89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, halo, halo, halo semuanya. Wahai pendengar Asyik FM, selamat pagi semuanya. Apa khabar kajian semua? Wahai rakan-rakan pendengar Asyik FM yang sentiasa setia bersama dengan Asyik FM. Jadi hari ini bertarikhkan 31 Mei 2026 bersamaan dengan hari Ahad ya. Ha, jadi pada pagi ni kita kacang semua akan bersama dengan Kok, seorang DJ yang handsome, tampan, rupawan. Ha, itu dia. Itu orang khabar pembukaan sikit-sikit ya. Nama diberi penuhnya oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal anak lelaki Safri, tapi dengan gelaran yang handsome, tampan, rupawan seantero Malaya, iaitu DJ Iris yang akan memainkan kacang semua pada waktu pagi ini. Jadi tugasan kau akan bermula daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari ya. Pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Dan untuk pengetahuan kajian semua, Asyik FM bersiaran bermula daripada 8 pagi sampai ke pukul 12 malam kejap lagi. Dan secara umumnya juga untuk pengetahuan kajian semua, Asyik FM ada 4 dialek utama, iaitu kita ada Jakon, Temuan, Semai dan juga Temiar. Jadi Kok adalah wakil untuk Jakon pada sebelah pagi ni. Selalu kalau kacang nampak hari Jumaat kan berdua, pasangan, berpasangan ya. Tapi hari ini tidak, Kok keseorangan hari ini. Jadi apa-apa pun kita biarkan berkaitan dengan keseorangan ke, berdua ke, bertiga ke, berempat ke, tetap akan Kok teruskan perjuangan Kok. Walaupun hari ini hari cuti, mungkin ada separuh daripada rakan-rakan kita yang bercuti pada hari ini, dan mungkin ada 1/5 saja rakan-rakan kita yang bekerja. Untuk hari ini, selamat bekerja juga aku ucapkan dekat rakan-rakan kita yang bekerja pada hari ini. Yang buat bercuti itu, selamat bercuti, selamat bersantai, selamat berehat di hujung minggu. Okey. Jadi buat pendengar-pendengar Asyik FM semua yang nak mendengarkan Asyik FM melalui frekuensi-frekuensi yang ada, antaranya kita ada 89.3 dekat Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang, 91.1 dekat Lembah Kelang, 93.1 dekat Lenggong Perak, 95.6 dekat Melaka, Johor Utara. Manakala orang negeri Perak boleh buka frekuensi 96.7, orang Dedamak, Pahang pula 99.9, orang de Pahang Barat, Gunung Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar, kacang semua boleh buka 102.5. Manakala 102.7 untuk orang-orang di Gunung Kledang, 105.1 dekat Gunung Berincang, Tapah Langkap dengan Sungkai. Selain daripada frekuensi-frekuensi radio yang ada, kacang semua juga boleh dengarkan Asyik FM melalui My Preview TV 706. Dan lagi satu, sekarang ni zaman apa, zaman dah hujung jari, dah serba canggih, serba moden. Kacang semua hanya perlu memuat turun aplikasi RTM Click dekat telefon pintar masing-masing secara percuma untuk mendengarkan Asyik FM melalui aplikasi RTM Click. Hanya perlu dengarkan melalui telefon pintar kacan aja. Dekat rumah aja boleh, dekat mana-mana pun boleh lah. Kalau guna telefon terus lagi ada bateri ada lain, pasti boleh punya dengar radio melalui telefon masing-masing. Jadi untuk segmen pagi ni, Gahju Asyik akan kau bawakan untuk kacan semua ya. Jadi semoga kacan semua sentiasa berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat, berada dalam keadaan yang happy, bergembira, bahagia di samping keluarga-keluarga tersayang ataupun insan-insan tersayang. Jadi pagi ni jom kita mulakan pagi kita dengan senyuman, kerana pembukaan senyuman memulakan hari kita akan jadi lebih baik. Jadi kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Jadi ini dia senyum dari Malik dan Najwa, hanya di Asyik FM. Moin Dumai, Gaju Asyik.
1: Senyum, senyum.
0: Jangan muram-muram tau, terus tersenyum sehingga malam tiba.

0: Bah Bola, nyanyi anda daripada Bah Sali sebentar tadi ya. Ha, dan sebentar saja lagi, kita akan beri laluan untuk tazkirah dalam dialek Jakon. Dan kita akan kembali bersama dengan Gaju Asik semula selepas tazkirah dalam dialek Jakon. Dan tepat pukul 9 pagi, kita akan beri laluan pula untuk rakan kita dalam dialek Temiar ya, untuk membacakan berita dalam dialek Temiar. Orang khabar tu Gah Temir, kalau orang Semai, orang Temiar khabar ya. Gah Temir pukul 9 pagi ya. Dan selepas habis saja berita Temiar, kita akan sambung kembali segmen Gahju Asyik kita sampai ke pukul 11 ya. Sebelum tu aku lupa ya, sampai apa sambung Gahju Asyik, sebelum sambung Gahju Asyik 9 suku, kita akan ada motivasi asyik. Lepas tu kita sambung Gahju Asyik sampai pukul 11 pagi. Dan pukul 11 pagi kita akan beri laluan untuk berita dalam dialek Jakon pula ke udara. Dan selepas tu kita akan sambung lagi Gahju Asyik sampai ke pukul 12 tengah hari. Okey, jadi itulah dia antara orang khabar tu, macam mana ya, ada jadual-jadual dia lah, tentatif-tentatif untuk pagi ni ya. Semasa tugasan kok lah untuk pagi ni, bermula 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari kelah. Jadi apa-apa pun, terus layan Asyik FM, moi-numoi, lain daripada yang lain.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, pendengar dirahmati Allah. Berwayat tentang sifat tamak, kita semua manusia biasa, empat jauh dari bersifat tamak. Ada dua sifat tamak, jika adalah sifat masmumah bermakna orang hak sombong, bungka dan takbur. Manakala orang bersifat zuhud, dia mau memadai apa hak ada. Sifat tamak masmumah ika dicela oleh Allah kerana dia mau menghalalkan apa saja empat kira halal atau haram, asal napa hak dia mau hajat boleh didapati. Dia mau mencari bagai segunung emas, walaupun dia semua sudah kaya raya, hak pasti dia mau belum puas hati. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang hak sombong, bungkak dan takbur untuk taat sebagai hamba Allah, orang ika akan masuk neraka jahanam sebagai makhluk hak paling hina. Sifat terpuji hak perlu dibentuk dalam diri kita semua. Bersyukur apa hak kita semua dapat. Redha pemberian Allah, kerana apa hak kita semua dapat, semuanya milik Allah. Allah akan ambil bila-bila masa saja. Tangan kanan sebagai surga, tangan kiri bagai neraka. Pikir-pikir akan mana hak kita semua nak, surga atau neraka ada di depan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjaki Asyik FM 101.1.

CIB, bangun ya. Ha, buat rakan-rakan kita yang orang khabar bercuti hari ini tu, ha, jangan bangun lama-lama benar. Kata kena bangun awal ya. Ada lagi satu, jangan mudahlah untuk anggap dunia kita hanya sementara. Memang sebenarnya dunia hanya sementara, tapi sebaliknya, di sebalik perkataan dunia hanya sementara tu, banyak lagi perjalanan liku-liku kehidupan yang perlu kita lalui untuk jadi senang di kemudian hari. Ya, itulah di sebalik maksud lagu bangun daripada ACAB sebentar tadi yang menghiburkan pagi.

Okey, jadi sekarang 8.44 minit pagi. Ha, ini bermakna lebih kurang dalam berapa belas minit lagi? Dalam 16 minit lagi, berita Temiar akan ke udara bersama dengan rakan setugas dari Dialek Temiar. Jadi kita sama-sama nantikan ya untuk berita dalam Dialek Temiar sebentar saja lagi. Tapi di samping itu adalah lagi ya dalam 2 atau 3 lagu yang akan ke udara sebelum kita memasuki berita Temiar. Dan buat rakan-rakan pendengar Rashid FM semua yang mana baru nak mendengarkan Rashid FM, selamat datang semuanya wahai pendengar-pendengar Rashid FM. Ini dia rancangan Rashid FM. Pada waktu sekarang ni Gaju Asyik segmen yang sekarang ya. Selamat datang, selamat pagi, selamat ihya, good morning semuanya buat rakan-rakan pendengar Rashid FM walau di mana berada. Apa juga tengah dilakukan sekarang ni? Selamat pagi. Bertemankan kajian semua sekarang, DJ Iris yang handsome, tampan rupawan seantero Malaya. Dan kau akan kembali sebentar saja lagi selepas berita Temiar ke udara. Jadi sebelum itu, kau akan tinggalkan dengan kacan semua lagu daripada Fair Silent. Ini dia, ada hapa, ada agaknya. Yang mana tak tahu hapa tu mungkin, hapa tu maksud dia mungkin. Jadi ini dia, ada hapa daripada Fair Silent, lagu dalam Dialek Temuan hanya Dasyat FM. Moi-moi, lain daripada yang lain. Semoga terhibur hendaknya.

Bahan dan bacaan selain menyokong usaha memberdayakan amalan membaca, Kelab Berkenan melancarkan bersempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Sementara kesedaran masyarakat mengancaman penipuan digital through teroj dan keluar program Be Smart Avoid Your Scam, A Scam Awareness for Everyone, Safe, Menteri Komunikasi Dato' Im Fazil dan keluar terima Facebook, iaitu program berkenaan bertujuan nampak peredahan dan macam jaji mendeteksi penipu digital semasa. Selain langkah perlindungan RI, keluar alam cyber sama amalan pengurusan kewangan RI lebih selamat. Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esokan hingga 31 Ogos Jakarta, mana membendung aktiviti penceritaan dan susulan krisis berkelan global dan nombor kesan merantai berkaran semakua seberangan dan negara du. Kementerian Perdagangan Keluar Negeri semakua seragiasa melumkan pelaksanaan operasi dan bertujuan memastikan peniaga untuk namkot kesempatan dan trend oil kos bahan mentah operasi semua perniagaan yang memperoleh keuntungan dari top munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan dikenal pasti mempunyai kesan langsung bagi pengguna. Empat gerabak tren di tergelincir Union Station John Soulin Kamisato pada yang terus mula melandasan gerabak berkenaan Pudung Antim Madepot untuk pemeriksaan semata tindakan lanjut oleh pasukan teknikal. Dapil KL memaklumkan kerja pemulihan giat antara air memastikan keselamatan semak keselasaan penumpang. Laluan dia terjejas sebelum jangka kembali beroperasi selewat-lewat Rabu Duk. Operasi naik kes memelamat pendaki Hababu Jaslinda Saludin 49 tahun di Narut dan Gunung Batu Putih dan Perak sejak 3 Mei yang terbu petunjuk penting pengarah Jabatan Bomba Semenanjung Negeri Datuk Sayani Saidun hasil penelitian rakaman kamera penguasaan hidupan liar dan mendapati Jaslinda ngerakam dan melintasi kamera anak namun untuk umat rakaman perannya mangsa berpatah balik dan keluar di lewat sama sekali menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan mengarah kem Sukan Eka. Keluar perdana operasi naikkan sebab penyelamat pendaki Babu 6 tetim teruskan Ketua Pengarah Jabatan Bomba sebab penyelamat Malaysia Dato' Sri Nur Hisham Muhammad dan Tehitu kira-kira 60-50 anggota non pelbagai agensi terlibat keluar operasi anak. Nah, Tehitu 8 anggota tenaga mengantin mempucat gunung Isduh mana membolehkan penggiliran pasukan penyelamat melaksanakan. Menurut berdasarkan pengalaman semak keadaan persekitaran lokasi terima keputusan Angtel untuk menghentikan operasi Naked setakat bulu. Tujuh cedera selepas bas persiaran terbalik keluar kemalangan awirkan narah bas persiaran semaknai kebur SUV dan kilometer 15 ketika 6 tahun Nung Genting Highland Genting Sempah Itleng Aki Satu. Menurut pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba Semak Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isin mengesahkan pihak menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 5.29. Ambar bas persiaran pertama pandu Lenis Emak warga tempatan semalam terkena 35 penumpang warga asing. Keluar kejadian 6 penumpang warga Nepal cedera ringan manakala 28 lagi selamat. 33 lagi warga asing dan awal bas persiaran kedua pandu Lenis Emak warga tempatan tak mengalami sebarang kecederaan. Ini lagi kejaraan yang memberikan Nisemak 63 warga yang terbatar yang menaiki SUV. Kini memangsa berdaya yang terwal dan kenderaan pindah-pindah sebelum ketip 6 luar pihak bomba. Sekian kata Mena FM, Gaduh dan Suntik oleh Nur Azizah Muhammad dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

FM Moi Lumai Lai Dari Hati.

0: Motivasi di Asyik.
1: Selamat mendengar dalam segmen Motivasi Asyik. Saya Dr. Syukri Abdullah nak mengajak mak dan ayah meletakkan satu matlamat dalam kepala kita, dalam fikiran kita. Bila hantar anak kita ke sekolah, anak saya baru masuk sekolah, InsyaAllah dia sekarang darjah 1, 6 tahun lagi masuk sekolah menengah, 5 tahun lepas tu masuk ambil SPM. Selepas itu anak saya akan ke universiti, ke kolej, barangkali keluar negara. Mak dan ayah macam tu dalam kepala kita fikir, anak aku insyaAllah akan masuk universiti. Bila kita letak itu sebagai matlamat, maka kita bermakna kita utamakan pelajaran pada anak-anak kita. Tetapi kalau ayah berkata, anak aku tu bodoh macam mak dia. Maknya pula sambung, ayahnya lagi teruk, sebab tu anak bodoh. Maka sampai bila pun anak takkan berjaya. Sebab kita awal-awal letak, anak aku bodoh, anak aku takkan berjaya, ini masalahnya. Jadi awal-awal lagi mak dan ayah masuk dalam kepala kita, fikiran kita, InsyaAllah anak aku akan berpeluang sambung belajar sampai ke universiti. Aku nak kena bantunya, kau kan bantunya. Itu prasyarat awal mak dan ayah kalau nak anak berjaya. Itulah fikiran yang kena ada dalam kepala kita kalau nak anak berjaya. InsyaAllah, InsyaAllah boleh. Doa pada Allah, kita usaha, InsyaAllah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyerahjakim.

Ya, Hashi FM, moin-moin, lain daripada yang lain. Okey, kembali lagi ke jam semua bersama dengan Ko ya. Seorang DJ yang handsome, tampan rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Jadi sekarang 9.18 minit pagi. Terima kasih buat rakan-rakan yang terus setia bersama dengan Ashi FM, moin-moin, lain daripada yang lain. Nah, kalau jadi sebentar tadi kita ucapkan dulu ayat terima kasih untuk rakan setugas kita ya, DJ dalam dialek Temiar ya, iaitu DJ Saga, Abang Handsome kita. Abang Handsome yang cool ya, yang membacakan berita dalam dialek Temiar sebentar tadi. Terima kasih ya rakan setugasku. Jadi sekarang kita sambung balik segmen kita, iaitu segmen Gaju Asyik sampai ke pukul 11 pagi. Apa berita Temiah sudah, motivasi sudah, tazkirah sudah. Jadi sekarang ni waktu untuk kajian semua kita berhibur untuk hari Minggu ni ya. Hari-hari Ahad ni aku nak ajak kajian semua bersantai bersama dengan Asyik FM, menerusi ruangan Gaju Asyik ya. Jadi yang tengah bercuti-bercuti ni, sebaiknya kita layan radio, kita dengar lagu-lagu yang best-best yang akan kau perdengarkan untuk kacan semua. Ya, ini dah lagu seterusnya yang akan kau perdengarkan untuk kacan semua. Kita pergi ke Temerloh ya. Lagu daripada rakan-rakan kita dari dialek Jahud ya. Ini dia, Cinta Baju Basahan dari kumpulan Kazana, hanya di Asyik FM. Moi no moi, Gaju Asyik.

nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.

Idris curang daripada Nasha sebentar tadi ya. Ha, ternyata kau curang. Kau main di belakang katanya. Dia ni je punya ternyatanya ibarat dalam lagu ni lah katanya. Dia ni jadi orang ketiga dah nak nyuri kekasih orang. Tapi dia tak nak sebenarnya. Jadi sebaiknya buat rakan-rakan pendengar ku yang dekat luar nun, kacan semua jangan cuba-cuba untuk curang ya. Jangan jadikan kekasih kacan orang ketiga dalam sesebuah hubungan. Itu dia. Serba sedikit pesanan ikhlas daripada DJ Air.

Ah, jadi itu dia berkaitan dengan lagu Nasha sebentar tadi. Curang tajuknya ya. Kita semua jangan curang, okey? Tolong serius dengan sebuah perhubungan. Kita bukan lagi budak-budak. Itu dia lah. Sebab sikit lah kok kupas berkaitan dengan orang khabar tu. Relationship dalam kehidupan kita ni ya. Okey. Biarkan dengan relationship tu. Sekarang kita berubah ke cuaca untuk kita hari ni ya. Di mana? Kalau kita tengok kan pagi tadi hujan lah ya, hujan ribut petir dekat Selangor, dekat Negeri Sembilan, Melaka dengan Johor lah ya, antara kawasan-kawasannya. Siap masuk berita lagi, berita harian lah ya, berkaitan dengan hujan sebelah pagi tadi. Manakala ini aku nak kongsikan dekat kajian, biarkan pagi dah berlepas dan sekarang ni dah pun 9.32 minit pagi. Jadi aku nak kongsikan berkaitan dengan cuaca sebelah petang lah ya, untuk kajian semua ya. Buat rakan-rakan semua yang selalu bertanyakan soal cuaca, macam mana DJ cuaca sebelah petang kelak? Okey ke? Sebab aku ni kelak nak pergi ni, nak pergi berjalan dengan keluarga, ingatkan nak pergi ke taman ni, nak pergi jogging dengan family, nak luangkan cuti hari ni, contoh. Jadi ini dia antara cuaca sebelah petang kelak ya. Ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia ya. Di mana cuaca ada sebelah petang kelak. Ada jangkanya ada semenanjung, ribut petir lah ya, ada kebanyakan tempat iaitu negeri Perlis dengan Kedah. Manakala hanya ada beberapa tempat iaitu di Terengganu, kalau di Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dengan Johor pula pun sama, ribut petir, tapi ada beberapa tempat je lah ya, itu pun di kawasan pedalaman. Manakala kawasan negeri macam Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dengan Melaka, tak ada hujan lah untuk sebelah petang kelak. Jadi itu dia antara cuaca sebelah petang untuk kawasan semenanjung Malaysia. Manakala ke Sabah pula, untuk sebelah petang kelak, dia jangkanya, dia ramalnya ribut petir ya. Ada beberapa tempat iaitu ada kawasan pedalaman, Pantai Barat, Tawau, Sandakan dengan Kudat. Dan wilayah Persekutuan Labuan pula hanya berangin lah ya, yang dijangkanya untuk sebelah petang lah. Kalau ada Sabah, takkanlah aku nak tinggalkan Sarawak. Betul tak? Kacau semua, betul kan? Jadi ini dia cuaca sebelah petang untuk Sarawak. Dijangkanya ribut petir di beberapa tempat, iaitu di Kuching, di Serian, di Samarahan, Mukah, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi itu dia antara kawasan yang ribut petir dekat Sarawak kelak. Dan manakala yang tak ada hujan, antaranya kawasan Seri Aman, Betong, Sarike pula. Dah tercampur dah Sarike dengan Sibu. So aku ulang balik lah ya. Kawasan yang tak hujan untuk sebelah petang kelak di negeri Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan juga Kapit. Jadi itu dia antara ramalan cuaca untuk sebelah petang kelak ya. Jadi buat rakan-rakan kok, rakan-rakan pendengar semua, tak kisahlah di mana kacan berada sekalipun, seandainya kacan dah dengar ramalan cuaca yang kok bacakan tadi, tolong rancang aktiviti masing-masing untuk sebelah petang lah ya. Mungkin ada yang nak pergi jogging ke dengan family, nak luang waktu. Mungkin ada amai-amai momok kita ya, hak nak pergi ngail, nak pergi merampak petang kelak, manulah kita nahu ya. Buat-buat dari cuti ni terasa pula, tiba-tiba anak abang mok kemkar rasanya nak makan ikan sungai mok. Moh lah petang ika kita pergi merampak iya di sungai cun. Kan macam tu. Jadi yang dah dengarkan ramalan cuaca ni, boleh buat perancangan awal. Anda kata takut hujan, tolong sediakan atap ya, kemes sekali, bawa pergi ikut merampak kacang semua. Okey. Jadi itu dia antara serba sedikitlah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah petang kelak. Jom kita berhibur pula dengan lagu seterusnya. Kita pergi ke Negeri Sembilan. Ini dia Gadis Jolobu daripada Waris dan juga Datuk Hatan. Hanya Dash FM. Wainumai. Gahju Asyik.

Asyik FM, moi-moi. Lain ada daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi, Anak OE. Lagu dari kumpulan Astra Band, ya. Anak OE, Anak OE. Lagunya sungguh menarik minat saya lah, ya. Oh, menarik lagu tu. Tahniah atas penciptanya, ya, Astra Band, kerana berjaya menciptakan lagu-lagu yang happy go lucky. Memang kena dengan jiwa saya tu. Rangkali cipta saya punya pula. Gurau. Kita hari-hari minggu, hari-hari ahad ni, kita jangan serius sangat. Kita bersantai, orang khabar tu. Hari-hari ahad ni kan, kita kena chill and relax and santai and go. Macam-macam lah, ya. Jadi sekarang ni kau nak kongsikan sikit lah, ya, berkaitan dengan info semasa. Ada mana tajuk utama dia, dia tulis pesawah veteran tak aktif pajak bendang kepada warga asing. Jadi apa yang di sebalik maksud yang cangkabar macam tu, ya. Jadi ini dia, kebanyakan pesawah tua dengan tak aktif dekesan memajak sawah can ni kepada warga asing lah, ya, tanpa sebarang perjanjian bertulis yang sah atau kebenaran pihak berkuasa. Jadi amalan Alibaba itu dikesan hasil pemeriksaan secara rawak di lapangan yang dibuat Jabatan Pertanian DOA selepas pesawah atau pemilik asal tanah dapat bantuan Kementerian Pertanian dengan Keterjaminan Makanan KPKM. Istilah Alibaba ni merujuk amalan di mana seseorang yang ada hak lesen, permen atau keistimewaan tertentu lah, ya, yang meminjamkan nama atau statusnya kepada pihak yang lain yang sebenarnya mengendalikan atau mendapat manfaat utama daripada perniagaan atau perusahaan terbabit lah. Jadi berdasarkan pemeriksaan tu, DOA kesan berlaku kegiatan memajak sawah kepada warga asing lah tanpa dokumentasi yang sah. Tapi juga dipahamkan perincian keluasan dengan jumlah kawasan atau pemilik tanah nang terbabit tak direkodkanlah disebabkan urusan berkaitan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kalau ulas balik perkembangan itu, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Pembangunan Industri dengan Pengembangan Johari Abdullah mengakulah, ya, pihak can kesan tren pajakan sawah tanpa perjanjian ramai, terutamanya membabitkan can nang berusia lanjut dengan tak lagi aktif bersawah. Jadi itulah dia, serba sedikit berkaitan dengan info tentang pesawah ni. Jadi kebanyakan berlakunya yang can pajak kepada orang warga asing ni, kebanyakannya disebabkan faktor umur, dah tak larat ataupun kawasan terlalu luas. Jadi itulah dia penyebab, antara penyebab-penyebab yang memaksa keadaan untuk menggunakan tenaga pekerja asing walaupun tanpa sah. Jadi apa benda semuanya berkaitan dengan apa orang khabar atau peraturan-peraturan tu, tolong difahamkan semula. Okey. Jadi seterusnya, jom aku nak ajak kacan berhibur kembali. Kali ini kita ke mana pula? Kita ke Bererompen pula. Dahlah Bererompen lagi. Memang sepadan, tapi ada boundary dia tu. Jadi ini dia, kita ke Berer pula dengan lagu dari kumpulan Bekau, Joget Pak Duda. Jom kita layan hanya di Asyik FM. Moi no moi, gaju asyik.

perhatian, perhatian.

Moin, moin, moin.

Drostia, bersama kami setiap hari. Asyik FM, my no boy. Lain dari pada yang lain.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelur.
2: Itu bukan superstar, lagu dari seberang. Yang itu perdengarkan untuk kacan semua daripada Project Pop sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Pada waktu-waktu pagi ni, yang waktu-waktu bersantai ni, kita dengarkan lagu-lagu seberang. Kita selitkan satu dua yang mana rasa menarik di telinga untuk kita berhibur untuk sebelah pagi.

Minit pagi, aku percaya pada waktu sekarang ni mungkin ada rakan-rakan kita yang tengah memandu pada waktu sekarang ni ya. Mungkin ada separuh daripada rakan-rakan kita sekarang ni yang tengah ada dalam kereta. Jadi kajian semua buat rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar Rashid FM yang tengah memandu pada waktu sekarang ni, aku mohon semoga aku mohon layak supaya kajian semua sentiasa berhati-hati ketika memandu, sentiasa amalkan sikap toleransi ketika memandu. Kalau boleh mengalah, kita cuba untuk mengalah. Jangan orang khabar atau selfish, jangan pentingkan diri sendiri ya ketika memandu. Sebab orang khabar, kalau kita mengalah ni tak semestinya kita kalah lah ya. Jadi selagi mana perasaan tu ada dekat kita, toleransi kita ada, aku yakin 100% perjalanan kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat ya. Jadi sebelum tu kongsikan sikit berkaitan dengan lalu lintas semasa pada 30 minit sebelum waktu sekarang, pada pukul 9.30 tadi ada kemalangan ya dekat kilometer 123.7 arah selatan dari Pagoh ke Yong Peng Utara. Jadi disebabkan kecemasan tu, kemalangan itu lorong kecemasan jadi tertutup lah. Tapi jangan risau, trafik masih lagi terkawal. Dan untuk pengetahuan, info yang aku dapat daripada Plus Line ya, mungkin berguna lah untuk rakan-rakan kita yang mungkin melalui jalan-jalan yang akan aku sebut sebentar saja lagi. Macam tadi tu, dari Pagoh ke Yong Peng Utara. Dan seterusnya pada pukul 9.31 minit pagi tadi, Smart Lane dah pun dah aktifkan ya, dari kilometer 289.5 hingga kilometer 293.5 arah utara dari Putra Mahkota ke Southville City. Kenderaan ringan saja ya yang boleh gunakan Smart Lane, macam kereta apa semualah ya. Dan pada pukul 9.32 tadi sama juga, Smart Lane punya lane tu diaktifkan dari Southville City ke Putra Mahkota lah ya. Jadi itulah dia antara info-info yang kok terima daripada Plus Line sebentar tadi yang mungkin boleh diguna pakai untuk rakan-rakan pendengar yang mendengarkan Asyik FM pada waktu yang sekarang. Apa-apa pun, kok doakan perjalanan kacan sentiasa selamat. Tak kisahlah pergi dan juga balik. Dan kita semua kena berhati-hati. Okey, apa-apa pun, semoga selamat sampai. Jadi jom, kok nak ajak kacan berhibur dengan lagu seterusnya. Kita masih lagi di segmen Gaju Asyik. Ini dia, Apa Salah Ku, daripada KSSP Band, band orang kita dari Sungai Peroh, Keluang Johor, lagu dalam dialek Jakun, hanya di Asyik FM. Semoga terhibur. Moi numai.

0: ngerasa sepi sebegini. Hai, and Ropi, terus Sengmong Radio Malaysia, Asia FM, Moi No Moi, 91.1 FM, Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya, Asia FM, Moi No Moi.

Itu dia Goyang Sayang, nyanyian daripada Mia Aulia sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Walaupun lagu ni selayaknya hari semalam dimainkan, tapi hari ni pun boleh, masih lagi boleh bergoyang sebab sekarang ni masih hujung minggu. Mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang tengah nak bergoyang sekarang ni, boleh ya berzumba dalam rumah sambil-sambil dengar Rahsia FM tu, sambil-sambil ama-ama ya, yang tengah memasak kat dapur, kelengkung-kelengkung tu, buka radio Rahsia FM, boleh kacang sambil-sambil bergoyang, tak salah pun. Mungkin juga ada mama-mama yang tengah jaga anak ya, sementara amai-amai tengah masak tu. Sambil-sambil tu buka radio kan, boleh bergoyang ni, bergoyang dengan anak ni, yang sayang. Kan boleh, benda tu boleh bila mana saja. Apa orang khabar tu, tak ada alasan lah untuk bersantai di hujung-hujung minggu macam hari ni lah ya, hari Ahad hari ni. Tadi dia serba sedikit lah berkaitan dengan bersantai hujung minggu. Dan aku nak kongsikan sikit, di mana bahasa Melayu ni ada tutur 290 juta penduduk dekat dunia. Jadi ini dia berkaitan dengan bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu ni ada sejarah panjang lah ya, di Nusantara sebagai lingua franca sejak abad ke-7 Masih. Lingua franca tu adalah bahasa perantaraan ya, untuk yang mana tak faham. Dan kedudukannya semakin kokoh ya selepas kedatangan Islam pada abad ke-13 selepas turut jadi bahasa ilmu, sebelum mencapai kegemilangan pada era Kesultanan Melayu Melaka abad ke-15 sebagai bahasa rasmi pentadbiran, perdagangan dengan diplomatik. Jadi hari ini walaupun ada yang menganggap bahasa Melayu hanya terbatas di Asia Tenggara, hakikatnya bahasa itu ditutur lebih kurang 290 juta orang di seluruh dunia ya. Ada sebalik sikap setengah pihak yang masih memandang rendah terhadap penggunaannya. Jadi Timbalan Presiden Persatuan Linguistik Malaysia, Dr. Rozaimah Rasidin Bari Nahu, bahasa Melayu dah pun tersebar secara meluas di seluruh dunia dengan dituturkan bukan hanya di rantau Asia Tenggara. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena bersyukur ya, sebab bahasa kita ni ramai yang tahu. Dengarlah tu, 290 juta penduduk dunia, bukan sikit-sikit orang yang pandai bahasa Melayu. Dekat kita saja dah berapa, Indonesia lagi dah berapa, campur lagi semua-semua ke sini yang pandai bahasa Melayu, kan dah jadi ramai tu yang pandai berbahasa Melayu. Jadi kita kena bangga sebab kita hebat dalam berbahasa Melayu. Yang pandai lebih daripada satu bahasa lagi bagus, lagi padu, lagi mantap. Macam DJ Iris pandai bahasa Melayu satu, bahasa Inggeris satu, bahasa asli satu, asli pula terpecah kepada banyak-banyak. Jadi nampak Iris bangga pandai banyak bahasa ya, sebab senang nak bertutur. Kadang orang ni tak perlu bahasa tu, kita boleh cakap bahasa ni. Orang ni tak perlu bahasa ni, kita boleh cakap bahasa lain pula yang dia perlu. Jadi itu adalah satu kelebihan untuk kita semua. Jadi jom, tanpa membuang masa, kita masih lagi di segmen Gaju Asyik. Aku nak ajak kalian berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia Prindhot dari Senira, yang hanya di Asyik FM. Lain daripada yang lain, semoga terhibur.

yang di-cover kembali oleh Gigi ESV sebentar tadi yang menghiburkan pagi kita, pagi Ahad 31 Mei 2026. Jadi sekarang 10.47 minit pagi. Ini bermakna 13 minit saja lagi kita akan bagi laluan untuk berita dialek Jakon ke udara. Tapi sebelum itu kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu dari kumpulan FS2 Band Mengundur Diri. Untuk hari Ahad ni, jom kita berhibur. Hanya di Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain, mengundur diri. Jangan lajak ke depan, kena undur balik, okey?

Tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita jagoan Ika disampaikan Dehai Rizal Safri. Untuk memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan orang ramai, langkah penjimatan lebih ketat dibuat untuk membabitkan perbelanjaan menteri dengan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berinahu peruntukan untuk kementerian akan dipotong untuk perbelanjaan hak empat perlu, melainkan lawatan wajib rasmi nong telah dijadualkan. Wayatnya, hasil langkah rasionalisasi dengan penjimatan nong dibuat, kerjaan sebelum Mika berjaya menjimatkan lebih kurang RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Harga RON 95 menerusi budi 95 dikekalkan pada kadar RM1.99 seliter. Sebagai langkah untuk melindungi kos sara hidup orang ramai, masa harga minyak dunia tengah naik. Itu dinyatakan pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Ia berinahu, kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian orang ramai termasuk pengangkutan, makanan dengan rantaian bekalan. Langkah itu mengambil kira kebergantungan orang ramai kepada minyak untuk meneruskan rutin harian dengan memastikan pergerakan jan empat terjejas. Subsidi itu kena diurus dengan baik dengan cermat supaya orang ramai terus dilindungi selain mengurangkan ketirisan. Dalam perkembangan hak berkaitan, op kesan 6.0 akan dibuat bermula esok sampai 31 Ogos depan untuk membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global. Nong beri kesan kepada rangkaian bekalan dengan kos barangan di negara Eka. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dengan kos sara hidup berinahu, pelaksanaan operasi itu bertujuan untuk memastikan peniaga empat mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah operasi dengan perniagaan untuk memperoleh keuntungan nong empat munasabah. Antara nong menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, pertenakan dengan pengangkutan nong dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Pasukan Gerakan Am Bridge Tenggara menahan seorang jantan tempatan hak berumur 21 tahun disebabkan desaki membawa masuk 9 pendatang asing tanpa izin dalam operasi di Kelantan awal pagi semalam. Komando Bridge Tenggara PGA SSC Ahmad Razi Hussein berinahu, suspek ditahan selepas cuba melarikan diri sebelum kenderaan

Ya, Asyik FM, moi numoi. Lain daripada yang lain. Okey, sekarang 11.15 minit pagi. Ini bermakna kita dah pun masuk ke jam yang terakhir sebelum kita menamatkan tugasan sebentar saja lagi pukul 12 tengah hari. Okey. Dan sekarang Kacan masih lagi bersama dengan kok seorang DJ yang tampan, kacak rupawan, gagah perkasa seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Terima kasih buat semua pendengar yang terus setia bersama dengan Asyik FM walau di mana berada sekalipun. Thank you very much. Dan sekali lagi kau bagi tahu kajian, kita masih lagi di segmen yang sama, segmen Gahju Asyik ya, yang menghiburkan pagi hari kita bermula daripada pukul 8 tadi sampai ke waktu-waktu yang sekarang ini. Dan sebentar tadi kita dah pun beri laluan untuk berita dalam dialek Jakon ya. Ha, berita dialek Jakon sebentar tadi dibacakan sendiri oleh saya lah. Selaku pembaca berita, saya ini serba boleh sebenarnya. Pembaca berita boleh jadi DJ untuk anda semua pun boleh, menghiburkan anda semua. Apatah lagi, itu biasa, itu memang kerja saya ya. Jadi terima kasih lah ya untuk rakan-rakan semua kerana terus setia ya, yang mendengarkan Asyik FM melalui apa frekuensi yang dalam kereta, di mana lagi, dalam kereta, di pasar raya, di kedai-kedai makan, di dalam rumah, untuk amai-amai wak-tuak yang dengar melalui radio jenis lama tu, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan dekat Kacan semua. Jadi jom, aku nak ajak Kacan berhibur, aku tak nak berleteh panjang-panjang. Jadi ni, moh kita dengarkan lagu seterusnya, lagu dalam dialek Cemuan, dinyanyikan oleh Airi. Ini dia, Malam Perpisahan, hanya di Asyik FM. Moin-moin, lain daripada yang lain.

Itu pasar malam Kahang dari kumpulan Naiboy, rakan-rakan kita semua yang ada di Johor. Lagu dalam dialek Jakon sebentar tadi ke udara. Sekarang 11.32 minit pagi. Kacan masih lagi bersama dengan DJ yang sangat handsome, yang sangat tampan, sangat rupawan dan gagah perkasa, DJ Iris in the house, yo. Dan buat rakan-rakan semua yang masih mendengarkan Asia FM, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan dekat kacan semua. Okey, semoga kita semua dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang lebih lagi untuk orang khabar tu supaya senang. Kurang akan begitu. Kacan boleh lagi dengarkan Asyik FM lepas ni. Walau dekat mana ada sekalipun, masih lagi boleh dengarkan Asyik FM. Apa yang paling penting guys, jangan lupa tau untuk download aplikasi RTM Klik dekat telefon pintar masing-masing. Bukan apa aku suruh kacan download tu, sebab aplikasi tu percuma tau. Dan lagi satu, seperti mana yang kita tahu, Piala Dunia akan ditayangkan di RTM kan, di RTM. Jadi kacang kena download aplikasi RTM Klik tu, sebab kalau ada siaran apa Piala Dunia nanti, kacang boleh tengok Piala Dunia secara percuma je dekat telefon pintar masing-masing. Jadi apa tunggu lagi, download sekarang, muat turun sekarang aplikasi RTM Klik. Bukan untuk kau, untuk kita semua. Okay, jadi jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Hyper Act. Ini dia, Ku Tiba Lagi, hanya di Asyik FM. Moi no moi, gahju asyik.

Dan daripada Aita itu yang menghiburkan kita semua sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 11.46 minit pagi. Jadi ini bermakna tugasan ku dah hampir selesai. Jadi apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang terus setia bersama dengan ku sepanjang 4 jam ku ke udara. Bermula daripada pukul 8 tadi sampailah detik-detik yang sekarang ni. Apa-apa pun, thank you very much untuk semua pendengar Rashid FM. Andai kata ada salah silap daripada ku, aku minta maaf sebab yang buruk datangnya daripada ku sendiri, yang baik datangnya daripada Tuhan. Jadi semoga kita berjumpa lagi ya. Dengan ini aku nak mengundur dirilah. Aku nak cakap bye-bye lah dekat kajian semua. Thank you tau sebab sudi mendengarkan Asyik FM walau dekat mana kajian ada sekalipun, kerana terus setia support Asyik FM. Terima kasih banyak-banyak. Jadi apa yang paling penting sebelum aku nak mengundurkan diri, aku nak ucapkan dekat kajian selamat hari lahir buat yang lahir pada tarikh hari ni, 31 Mei 2026. Bukan maksudnya yang lahir hari ni lah, maksudnya yang sama tarikh 31 hari bulan 5. Selamat hari jadi ku ucapkan. Okey, dan juga selamat hujung minggu untuk kajian semua yang bercuti pada hari ini, dan selamat hujung bulan lah. Esok kita akan memulakan hari kita dengan hari yang baru. Jadi apa-apa pun, yang paling penting jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Kita moga kita berjumpa lagi. Bye-bye semuanya. Bye-bye. I love you, you all. Jaga diri tau. Hari cuti ni jangan jalan jauh-jauh benar. Jalan jauh-jauh pun hati-hati.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara-cara untuk hikap sinui dan tenang. Sinui kata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ingat pasal ajah masih beriman no Allah, ruhibah perkara amal soleh. Nombor dua, masih berkelaku ruklaku debor. Termasuk juga melwalhi bahnahi rusengi. Sebab kadang-kadang mong setengah mai ku depan mai cukup bor, cukup hebat. Semayang pek kiwas, sentiasa berzikir. Silap gak sebut muh Allah. Rokgob, pijak semut pun pek dat. Adeh bor, cukup bor. Tapi bila ku belakang mai, wow, keklah hero. Keklah paling hebat. Hebat sebab ma, keklah kaki beli nombor ekor. Memang mong jenis manusia kadeh. Main de bor atau de betul-betul bor, mestilah semua sekali bor. Termasuk juga imelwal, ibahnah ru'i hubungan antara ke ru Allah. Bagai bor hubungan rata manusia, tapi hubungan ke ru Allah pek bor. Jarang semayang, pek juai perintah Allah. Maka termasuk juga kata golongan mai pek bor. Baiklah saudara, i penyudah ing pasal bahawa mai de berakhlak bor layak sui bahagia, bor ceria, sebab Allah pasti akan kipernyak sinui de hajab, sedih, risau, numai de kibah perkara-perkara de bor. Jajah termasuk juga mai de berkelaku de bor. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Ya, halo, halo, hai. Abor Daji, Senu Suma, rakan-rakan pendengar. Asyik FM, hoi, no, moi. Jadi, Pai Nenek kata lagu Jo Manhattan, Twing, kata dialek Batek. Jadi, selagi ini ingatkan rakan-rakan pendengar semua, sekarang kita berada kata segmen asyiknya lagu yang pastinya kata segmen ada. Kita boleh ikut permintaan lagu yang pastinya lagu-lagu je, lagu-lagu masyarakat Mahir sendiri. Tak kisahlah lagu dialek Jakun ke, Semai ke, Temia ke, apa-apa saja sekalipun. Tapi yang pentingnya lagu masyarakat Mahir. Akulah lagu Makiler kan. Yang pastinya kena lagu Mahir lah. Jadi mungkin boleh juga aku permintaan melalui WhatsApp ICFM 013-315-1600 dan juga boleh ki komen ku live TikTok and paling gue ada yang paling on. Okay, terima kasih semua yang dah tap-tap screen. Boleh ki komen Paji and akan bacakan satu-satu dan kita akan cuba penuhi permintaan ini semua. Jadi untuk sekarang ni sebagai pembuka tirai dah mong ni punya permintaan-permintaan istimewa. Kali ni akan bacakan satu-satu. Jadi yang pertamanya Ju Sis Meli. Aku ketik lagu nyanyian Mijo Band Manik Ku Idajis. Terus Haji mong juga permintaan Ju Terengganu dengan imuhnya Yun. Kau Tetap Di Hati, nyanyian daripada Dama. Jadi yang ketiga dia sedih ke imuh TikTok dia single imuh dengan lagunya kesemannya lagu Kisah Manah nyanyian HB Band. Jadi aja lain-lain permintaan-permintaan tiga lagu yang pertama kata segmen hey, asyiknya lagu hey ade dan pastinya telah ada akan joy lagi dan akan tunaikan permintaan ke semua. Jadi Joy Bieber dengan lagu nyanyian Mijo Band Manik Ku Idajis. Asyik FM, moi no moi.

perhatian, perhatian.

0: Buat kerja kita banyak air. Oh.
1: Banjir, oh banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry, lupa.
0: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Never send it.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Ya, CFM Moy No Moy, lain daripada yang lain. Bersama Ruin, aku Dajis Adi, pukul 1.31 minit Dajis. Reza ke udara. Yang pastinya, hey, sekarang berada aku kata segmen asyiknya lagu hi. Maksudnya, okay, boleh permintaan-permintaan lagu asyiknya lagu hi, lagu-lagu masyarakat mahi, lagu 18 suku kaum, tak kisahlah, teman ke, jakun ke, semai ke, temiah ke, semalai ke, tak kisah. Yang boleh ke WhatsApp 013-315-1600, ke talian WhatsApp in ulang 013-315-1600. Dan juga boleh ke komen ku live TikTok ke sekarang. Sekarang namung 28,000 K tap-tap screen like. Yang bangga lah nak. Dan juga among ada lebih kurang 15,000 orang yang menonton. Aji lain-lain. Sekadar gerau-gerau senda lah. Aku dah jenis sediakan. Jadi sekarang ni akan bacakan agak lah perkongsian dan juga info berkenaan dengan ramalan cuaca untuk belah dua di belah mengot ada. Jadi ku Semenanjung berpes akan berlaku ke tempat Peris dan juga Kedah. Dan juga ku Terengganu pun akan berlaku berpes. Berpes juga ke tempat kawasan Perlaman, Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Tapi dijangka ke Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya juga Melaka, Tok Mani. Jadi ku Sabah berpes akan berlaku pada tempat pendalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Kudat dan juga Kuala Lumpur dijangka akan berpeslah berpinui yang berangin. Jadi Kuala Sarawak pula berpes akan berlaku kepada tempat Kuching, Serian, Samarahan, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tapi Kuala Seri Aman, Betong, Serikit, Sibu dan juga Kapit dijangka Tok Mani untuk berlaku itu. Ada aja lah ilai. Sekadar apa kosan get telah berkenaan dengan ramalan cuaca. Dan kita boleh juga kineng ramalan cuaca ada ku Jawatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Jadi kita boleh kineng pagi segala maklumat dan juga info berkenaan dengan cuaca. Jadi bila dah kineng je, bolehlah kita rancang pergerakan get, boleh kita rancang kita punya aktiviti kan. Contoh dulu ada kan selalunya main-main muda lebih pada bersukan lah, beriadah, main takru, main bola sepak, main amat-amat telah lah demong. Mungkin main-main ngerak, mungkin mahu lepakkan duit dia ataupun mahu cip-cip ke bersiar-siar bersama keluarga tercinta. Jadi bila kineng anu ramalan cuaca dia, bolehlah kita rancang awal. Mungkin duit dia tak boleh, tak boleh ihol. Mungkin kawasan hek mani, kalau tak mani bolehlah ihol kan. Jadi aje lai-lai. Sekadar perkongsian gap berkenaan dengan ramalan cuaca. Dan Ian akan terus sambung dengan lagu ataupun permintaan-permintaan lagu juga rakan-rakan di TikTok ni. Jadi lagu yang pertama ju permintaan Kak Janah Adebo yang tak kenal. Kalau Bimai yang DJ yang bertugas mesti kan kenal Janah Adebo Bimai. Sebab ke punya ke antara pendengar setia. Jadi aku ketik lagu ju nyanyian resam band Usel. Jadi permintaan kedua mohon juga permintaan ju Azrul Diau, aku ketik lagu nyanyian Arya Seri Macam Itik Pulang Petang. Dan yang ketiga mohon juga permintaan ju Warita dengan lagu ju nyanyian Jono Itu Panas Membara. Aku panas sangat, aku bekat sangat. Dia sengit-sengit je. Memang leh Dajis dia bekat 1.5 ni. Memang kalau cok belum kemil kan dah. Memang majlis dia memang tunjuk nulis. Jadi Haji Lai-Lai, ni lagu permintaan aku Dajis tadi. Sebelum pukul 2 kena ni dah akan pergi ataupun dia akan hicip segmen yang segmen package dia tu Gradung-Gradeng. Tapi jom ilai nak lagu-lagu permintaan ada. Jom nyanyian resam band Usel, CFM Moy No Moy, asyiknya lagu hiya.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain bersama Ruin Reza ke udara pukul 1.46 minit Dajis. Maknanya dah mengampiri pukul 2 Dajis kena dah. Ataupun 2-2 lah ya. Haha. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji HFM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Sekarang dia nak kongsikan gag lah, gag atau joy pun gag tadi berkenaan dengan laporan ataupun ramai laporan ataupun statistik yang berlaku pukul lebur hari plus. Jadi awas, kereta rosak ku NKVE sebelum keluar Plaza 1 Jalan Duta, lorong tengah terhalang, trafik terkawal. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya and kita hati-hati, pandu berhati-hati. Jadi puan juga awas kemalangan kilometer 165.7 arah utara, jumpa Bukit Gambir, Nutangka dan lorong kecemasan ditutup. Dan juga mong trafik perlahan telah keluar Plaza 1 Sungai Besi, no pusat bandar. Jadi pengguna dinasihatkan pandu berhati-hati di jalan raya. Haji Lailai, get pengkongsian lah, get terletak joy berkenaan dengan laporan berkenaan dengan lebuh raya. Jadi maupun untuk rakan-rakan pendengar yang mungkin sekarang ni dalam perjalanan untuk menuju ke destinasi yang K7 Haji, pastikan K selalu update dan juga kineng kata laman sesawang plus line. Jadi pagi ke boleh kineng segala info-info berkenaan dengan lebuh raya dan juga mungkin mong kudepan ataupun nong yang sahada dengan hi Haji, mong berlaku kemalangan ke ataupun berlaku penutupan jalan ke, nama baikkan jalan ke, Paji boleh hinang segala info ataupun update semasa. Jadi pun dan Kek pun kena sentiasa berwaspada dan juga pastikan Kek punya kenderaan je dalam keadaan yang baik lah. Pastikan kineng tayar je, bor tak bor, kineng keadaan kenderaan je dari segi dalaman pun kena kineng juga, dari segi luaran, dari segi enjin dan sebagainya pun kena kineng. Dan pastikan semuanya dalam keadaan yang terbaik. Dan yang paling pentingnya adalah tubuh badan Kek sendiri. Kadang-kadang Mong Mai je kicip sampai 3-4 jam sekali kita kan. Jadi pastikan kita berehat yang cukup. Apabila kalau ngantuk sekali pun, ngantuk ke penat ke kan, Kek perlu dapatkan rehat dan rawat yang secukupnya. Jangan risau, R&R joy ke tempat ke Malaysia deh. Kalau luar tadi highway memang joy R&R. Sama ada terpulang kepada lihir, berhenti ke tak berhenti, haji tak boleh. Jadi orang pun jom kita terus berhibur dengan nar lagu permintaan ni jurakan pendengar hit untuk Dajis Ade ataupun Dajis Dudu Ade. Jom Cik Tina, ku ketai lagu kesetiaanku, jom nyanyian Chen Wai. Jadi lagu yang kedua, permintaan jom Den Kajang, ku ketai lagu jom nyanyian Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Jadi Haji Lailai, lagu-lagu yang terakhir ataupun lagu nar lagu terakhir sebelum hi chip no kata segmen gerandung-gerandung yang pastinya yang akan putarkan ataupun yang akan siarkan segmen gerandung-gerandung yang punya artis untuk hari deh Kotraya Alam, tapi ada universiti ulangan lah kan. Jadi Haji Lailai yang kena dah akan hi-chip no segmen gerandung-gerandung dan ni akan ikut lah segala info dan maklumat berkenaan dengan artis adik Kota Raya Alam. Jadi joy terus hibur dengan lagu-lagu dan terus mendengar Chef FM Moi No Moi, asyiknya lagu hit.

perhatian, perhatian. Jangan

Ashi FM. Moi no, moi no, moi.

0: Ya saudara, salam sejahtera, salam bebas, salam perpaduan dan juga salam hujung minggu kepada seluruh rakyat Malaysia. Semua pendengar-pendengar SIKFM, kubelah tali demong pada ketika adin dan juga ingin ucapkan selamat gertik SIKFM Kukatih segmen Geradung Geradeng Pentas Utama Music Maihi. Baiklah saudara pendengar, li demong bersama dengan SIKFM sehingga saat adik. Jadi pada hujung minggu adik kembali lagi bertemu Kukatih segmen Geradung Geradeng di mana ing akan memperkenalkan lagu ataupun lebih senang hipani adalah ing untuk ha sambung ya konten minggu yang lalu di mana ing telah pun memperkenalkan kumpulan Kota Raya Alam. Tetapi episod yang pertama pada minggu adik ing akan perkenalkan mungkin semua Kota Raya Alam episod yang kedua. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan bersama Gertik Asyik FM. Yang paling penting ing akan perkenalkan 3 buah lagu ni yang berikutnya. Keseluruhannya mong 6 buah lagu. Minggu yang lalu adalah 3 buah lagu daripada Kota Raya Alam, tapi minggu adik adalah berbaki 3 lagu yang berikutnya. Jadi yang paling penting kepada rakan-rakan akan pendengar Lingki Gertik Asyik FM, teruskan Lingki Gertik segmen Geradung Geradeng adik sehinggalah ke hujung siaran G. Yang paling penting, teruskan bersama dengan Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain, semestinya ku kata segmen Geradung Geradeng pentas utama muzik orang kita. Teruskan kesetiaan Lingki bersama Ruji.
1: Platform untuk anda menyerlahkan bakat muzik dan penciptaan lagu. Inilah dia, Geradung Geradeng.
0: Baiklah saudara pendengar, seperti yang pasal jineje episod 2 Geradung Geradeng bersama dengan kumpulan Kota Raya Alam pada minggu adik ini akan ketengahkan 3 buah lagu Lina. Jadi kepada para pendengar semestinya engkau semua dan kepani tentang gag latar belakang kumpulan adik di mana Lina adalah dianggotai oleh memerip mai anak muda yang juga suku kaum Jahai serta suku kaum Temir. Lida sama-sama meminat Kukatih bidang muzik kontemporari. Baik saudara, bercerita mengenai Kota Raya Alam adik, imbas kembali memberi lagu yang dihikertik pada minggu lalu telah pun dicerengai dengan jayanya dan menjugai sambungan pada minggu yang lalu. Tetapi minggu adik, 3 buah lagu naik yang akan menghiasi ruangan segmen adik. DJ mong nanak lagu Lady Biog Imu sebagai penyeri hidup. Lagu adik hasil daripada ciptaan dan juga idea daripada Aski selaku penyanyi kumpulan Kota Raya Alam Madi dan juga turut dibantu oleh rakan-rakan yang lain Kukatih kumpulan Linai. Jadi para pendengar semua, jom sama-sama hingketik nanak lagu pertama Kota Raya Alam episod yang kedua, leader bertajuk Penyeri Hidup. Ku Asyik FM, moi no moi, Geradung Geradeng pentas utama muzik orang kita. Jom sama-sama hingketik lagu adik.

Salam sejahtera yang diucapkan kepada rakan-rakan pendengar sekalian. Salam hujung minggu sekali lagi. Abor Hanok, terima kasih dan juga selamat berehat, selamat bersantai. Mas semua pendengar-pendengar Asyik FM, Kek de Setia Ceria bersama ku katih segmen Geradung Geradeng Adik. Jadi, menghampiri waktu tengah hari, Hunan. Selamat tengah hari yang diucapkan, selamat menjamu selera. Teman berteman di ruang udara Asyik FM, semestinya ku katih segmen Kek semua lagu-lagu Mahi, Yaji Geradung Geradeng. Baiklah saudara pendengar, jadi Hi bercerita mengenai kumpulan Kota Raya Alam Adene. Linai adalah antara bakat-bakat yang terpendam yang demong, dan juga mong satu minat yang sama, di mana menghasilkan lagu-lagu yang bercorak kepada nasihat, pantut dan juga hal-hal nai ui, hal-hal lagu berkaitan dengan adat-adat resam Hi. Jadi ajalah Linai ya, Kota Raya Alam. Dan yang istimewanya, lagu-lagu Linai hasilkan juga sangat unik kerana bukan sahaja Nai Ui berkaitan dengan unsur-unsur nasihat, unsur-unsur hakno, tetapi juga Nai Ui lagu seperti lagu kempen. Okey, jadi lagu kempen ke harap saudara. Ya, lagu yang berikutnya adalah boleh impasal sebagai nanak lagu kempen untuk para pendengar semua Hikor dan juga Hincengayem. Jadi lagu Adih adalah hasil daripada ciptaan saudara Aski sendiri, dan manakala lirik serta isusuran muzik telah pun diurus secara bersama oleh kumpulan Kota Raya Alam sendiri. Jadi bagi harap dengan lagu yang ini akan pengeting untuk Engkik, sama-sama lah Hincengai. Jadi ini harap saudara Engkik semua terus terhibur dengan perkongsian ataupun cerita yang menarik di sebalik lagu-lagu yang ingin pendengarkan kepada Engkik. Lagu ketiga, Sejuta Pokok, menghiasi ruangan Geradung Geradeng pada Minggu Adik. Layan Asyik FM Moi Nomoi, semestinya pentas utama muzik orang kita.

0: Boyum Malaysia.
1: Jadi saudara Ajilah Ilai, antara lagu-lagu yang dia sempat muatkan Bukatih episod kedua bersama dengan Kota Raya Alam pada minggu adik. Saya harap kita semua terhibur saudara dengan pengisian dan juga lagu-lagu yang diperkenalkan. Jadi hikot yang positif di sebalik lagu sebagai hiburan, tetapi juga biar lomong hikot pengajaran yang positif ya. Jadi saya harapkan kita semua terus terhibur. Kepada rakan-rakan, boleh kita ketik naik minggu hadapan iulangan segmen Kota Raya Alam adik bersama dengan In juga. Jadi saya harapkan kita semua terus terhibur oleh Haji Saudara. Setakat ini dapat dibersama hibur buruk kembali di segmen-segmen yang akan datang, di mana In akan memperkenalkan kumpulan ataupun band serta artis killer ni di ruangan Gradung Gradeng adik Kukati episod yang akan datang. Jadi kepada engkau semua, teruskan bersama hiok sokongan yang padu kepada segmen adik demi untuk hiok peluang dan juga ruang kepada bakat-bakat hi yang de masih lagi terpendam dan juga pebi tonjolkan. Jadi adilah i platform, adilah juga i tempat dan juga adilah ilai masa untuk memastikan artis-artis mahi juga dapat ya naik berkarya dengan selesa, tenang dan juga tanpa nai risau, tanpa nai rasa senai sengok, tanpa rasa rendah diri. Adilah i tempat untuk hi semua ya hi berkarya demi untuk memeriahkan industri muzik mahi. Jadi untuk aja saudara, bertemu kembali dan juga kembali kepada rakan tugas layan Asyik FM Moi Nomoi, Gradung Gradeng, pentas utama Music Mahi Abor. Bye-bye.

Ya, Chef M, Moin Umoy. Lain daripada yang lain bersama Roen, pukul 2.30 minit dui. Roen dan Reza ke udara. Pak Nenek getik siaran ulangan Gradung-Gradeng yang artisnya Kota Raya Alam bersama DJ bertugas DJ Amran ke udara selama 26 minit 50 saat. Jadi pukul 2.31 minit 2 dah masuk no satu lagi segmen lah. Segmen yang ramai je istimewa. Ya je, Kazana Seni Asyik. Yang pastinya kata segmen ada putarkan lagu-lagu berkenaan dengan lagu-lagu tradisi Mahir, lagu-lagu Sewang, lagu-lagu joget dan sebagainya. Jadi untuk pembuka tirai kata segmen ada Joey layan dengan lagu ju nyanyian Yok Dapur dan lelaki Yok Jong ju Kapung Pisang Rasau Slim River Perak. Chef M, Moi No Moi.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain bersama Ruin dan Reza. Pukul 2.46, minit 2 makna dah menghampiri ke pukul 3 minit 3.32 untuk hari adik. Jadi seperti biasa, pukul 3.2 kena doa akan mengiau kelaluan no berita kata dalam temuan. Tak saja akan bersambung lagi dengan satu segmen silang budaya, tapi ada digantikan dengan segmen yang seterusnya. Dan ni akan bercerita tentang budaya-budaya, tentang norma je, tentang kepelbagaian masyarakat dan juga kepelbagaian jenis adat Malaysia adi. Jadi orang pun terima kasih yang sentiasa setia bersama Ruji ICFM, tak kira ke blog K3 melalui frekuensi radio ataupun K3J melalui MyFreeview 706 ataupun melalui TikTok Live ataupun TikTok ICFM. Terima kasih kehadiran anda sangatlah dihargai. Jadi pun mama pun untuk jam adik yang akan kongsikan get lah tentang ramalan cuaca untuk di belah mengot ku Malaysia adik. Jadi menghina yang berpes ku bertempat Terengganu dan juga berpes akan berku ku bertempat ku kawasan Pedalaman, Kelantan dan juga Pahang. Mani ku ke bertempat Kedah dan juga Perlis. Tapi ku Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor dijangka tok mani. Jilai-lai. Dan pula ku kawasan Sabah berpes akan berlaku ku memberi tempat ku Tawau dan juga Labuan, manakala ku Pedalaman dan Sadakan juga akan berlakunya berpes. Jadi ku Pantai Barat dijangka akan mani ku memberi tempat, dan juga ku Sabah ku Kudat dijangka tok mani untuk menguat adik ajilah untuk ku Sabah, dan telas aji akan dicium ke Sarawak pula. Hujan ataupun mani ku boleh tempat ku Seri Aman, Betong, Miri dan juga Limbang. Tapi ku kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintu dijangka tok mani lah untuk menguat adik haji lah ilik. Sekadar sepintas lalu dia punya ramalan cuaca berkenaan dengan ramalan cuaca di Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Tapi inke kalau aku update berkenaan dengan ramalan cuaca dia, boleh terus ke chip dalam masa Sawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, dan juga boleh kineng pergi segala maklumat dan juga segala info berkenaan dengan cuaca. Jadi joy sambung berhibur kata segmen Kazana Seni Asyik ICFM Moi No Moi, dan telah saja jok kita berita juga kata dalam temuan ICFM Moi No Moi.

sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memaham, menghormati dan juga menjaga keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim melalui hantaran dekat Facebook mengabar nilai kebijaksanaan, kesederhanaan insan dan juga kasih sayang yang dibawai memberikan kesan yang ada makna dalam kehidupan bermasyarakat dan menegaskan penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian dan juga menjernihkan prasangka dan juga mengukuh hormat dan persepahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan juga perpaduan negara. Juga menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil melalui perkongsian dekat Facebook dan mengharapkan sambutan Hari Waisak membawai ketenangan, kesejahteraan dan juga kebahagiaan kepada semua yang meraihkannya. Dia juga menyuruh rakyat biar saling berbuat baik sesama manusia dan juga mengukuhkan semangat kebersamaan dan perpaduan di dalam masyarakat. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Haib Gawai 2026 diraihkan meriah dekat Balai Ketibaan Antarabangsa KLIA Timnas 1 Ainin sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong daripada dalam dan juga luar negara. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Saharudin Abdul Suhaud mengabar sambutan itu bukan sahaja meraihkan Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai tetapi menjadi tempat memperkenalkan budaya unik Sabah dan Sarawak kepada pelancong. Program anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Tourism Malaysia dan Malaysia Airports ITIN membawai bermacam persembahan kebudayaan termasuk tarian tradisional dan juga muzik daripada Borneo. Bermula besok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali mengabar fasa kedua pelaksanaan ITIN pula disasarkan bermula September depan. Dia juga mengabarkan pengguna yang hendak mendapatkan manfaat bawah peruntukan undang-undang baru ini dibagi nasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan juga syarikat penyedia sewa beli yang adeng dalam proses persediaan termasuk integrasi dan pengubahan sistem dibagikan masa peralihan sampai 31 Mac 2027. Kenyap tentuan ekonomi global membuka peluang kepada pembeli untuk mendapatkan rumah pada harga yang lebih murah. Pakar kewangan Faizul Rizwan mengabar ini susulan krisis Asia Barat diangkakan menyebabkan pasaran hartanah menjadi pelahan sekaligus membawai pemaju menawarkan diskaun lebih besar dan juga bermacam insentif tambahan bagi mendapatkan minat wang untuk membeli. Kementerian Komunikasi akan memastikan Muhain platform media sosial mengambil tanggungjawab kepada iklan berbayar yang ada di platform media sosial masing-masing. Timbalan Menterinya Teo Neng Ching mengabar pihak GD mewajibkan Muhain platform media sosial mengesahkan identiti diri biarnya berlaku penipuan di dalam talian. Dia mengabar ianya merupakan tanggungjawab ke bawah Kod Pengurusan Risiko RMC ke bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Ongsa yang akan berkuasa besok. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan dua pegawai khas pendaftar Hijaz ke Tanah Suci bagi memastikan dokumen rasmi Jemaah Haji Malaysia terutama sekali urusan pendaftaran kematian boleh diselesaikan dengan derah dan tersusun. Ketua Unit Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN Salasiah Masrun mengabarkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem ini membolehkan maklumat kematian dibagi terus kepada pihak JPN dekat Malaysia bagi menderaikan pengeluaran sijil kematian kad waris. Lebih 550,000 keluarga mendapat manfaat bantuan bakul kasih Johor dengan peruntukan lebih 30 juta ringgit. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkhabar, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos sara hidup rakyat susulan kenyap tentuan ekonomi dunia. Bantuan termasuk keperluan asas macam beras, tepung, sardin, gula dan juga barang dapur lain. Agihan dibuat dekat lawatan Dian ke daerah Tangkak dan juga Muar. 209 saman atas bermacam kesalahan dikeluarkan dekan op bersepadu motosikal samseng jalanan dekat jalan persiaran Senawang 1 bermula gelap entai. Ketua Polis Daerah Serbuk

Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain bersama Ruin, Reza, pukul 3.10 minit hidup untuk kata segmen yang seterusnya. Ya, adik. Ha. Jadi yang pastinya ingin mengucapkan terima kasih Nuraka Stogas, Encik Noriman Adnan atas penyampaian berita. Nek. Jadi walaupun kita terus layan Asia FM Moi No Moi, ini akan ke udara loi lah pukul 4 dengan Indo. Telah saja akan disambung dengan nombor menaik rakan setugas N, iaitu DJ Saga ke udara. Jadi mulakan dia punya dengan lagu Junyanyan Baby Shima Bujang Sarawak. Asia FM Moi No Moi.

Ya, Chef M, Moy nu Moy. Lain daripada yang lain pukul 3, 19 minit dui bersama Ruin Reza ke udara. Pastinya hari dia 31 bulan 5 yang dah menghampiri 1 Jun, hari yang bersejarah ataupun hari yang istimewa untuk masyarakat yang berada di Sarawak. Apa yang nak kita lagu tu? Bukan Sarawak kan? Sebenarnya dia akan menyambut perayaan Hari Gawai. Jadi sebenarnya Hari Gawai ada ramai je, bukan sekadar sebuah perayaan, tapi ia merupakan simbol kesyukuran masyarakat Dayak ke Sarawak telah semusim menuai pada pencecer bak. Jadi adalah masa untuk Nai hargai hasil usaha sepanjang tahun ni, dan Ngerok Maji Nai bersyukurlah dengan rezeki yang mada Nai kepekan. Jadi kesempatan Hari Gawai juga terletak pada semangat kekeluargaan dan juga perpaduan. Jadi adalah masanya ahli keluarga yang mungkin mengmai gitu senanjungkan pulang ke kampung dan juga rumah panjang untuk berkumpul, mengenalkan hubungan serta meraihkan warisan budaya yang diwarisi turun temurun. Jadi selain Haji, Hari Gawai juga kisahlahkan keunikan budaya masyarakat Dayak melalui tarian tradisional seperti rasa semua amat panilah dia ngajat. Jadi alunan muzik tradisional, pakaian etnik yang berwarna-warni serta hidangan istimewa seperti ada pun pai ngkap info manuk pansuh inumuh ni. Manuk pansuh ni sebenarnya makanan ataupun makanan tradisional masyarakat Dayak. Jadi yang paling indahnya, sambutan Hari Gawai dia sentiasa membuka ruang semua tanpa mengira kaum dan agama untuk bersama-sama meraihkan kegembiraan katil suasana harmoni rumuh hibah. Jadi sebenarnya adik memanglah perayaan dia dari untuk masyarakat Dayak, tapi sebenarnya disebabkan dia ada higa katil negara yang berbilang kaum, yang berbilang bangsa dan berbilang budaya. Sebenarnya tak kisah apa saja sekalipun perayaan disambutlah bersama-sama dengan penuh rasa kesyukuran dan penuh rasa kegembiraan. Jadi sebagai salah seorang rakyat Malaysia mengucapkan selamat Hari Gawai kepada siapa ataupun rakan-rakan yang akan menyambutnya tak lama lagi. Semoga perayaan ini menjadi satu perayaan yang gembira dan menjadi satu memori yang indah untuk kalian semua. Jadi jom bersambung dengan hiburan ni, telah ada nyanyian UMB Band Imah Suka Iha. Chef M, Moy No Moy.

Jadi bila cerita pertengkaran Sabah, Ain akan kongsikan juga nana berita lah. Jadi menurut katil laporan berita portal berita RTM, Sabah sambut baik kenaikan bayaran interim 1.5 bilion ringgit. Jadi ku Kota Kinabalu, Kerajaan Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah 1.5 bilion bagi pemberian khas Nur Negeri Haji yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ILE berharap dana disalurkan segera demi manfaat rakyat. Jadi Kerajaan Negeri komited bekerjasama rapat RU Kerajaan Persekutuan untuk merealisasikan peruntukan MA63 termasuk pemberian khas 40%. Jadi Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Sabah Dato' Nizam Abu Bakar Titingan kisure peningkatan pembayaran interim membuktikan rundingan haji berjaya dan juga menepis dakwaan yang tidak berasas. Jadi ada satu langkah proaktif daripada kerajaan untuk memanfaatkan segala ngeromaji kelebihan dan juga memberi pulangan yang ngeromaji bermanfaat lah kepada rakyat. Jadi Ganeda akan sambung juga dengan info-info menarik, tapi tak sahaja Joy Lion Not dengan lagu junanian The Tiara Asmara Dana. HFM Moi Numoi. No,

Ya, Chef M, Moi Nu Moi. Lain daripada yang lain, paling nenek kita lagu Jun Nyanyian ESB, Generasi Hair. Yang pastinya lagu menceritakan tentang mesej menjaga dia punya adat, dia punya generasi dan dia punya ramai tradisi yang perlu untuk dia jaga, terutamanya untuk anak-anak muda yang belia-belia, yang ramai senpai. Kalau bukan nak bukan hin kan, buat kan yang hon jaga benda dia kan. Jadi sebagai ramai ji, kalau hei sayangkan budaya, sayangkan adat dia sendiri, kena jaga betul-betul dah. Jadi message dia bukannya untuk semua, bukan untuk masyarakat mahir tak boleh, tapi untuk satu Malaysia, semua mai dalam kata memang masyarakat dalam Malaysia dia perlu dijaga sama-sama dia punya generasi, dia punya tradisi dan dia punya adat. Jadi sama juga macam tradisi adat dari segi kesenian, dari segi kebudayaan dan juga bahasa. Dan izinkan dan kongsikan juga nana fakta yang menarik atau mana cerita yang menarik. Jadi bahasa Melayu ditutur 280 juta penduduk dunia. Wah, ini kira paling joy. Bahasa Melayu bersejarah panjang kuno Nusantara sebagai lingua franca sejak abad ke-7 Masihi. Jadi setakat hari ini, walaupun ada yang menganggap bahasa Melayu hanya terbatas ke Asia Tenggara, tapi hakikatnya bahasa Aji turut dikira-kira 260 juta orang di seluruh dunia, sebalik sikap setengah pihak yang masih memandang rendah terhadap penggunaannya. Jadi sebenarnya main luar pun memakai bahasa Hi atau bahasa Melayu. Kalau lagi best kalau main luar ni, main contoh main biar kan pakai bahasa Hi semai. Lagi seronok kan kalau ketik. Tapi Aji lain-lain. Kalau sedangkan main luar pun boleh memakai dia punya tradisi, dia punya generasi ataupun mah dia punya adat dan budaya. Takkanlah dia sendiri sebagai ramai warga ila je sendiri, takkanlah dia tak boleh dia ada. Jadi ajilah kata-kata untuk hari ada, jaga diri, jaga posisi, jaga hati, jangan langkah kaki jauh-jauh sangat. Yang pentingnya mulakan hari anda dengan benda-benda positif dan elakkan perkara yang negatif. Jadi jam pun selama 3:55 minit petang, In minta diri untuk dirikan diri dulu. Apa yang salah dan silap, semuanya Juin. Apa yang bor, semuanya Juinang. Jadi untuk lagu yang terakhir, aku kata segmen ni ada Selamat Tinggallah Bungaku, Tan Sri SM Salim. Terima kasih. Bye-bye. Abor Hanu. I love you all. HFM, Moi Nu Moi.

Selamat datang dengan salam sejahtera, salam Malaysia Menari. Ucapkan untuknya berkenaan yang tak lagi bersenggung at CFM untuk Leng Aktif. Terima kasih Jaji, ucapkan untuknya berkenaan tak lagi bertemuan bersama dengan kan yang keluar ruang radio at CFM. Tak kira elok sahaja nyum-nyuhi, elok sahaja nyum-nyuhi. Mungkin include kenderaan MJD ataupun yang tempat kerja, hati-hati dan juga semoga ceria-ceria selalu. Ucapkan untuk nyum kerimu, untuk yang aduh terus berhibur bersama dengan kan yang keluar ruang radio SFM dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik yang ia akan kongsikan untuk nyum kerimu untuk Leng Agdo. Dan juga terima kasih buat rakan setugas setiap DJ Reza. Mana-mana nyam kenema bermula pukul 12 sesi setiap sehingga ke pukul 4 dahaduhat. Dan kembali bersama dengan dia segera salahkan mana-mana nyam kenema selama 4 jam lagi ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layakkan. Untuk itu, is Ahad 31 Gecek Mei 2026. Gil-gil and Nais berbagi untuk tahun ataupun untuk bulan Mei tu akan melangkah untuk bulan Pai Gecek Pai yang akan tiba selepas tu. Jadi harap gah-gah yang gemil akan terakhir untuk Gecek-Gecek Pai supaya dapat memberikan gah-gah yang lebih positif, lebih bahagia, lebih gembira untuknya begini, terutama pendengar-pendengar setia CFM. Seperti biasa untuk lengak Ahad yang akan end keluar segmen asyiknya dandut menunya kenema selama 9 jam ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 5 leng akal. Dan pada pukul 5 leng akal akan ugleluan buat gah utama 5 akan ke udara sebelum bersambung end keluar segmen pantar suntik kerlawet. Dia akan pasangkan genabang untuknya kenema bermula pukul 5.10 minit leng akal sehingga ke pukul 6 leng akal. Dan pada pukul 6 leng akal akan end close segmen asyik berpihoi bermula pukul 6 sehingga ke pukul 8 layak. Benda-benda yang kena buat selama 6 jam ke udara. Lalu pun dia teruskan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu dandut yang akan ke udara untuk Leng Agdo Head. Saya memenang lagu dalam suara Riz Diana, lagu tajuk Cintaku Berputih. SFM, moi-moi.

Guna atas sembang lagu anda bersorak gerhana lagu daripada tajuk Mari Kemari bertemankan dia kena ambil include saya mana asyiknya dandut dan Mari Kemari bersembang SFM. Terus selain SFM untuk lingkar itu hilut saja nyobanyohoi rakan-rakan yang senang memandu hati-hati ketika madu tak kira malut saja perjalanan yang nyobanyohoi tak kira jeruk ataupun nyon kena lebih berhati-hati puduh apa boleh teh waktu lingkar akhir sudah pastinya mahu kesempatan yang kena teh itu jadi hati-hati dan juga kena lebih peka dengan keadaan sekeliling dengan keadaan kenderaan yang nyoba-nyoan jangan nyoba-nyoan supaya tak terjadinya benda-benda yang tuan ingin ni berlaku. Elok pun rakan-rakan yang tertiba lagi bersama SFM terus selain SFM tak kira elok-elok saja nyoba-nyoga elok saja nyoba-nyohai untuk lewat dulu rakan-rakan sedang berehat selamat berehat yang tipai mana tu pakai ajak hati-hati dan juga semoga selamat nyoloi mukloidik dengan selamatlah untuk leng out jadi terus selain SFM dengan lagu dalam semurah Ifara Razia lagu ada bertajuk terus terang SFM moi-moi.

Menata saya mengelakkan dan bersemara Ria Amelia lagu bertajuk Malu Malu bertemankan ekonomi yang keluar semuanya asingnya dandut yang terjadi pukul 4.43 minit Aileng Ark selepas akan terpapak pukul 5 Aileng Ark akan berlaluan Muadgah utama 5 akan kudara tapi sebenarnya Chen kongsi agak berkaitan dengan berkaitan ramalan cuaca untuk sebelah Aileng Ark dah nama orang-orang tempat yang sedang mengalami teater dan juga yang antaranya adalah Empahang, Jerantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Berpekan, Semak Rompin Juan Mersing, Sabah Sendakan, Telupit, Samak Beluran yang jangka sehingga ke pukul 7 layegal. Jadi terus selain SFM dan juga terus bersama dengan kanan yang keluar ruang radio SFM yang sentiasa menemani Isnyum Kenemba. Tak kira ilai-ilai saja nyum-nyuhu bermula Nobi Yahya pukul 8 Yahya sehingga ke pukul 12 layeg. Jadi terus selain SFM, jumpa dengan saya Mong, lagu nama suara Trio Bidadari. Lagu tajuk Kuda Hitam SFM, moi-moi.

0: Asyiknya dangdut.
1: Yuk ayo yuk berjoget.
2: Ayo ayo joget sampai pagi.
0: Dengar lagu dangdut.
3: Saya Iwan, teruskan mendengar bersama Asyik FM. Lain dari yang lain loh.
4: Ganteng.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi.

0: 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi 3 peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Shaharudin Abu Sohod.
1: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Shaharudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
2: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk perniagaan industri baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada Kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tio Ni Ching berkata, langkah itu telah menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Setara setengah pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post.

Kembali lagi bersama dengan dia, segala teman-teman. Jom kena buat untuk lengah dua rakan-rakan yang tertilih bersama SFM, pendengar setia SFM yang sentiasa menjadikan SFM sebagai peneman, sebagai runaan teman di kala nyoba atau nyotak yang lelu-lelu, mungkin sedang gel-gel sahaja, santai-santai, lengah-lengah aktif, jadi sambil bersama dengan SFM. Dan juga untuk rakan-rakan yang selamat beraktiviti, selamat beraktiviti, selamat beriadah, dan teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Bukan saja sukan sebenarnya yang nyobling nyetel lengan-lengan aktif, jadi lagi perkara-perkara ataupun aktiviti-aktiviti yang bermanfaat yang boleh nyoba nyetel untuk nyoba mengisi masa luang, mengisi masa lengak dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Jadi elok-elok sahaja nyob-nyoha, ya haram dalam keadaan yang main-main setiasa dari segi cuaca pun. Nak kerjasama lah untuk nyob kenaiba meneruskan aktiviti-aktiviti, program-program yang perlu nyob teruskan. Mungkin buat program-program dan perkampungan masyarakat Sungai A, sudah pastinya program berkaitan dengan masyarakat Sungai A, sukan yang mungkin dianjurkan, bola-bola, pertandingan-pertandingan yang dianjurkan sehingga melengah aktif. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan, semoga berjalan dengan lancar. Dan juga diberikan lu saja yang nyob-nyohi nak, semoga dipermudahkan lah. Semoga programnya nak berjalan lancar sehingga ke season. Ia akan teruskan lagi menemani nyob kenibut untuk lagu sehingga ke pukul 8 layakai. Dia pun terus layan SFM. Jurnal Sengmong, lagu nombor suara Miss Nara. Lagu itu aja, ha ha, WSFM, moin moin.

Line Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

SFM warna-warna lain daripada yang lain. Menemani jam kini untuk Leng Audio terus selain SFM dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga gah-gah yang menanti yang dia akan kongsikan. Untuk jam kini antaranya adalah gambar kena info trafik kena mengenai terlihat rosak in kilometer 258.5 arah utara dan kula Kangsa Matrowong Lerung ialah terhalang trafik perlahan. Dan juga awas berkaitan dengan kemalangan yang kilometer 256.9 arah utara dan Senawang Mopot Dixon Lerung Kecemasan tutup trafik perlahan. Dan detailnya berkaitan dengan gah kemalangan yang kilometer 248.3 arah selatan Kuala Kangsa Matrowong Menora Temok Lerung terhalang trafik perlahan. Dan juga trafik perlahan arah selatan Mengoping Matapa aliran trafik tinggi pandu berhati-hati harap malu. Jadi ini adalah gah berkaitan info trafik yang dapat kongsikan untuk jam kini. Sudah pastinya bermula itu hang runak jadi kenderaan-kenderaan yang mula membawa ibu kota setelah bercuti untuk merapi yang wajah mama kampung sebelum tu kembali ke ibu kota untuk meneruskan kerja-kerja yang perlu nak teruskan. Mama terpakai ajak mama keluar dari bandar Dajik. Jadi harap berhati-hati rekan-rekan dan juga kalau boleh elakkan untuk nyob melalui masa-masa yang runak, masa-masa yang jajah kenderaan. Kalau boleh rancanglah perjalanan nyob kenderaan dengan mej supaya tak terjadi benda-benda yang tak ingin berlaku. Semoga dipermudahkan segala urusan sebelum nyob memulakan perjalanan nyob kenderaan. Kena pastikan kenderaan yang nyob penyewa dalam keadaan yang sentiasa diselenggara dengan mej peralatan-peralatan dan kecemasan yang mok and keluar kenderaan nyob kenderaan. Kena pastikan secara lengkap. Kadangkala mok kenderaan-kenderaan yang runak hoi and keluarnya dengan peralatan-peralatan gapman tayar spare spanner dan sebagainya, benda-benda basic yang perlu nyob nyodoh yang keluar kenderaan supaya apabila terjadinya waktu-waktu kecemasan nyob boleh gunakan dan juga sebelum nyob nyopot bantuan. Jadi kadangkala tok elek runak benda-benda yang kecemasan tu pun bukannya boleh heun atau dapat heun. Jadi kalau boleh sentiasa bersedia, sentiasa berjaga-jaga, merunak sediakan payung sebelum teh-teh. Apabila nanti merunak keilah cita berpayung. Jadi terus selain SFM dengan pelbagai beran-beran yang menantinya berkenibu antaranya adalah lagu dan bersuara Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Umairah, lagu Tujuk Kaca dan Permata. SFM, moi-moi.

MyPreview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Goddag til sammen, og lagt nummer Fix 7. Heller gør det jo rest 2. Rest 2. En lille løs saja yang hei, sudah pastinya. Rest 2 adalah yang paling utama. Tak kira lah rest 2 daripada hobi, rest 2 daripada keluarga, rest 2 daripada cocok yang nyobanya agak penting. Jadi, mungkin daripada rest 2 yang hoi nyobanya uj, berkaitan dengan rest 2 yang hoi nyobanya dapat, mudah nak untuk memudahkan. Runa melelek memudahkan perjalanan guys nos nyobanya kenimba. And then itu kira ilu-ilu saja yang nyobanya hei, and keluar perhubungan, and keluar kerenja, and keluar kerja ataupun kerjaya. Jadi restu itu adalah yang paling utama. Sebelumnya memulakan ilu-ilu sahaja, terutama sesedihnya dianggap di bangku persekolahan. Kalau boleh TL med yang berubah oi restu, dan juga supaya untuk nak buka nong nyob kenema dengan med ilu saja yang nyob pelajari, dapat namo aja, dan juga dapat nyob nyotel sebaik yang mungkin untuk membanggakan keluarga, untuk membanggakan nama rinyo sendiri, masyarakat sudah pastinya. Jadi terus selain SFM dengan pelbagai hiburan dan juga perkongsian yang ia kongsikan, dan juga kita jauh pukul 7:01 layak diharap cuaca tempat nyom kenimba dalam keadaan yang main-main sentiasa, walaupun yakin mok kosong-kosong yang hanya teater ataupun yang tipa ada teater. Jadi hati-hati rancang banyak aktiviti nyom kenimba dengan main kalau tok mok elok-elok benda yang penting, urusan-urusan yang penting yang perlu nyom TL. Kalau boleh gelah yang keluar dik agar TL aktiviti-aktiviti yang berisiko, terutamanya puduh jaji kes-kes berkaitan dengan seorang rairu. Seorang rairu apabila ngwek mabek, ngwek hiking, ngwek aktiviti-aktiviti pendakian. Jadi semoga dipermudahkan, dan juga semoga mangsa-mangsa itu dapat ditemukan dengan selamat, dan tak mahu berlakunya benda-benda yang benda-benda yang terjadi lah. Jadi terus selain SFM dengan pelbagai hiburan dan juga perkongsian yang dia akan kongsikan untuk nyob kenemba. Jadi Jonas Sengmong, lagu nama

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Berhati Sengbong dengan lagu Nobar Surat Cedah lagu dari penyanyi Sena di Iman. Ha, bertemankan akademik yang kerana semua nak sibuk pihoy. Ha, mungkin dah buat rakan-rakan internet lain dalam semua CFM yang boleh mengikuti frekuensi kan antaranya adalah 89.3 FM, Ulu Tumbling Jerantut Pahang 91.1 FM, Lembah Kelang 93.1 FM, Lenggung Perak 95.6 FM, Melaka Johor Utara 96.7 FM, Gerik Perak 99.9 dan Mak Pahang 102.5 FM, Pahang Barat Gunung Kali Bidur Sungai Kepung Gajah Kampar 102.7 FM, Gunung Kledang 105.1 FM, Gunung Berincang Tapah Langkap dan juga Sungai Nyebajak. Boleh punya semua CFM melalui TV My Preview 706 dan juga aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma, secara percuma hanya boleh bersama SFM dan juga boleh hanya program-program dan juga siaran yang menarik yang mau enkloj aplikasi RTM Click. Jadi lalu pun terus layan SFM dengan lagu nama surat Izla, lagu tajuk Seketika. SFM, moi.

Una atas Simon lagu nama suara UK Selah Gerti Pahit Kutelan Jua bertemankan akademik yang keluar Simon Aziz Berpihoy untuk Allah yang terjadi terus selain SFM dan juga kita jam pukul 7.48 minit layak yang berada penghujungnya besaran bertugas bertemankan Nyob Kenebe. Terima kasih ya Haji ucapkan untuk Nyob Kenebe yang malah bertemankan ye nom pukul 4 lengah atas sehingga ke pukul 8 aduh akal. Jadi saya saling mengurutkan diri. Jumpa lagi pada hari Mon yang akan berkunti lagi biasa bertemankan Nyom Kenemba. Sebelum Tup Tirai tugas untuk lagi diperak mana Nyom Kenemba dengan lagu nombor suara Wahazi, lagu tajuk, lagu lama, lagu JWSFM. Mon-mon, bye-bye.

MyFreeview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Libra, temuan di
1: Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini lebih baik dari kita yang mari itu. Dan semoga hari esok akan lebih baik dari hari ini. Akidah dari segi bahasa ialah suatu bentuk ikatan atau simpulan kepercayaan dan keyakinan kepada perkara-perkara yang perlu dipercaya oleh setiap orang Islam. Kek dalam hak nah terkandung akan kepercayaan, pegangan dan pemikiran. Unsur akidah adalah menjadi suatu asas yang amat penting kepada agama Islam ini. Tanpa akidah sebagai pegangan umat, maka keislaman hak hanya sia-sia belaka. Akidah yang betul amat diperlukan bagi setiap orang. Akidah yang betul boleh memandu manusia ke arah tuju yang betul untuk selamat dunia dan selamat akhirat. Dengan akidah yang terletak pada landasan yang betul, membolehkan umat manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akidah yang mendapat bimbingan boleh kita dapat dengan cara berfikir pada mula. Lepas itu, disokong secara jelas oleh wahyu Allah SWT. Oleh itu, agama Islam menyeru manusia agar berfikir akan kejadian alam ini. Kerana pada alam ninah ada tanak-tanak yang jelas atau ayat tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat kita tengok dari surah Al-Baqarah ayat 164 yang bermaksud kejadian langit dan bumi, malam dan siang yang bersilih berganti, kapal yang melayar ke lautan, air yang diturunkan dari langit iaitu hujan, yang menghidupkan bumi juga haiwan dan awan yang berarak ke langit menjadi bahan bukti tentang Allah. Memang kita sama-sama berfikir akan alam ciptaan Allah ini. Dan hak bukan tercipta dengan sendiri, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nah yang berkuasa mencipta. Fikir-fikir dan renung-renung nah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jati.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam ya sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar CFM Monomoy, saluran pilihan anda ya. Nala Green, Nala Green untuk Ainin, selamat bertemu. Kita ini layan lagu-lagu ya yang sentiasa Nala Green. Temankan DJ Noriman sampai jam 12 gelap nanti. Ya. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar Radio CFM Monomoy. Ah, Brother Art, selamat malam. Thank you. Terima kasih, bro. Sudi singgah di Kunti Asyik FM Monomoy.

Ya, selamat malam. Ah, baju kuning. Encik Rahimi, ya. Oh, kabarnya suka lagu pop 60-an, ya. Best-best, okey lah. Bersama dengan nyanyian Abe Abdullah dan juga kumpulan The Beats of Farida.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, selamat malam kepada, ya betul. Ya, saya doakan DJ Noriman dalam keadaan sihat. Ya, terima kasih Abang Muhammad Kamaruzani, ya, jali pada jalan kebun Shah Alam Teribuh malam ni. Terima kasih. Okey, pukul 9 kita bagi laluan, ya. Kita bagi laluan kepada berita semasa jam 9 malam ni. Beribu dengan segmen Nala Green bersama dengan Radio Asia FM Monomoy.

0: A Chic FM. Moi nu moi, lain daripada yang lain.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
3: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
4: Keamatan bukan sekadar perayaan. Tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
5: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Syukur kita dapat.

0: Semua lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, sedang dihiburkan dengan lagu-lagu hiburan dalam segmen Nala Santai. 60-an The Beatles yang cukup popular. Ya, Abang Mat, selamat malam. Abang Mat, kita ada Abang Mat. Tak ramailah Abang Mat live saya ni macam biasalah. Ya, kita layan lagu-lagu santai bersama dengan Radio Asia FM Monomoy dari Kuala Lumpur. Semoga Abang Mat santai-santai malam ini. Restuku, The Moods.

0: sayang.
1: Ya, bersama dengan nyanyian Zalia Hamid dan juga Azim Jan, Abang Mat, ya. Nyalakanlah padaku, Aki Tuan. Terima kasih. Ya, terima kasih yang tekan Levoren. Thank you, ya. Mini Azwan, yo, tak nyanyi malam ni. Ya, bersama dengan Radio Asia FM Monomoy dari Kuala Lumpur, kita layan lagu-lagu Nala Green, ya. Okey, masuk Abang Mat, masuk, ya. Abang Lan cuba masuk tapi line tak ada. Oh yeah, boleh dengar kat kereta Abang Lan. Ah, Radio Asia FM di Pahang. Cuba check up.

Pagi Teman. Terima kasih. Ya, terus bersama Radio Asia FM Nomor ya. Dikabarkan dah mula sesak Abaman ya. Ha, dah mula sesak ya. Di Karak Highway ketika ini 2 jam jam daripada Karak Tol Lawi Kitemuan ya ke Lentang ya. Jumlah trafik tinggi ya. Dan juga 1 jam jam Abaman dari Bukit Tinggi ke Gombak Plaza Tol. Hati-hati memandu, selamat kembali ke perantauan ya. Sama kembali perantauan ke kota-kota di Lembah Kelantan.

pala. Terima kasih. Aki tuman. Terima kasih. Thank you, eh. Semoga murah rezeki. Okay, bersama dengan Zainal Omara dan juga band The Dreamers. Kugiran The Dreamers, Abang Lan, ya. Ingin bertemu katanya. Berkutik kaki Abang Lan malam ni, ya.

0: Oh, kampung awak hujan eh. Oh. Ada, ada, ada. Mama ada. Ada yang baru nak makan. Lah, hujan lapar makan.
1: Ku kenal.
0: Akhir teman dia dah makan, Abang Mat.
1: Janji kasih sejati.
0: Hai, janji kasih sejati.

Yeah. Oh, aki temuan dekat Semarahan ya. Wah, ecok cambuk hari gawai ya. Ah, tu dia aki temuan dah sampai Sarawak, patutlah senyap semalam. Ah, balas kita juga ya. Yeah, alright, selamat menyambut hari gawai dan kehormatan kepada sesama kita dan juga yang sedang bercuti pada hari ini. Jadi selamat bercuti. Alright, besok cuti, Selasa pun cuti. Itu dia. Okey, apa-apa, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi menjadikan Asyik FM sebagai teman malam. Kita ada juga abang ni, Abang Mat ya. Ha, saudara kita dari Jalan Kebun Shalom. Ha, terhibur katanya malam ini ya. Dah lama tak bersiaran dari mana, ada. Cuma tak bersiaran, ada je. Ha, Baju Kuning juga terima kasih. Alright, selamat kepada semua lah ya. Ha, ada yang dah sampai Sarawak, dah sampai Semarahan katanya nak menyambut hari gawai. Itu dia sahabat kita, Aki Temuan. Ha. Terima kasih ya, Aki Temuan. Alright. Abalan juga kabarnya hujan lah, hujan. Ini musim hujan lah. Ya, sedap pendengar, masih lagi dalam segmen Nala Green ya. Senala Nala Green, hajing lagu-lagu hiburan ya. Yang minat segmen ini, terima kasih banyak-banyak lah ya. Lama sekali kawan-kawan kita yang ketika ini, masa gini ya, jam 9.3 minit ya, gelantai sebentar, yang mana yang sangkut dalam jam Abang Mat. Dijangkakan kelewatan 2 jam ya, daripada Tol Karak ni, Mahala Kelentang. Jumlah trafik bertambah dan juga 1 jam dari Bukit Tinggi ke Plaza Tu Gombak ya. Oh, bermandi cahaya kesesakan. Perantau-perantau sudah mula meninggalkan kampung masing-masing untuk pulang ke Lembah Kelang dengan urusan masing-masing. Macam-macam urusan ada. Baik, kita teruskan hiburan bersama dengan Radio Asyik FM. Ucapan dari Abang Lan untuk Aki Temuan. Selamat hari gawai gabarnya. Okay, semoga Aki Temuan terhibur. Pretty Little Baby, Connie Francis. Pretty.

sambung lagi Abalan bersama Merindu The Last Quartet ya. Abbas M. Amin. Semoga Abalan selamat dalam perjalanan balik ya. Hati-hati memandu. Oh yeah.

0: kasih. Oh,
1: ada yang lepas makan pejeri nenas.
0: Yang kini
1: merindu. Para sahabat Asyik FM ya, yang mungkin sedang mendengar Asyik FM dalam kenderaan, semoga tabah dalam perjalanan ya. Untuk tuan-tuan sekali, sahabat kita yang pulang ke Lembah Kelang, ada yang khabar dapat makan lah ya. Alhamdulillah rezeki. Ya, bawa lepas makan ya. Pajeri nenas lagi tu, man. Oh yeah. Alright. Terus bersama Radio Asyik FM. Nala Green. Jelinganmu, The Hornets. Oh yeah. Sambung lagi lagi tu, man.

Ya, masih lagi bersama dengan Simon Nala Green ya. Lagu-lagu seleksi, lagu-lagu relax santai. Ada lagi Abang Man ya. Terima kasih kawan-kawan yang memeriahkan live DJ Noriman masa ni. Apa pun ni, masuk Abang Man ni. Lagu favorite Abang Man malam ni. Lepas makan pajeri denas, kena dengar lagu Inggeris lama-lama. Oh, kita mandi Semarahan. Selamat hari kawan. Kisalam kawan-kawan dekat Semarahan, right?

Ya, selamat malam Abang Mone. Dekat mana sekarang Abang Mone? Ha, laporan trafik dari Abang Mone. Mungkin sedang memandu kita gini. Abang Mone, terima kasih. Yang mana biasa follow dia faham lah. Ha, yang jenis tak biasa ni, dia belum biasa Abang Mat. Dia tengok model tak ada, dia tak nak join. Tak apalah, biarlah. Hai, santai kawan-kawan, santai. Abang Mone kat mana tu? Oh, ya. Yeah. Ketuk-ketuk elok-elok Abang Mat drum nak kasih pecah. Eh, janganlah. Sayang drum beli sampai 25K, takkanlah pecah. Come on lah. Abang Mone kita dekat mana? On the way balik JB, baru sampai Pago. Kawasan yang penuh dengan... Yeah. Yang mana biasa dia faham lah. Yang tak biasa dia belum biasa. Noriman ada tapi jarang-jarang. Dia ada. Dia ada, Mama. Tapi jarang-jarang. Oh, yeah.

ada lagi, Abang Muni ada lagi. Ya, terima kasih semua sahabat-sahabat yang sudah hadir di Radio Asyik FM Monomoy. Sama DJ Noriman, Nala Santai, Nala Green. 9.48 minit gelap. Terima kasih Muhain. Beristirahat.

Ya, selamat gelap, selamat malam. Ya, Angah by Duri. Terima kasih hadir. Kita teman juga tu. Ya, dia dah sampai Semarang. Nak sambut hari gawai dah tu.

0: nyanyian daripada Siti Zaitun, Kesalahanku. Wah, balan ya, tak nak ngaku salah ya. Biasa. Okey, Noriman ada tapi jarang-jarang lah ya. Kadang-kadang lah Abang Mat ya. Noriman ada, ada yang tanya mana ada je Noriman? Ada. Cuma dia kadang-kadang, jarang-jarang ya.
1: Kadang-kadang, jarang-jarang.
0: Oi, background music pun berkutik kaki Abang Lan ni. Terima kasih Angai Baduri ya, hadir. Abang Moni juga terima kasih. Abang Lan, Aki Temuan, Abang Mat. Wah, tak ramai lah tapi ada lah. Tapi ada lah, terima kasih lah ya. Okey, selamat berhujung minggu hari ini bersama dengan penghujung bulan Mei ya. Ah, ini hari cuti juga ya. Hari Wesak, selamat menyambut hari Wesak. Dan juga lagi dua hari cuti berganda Abang Muni ya. Besok cuti Selasa bercuti lagi, digantilah kan kehadapan. Besok bergabung antara hari Wesak dan juga sambutan yang di Pertuan Agong lah besok, okey. Okay, jadi kepada anda yang mungkin ada kelapangan masa dan juga waktu mungkin pada jam genen ya. Bolehlah ramai-ramai ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ya. 10 hari kerayaan literasi di WTCKL bermula ya Abang Mat ya, 29 Mei yang lepas hingga 7 Jun nanti. Bermula jam 10 pagi sampai 10 gelap berterokai pelbacam aktiviti menarik dan memiliki naskah kegemaran kepada peminat-peminat yang sentiasa rajin membaca buku. Okey, boleh datang ramai-ramai ya. Telah pun bermula ya Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, literasi ya, kerayaan literasi di WTCKL bermula 29 Mei sampai 7 Jun, 10 pagi sampai 10 gelap. Terokai pelbagai aktiviti menarik dan juga miliki naskah kegemaran. Okey, masuk percuma, Malaysia membaca merayakan buku. Ya, terus bersama Radio Asia FM Monomoy, saluran pilihan anda, Nala Green. Selamat berhujung minggu. Mana Abalan kita? Ha? Terima kasih Abalan, thank you. Support DJ Noriman, terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki. Masuk Abalan, masuk. Jiwa.

0: Come on lah, bermula orang menari kat dalam. Kenapa menari kat luar?
1: Kenapa joget dekat luar, kita buan? Ah, masuk dalam.
0: Panas dalam tu barangkali lah, Angah Baduri. Ya? Abang Mat. Habis misi Abang Mat. Ha?
1: Oh, ya. Yeah.
0: Habislah Abang Muni.

apa, Abang Mat, jeep rosak. Alamak. Betulan kebun getah dulu kan banyak pontianak ya dah. Okey, Abang Lan, terima kasih. Terima kasih sesiapa yang hadir menyaksikan live DJ Noriman, terima kasih. Abang Lan, thank you. Mendapat khabar Sanesa Huri dan The Hooks. Nala Green bersama Radio Asia FM, monomon dari Kuala Lumpur. Oh yeah.

Okey, 5 minit lagi Abang Mat. Rupanya nak habis dah semen untuk Nala Green ni. Selesai lagu-lagu santai 60-an. Okey, kita ke bergerak ke pukul 10 sekejap lagi. Untuk lagu-lagu Nala Green tapi beralih rentak sikit ya. Ha, rentak sama lagu Nala Green ya. Oh, sambil makan pajeri nenas ya. L. Dengar radio asyik pula. Doriman ada tapi jarang-jarang.

Betul lah kita man, mula-mula slow ya. Lama-lama makin rapat rupanya nak mengecak. Fajri nenas. Okay, terima kasih terus bersama Radio Asyik FM Menomoy. Alright, terima kasih kawan-kawan, support. Ada lagi, sambung lagi. Malu aja sudah bersama. Malu ya Mama Mat. Itu dia. Semoga Abang Moni terhibur.

0: Oi, susah hati dia orang tak nampak muka saya ni. Muka aku ni apa yalah.
1: Kau impianku.
0: Ada aja yang gini ninte. Huh? Yo, apa mati ada aja ya, madu. Ya, terima kasih kepada semua rakan-rakan yang sudi ya menyaksikan live di Jinoriman secara langsung dah mula dah gitu man. Dah pukul 10 ya, 10 ya, hampir 10:02 minit gelap. Yeah. Sama dengan lagu kegemaran Aki Temuan ya. Ya, terima kasih semua yang support DJ Nuriman Asyik FM Mormoy. Yo, yeah. Nah, bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana?

Oh, cuti ke Abang Mak ya? Oh, yalah. Oh, Abang Lan ada lagi. Terima kasih, Abang Lan. Terima kasih kawan-kawan yang sedang menonton. Banyak ramailah. 11 orang. Satu van cukup lah. Ya, bersama dengan lagu dari kumpulan yang cukup popular. Oh, ya, Abang Mak. Blood, Sweat and Tears. Oh, yeah. Oh, tak dapat lah malam ni burger daging ke apa-apa. Alamak. Itu yang dia peras lagu macam ni, dia kecewa lah sebab tak ada burger.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

macam dulu-dulu aja Balan. Macam biasa aja Balan. Macam biasa aja Balan. Macam biasa aja Aki temuan dengarin. Macam marin aja gayanya. Kabah. Bukan DJ Noriman ke tu? Iyalah. Kadang-kadang. Jarang-jarang.

Okey, jadi kepada anda yang sedang dalam pemanduannya, minta maaf kawan-kawan kalau terlebih sangat gelam ni kan, sebab dia yang jarang-jarang kadang-kadang ni begitulah keadaannya kawan-kawan. Ya, mama-mama ina-ina sesama kita yang mungkin sangkut dalam kesesakan. Okey, baik, kepada anda yang sedang bertugas pada jam gini ni, sambil bertugas sambil menjemput rezeki, aku doakan semoga brother-brother kita yang sahabat-sahabat kita yang gay-gay kita yang boy luri ni, semoga selamat dalam perjalanan Abang Mone. Dan juga sahabat kita yang ada di Sarawak, dah sampai Sarawak, ya Aki Tumuan, yang berada di Kota Semarang, ya, kabarnya ucapan untuk semua sahabat-sahabat selamat menyambut hari gawai. Dan juga sahabat di Sabah, pesta keamatan, okey. Orang yang sedang bertugas, ya, selamat bertugas. Yang sedang santai dengar radio ICFM, mohon-mohon terima kasih. Kadang-kadang, jarang-jarang. Ya, terima kasih semua, ya. Kita lah ke masih lagi segmen Nala Santai, tapi kali ini dia relax sikit. Ha. Kalau 2 jam ya, awal pukul 8 sampai pukul 10 dia rancar-rancar sikit. Yang ni dia santai sikit, santai. Okey, terima kasih semua, ya. Kita santailah, ya. Sambil membaca mesej-mesej yang mungkin ada yang sempat baca, ada yang sempat baca Aki Tumuan, ya. Malam ajalah kesibukan hidup lah kan. Kadang-kadangnya sempat nak reply message. Oh yeah.

0: Assalamualaikum Tony semuanya. Ya, terima kasih Abang Moni juga. Terima kasih sesahabat yang sudi hadir. Kita bersama dengan lagu-lagu santai sampai jam 12 gelap nanti. Ya, teruskan bersama dengan Radio ICFM Monomo daripada Kuala Lumpur. Alright. Ya, santai-santai ya. Sambil menyambil lah kan.
1: Maybe I... Tony, terima kasih.

Terima kasih Angah Baiduri, Tony Semenyi. Terima kasih sahabat-sahabat ya, membantu ya, menggerakkan live DJ Noriman. Terima kasih, semoga murah rezeki. Ya, bersama dengan Riman Adnan atau DJ NR ya, dari Kuala Lumpur, bersama dengan Radio Asia FM pada jam kini ya. Oh, sudah pukul 10.50 10.26 itulah kan, kadang-kadang jarang-jarang gitulah. Okey, semoga dapat menikmati malam ini dengan tenang-tenang selalu, sahabat-sahabat yang masih lagi setia. Alright, yang mana yang bertugas gelap ni, selamat bertugas. Alright, ada yang sedang mencari-cari sesuatu barangkali ya. Barangkali begitulah ceritanya Tony Semenyi. Dan juga kita doakan kepada pasukan keselamatan ya, pasukan keselamatan kita yang terutama sekali rakan-rakan kita yang lain ya, yang bertugas di bahagian keselamatan dalam operasi pencarian kehilangan Jaslinda. Alright, semoga dipermudahkan urusan ya. Berdekatan dengan kampung Wang Kitin di sekitar Tapah lah ya, di antara berita-berita yang sudah pun masuk hari ke-6 Abang Mat ya, operasi SAR ya, Search and Rescue Jaslinda Saludin, membawa perkembangan yang dianggap positif. Jadi dikabarkan kelibat pendaki Wang Tina Itin, umur 49 tahun Itin, berjaya dirakam kamera pengawasan hidupan liar perhilitan. Right. Ah, masih bertugas ya Angah Baduri, selamat bertugas. Dan juga anggota-anggota yang sedang bertugas, terutama sekali yang terlibat dengan operasi ya, gelap ini mungkin. Alright, hilang lagi ya, ya iyalah Tony, gitulah. Ha, yang berdekat dengan kampung Wang Kitin tu, yang jauh tu, ya, dekat Bido, kawasan Tapah Nunun. Apapun, kita doakan semoga dipermudahkan urusan sahabat-sahabat kita yang bertugas gelap ni. Walaupun aku tengok juga berita ada yang mengalami kecederaan lah ya, bukan mudah kawan-kawan. Ha? Hai Jakri Mahika, hai malu aja sudah bersama. Mana mai asyik FM ya. Ya, tapi itulah apa khabar, benda nak jadilah kan. Kalau boleh kita pesanlah kepada remaja-remaja kita ya, Abang Muni ya. Abang Muni pun rajin naik tangkak tu kan, Gunung Ledang ya, kawasan-kawasan yang apa khabar apa tu. Yalah, hiking sekarang menjadi satu fenomena ataupun cara untuk kita menghilangkan stres ke banyak lah. Memanjat-manjat ya, Bukit Begak tu pun hati-hati orang Semenyi ya. Upah abang, tapi upahnya ada kabar orang temuan genen air lah kan, temuan aluminium pula, temuan milenium ni Tony kabarnya kan, ada something situ tepe. Sudah alah Jakri, so mama sebiji macam bus. Ya, aku memang busungah lah. Pau mah kawan-kawan, kadang-kadang ada uang ginduk kan, nak dengar kita ni dah lah. Jarang-jarang, kadang-kadang hari ni nak aja. Lepas ni entahlah. Ya, kembangnya persikiran rupa macam dia, macam nyap. Okeylah, kita pesanlah kepada semua sahabat tuan sekali, kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin kebanyakan, alah mama, nyapalah aku biasa dah sini. Wai, wah bukan main, satu pantang lah kan Tony, kalau orang khabar pahal cakap seru lah you. Kalau kita masuk imbak ke hutan, walaupun kita dah biasa, kalau air dia nak jadi itu, dia jadi juga ai. Ya, apa hal aku berpusing-pusing sini ente. Ya, berpusing-pusing pucuk untuk bukit pucuk untuk bukit kago tu berpusing-pusing. Padahal ni hai nalah cerita anjing. Tongkot udah. Huh. Aku bawa cakap temuan betul-betul lah, temuan mantra. Mantra gigi. Yeah.

Dah lah. Wang nak dengar lagu Asyik FM peh. Marah wang gelap. Tapi lah DJ nak cakap timbang lebih. Itu kejar layan Tony kata. Yalah yalah, dengar radio ya, dengar lagu ya mama. Okey, Abang Mat, semoga terhibur mula.

Ya, eh, Tony, mana-mana pun ada. Tu, Bukit Mancung tepi highway tu. Ya, ya, kubur Wang Keten ada situ. Ha, kubur atas tu ada. Ada, eh, kubur Wang kita. Iya. Atas gimba-gimba mana lah. Ada, jeng. Jadi antara tahu-nyap tahu ya, jeng. Ha. Ya, Tony, jangan buat, eh. Hati-hatilah, Abang Mat, kalau masuk ke sungai ke gimba ke mana. Jangan air pay macam-macam.

Tapi Selidik punya selidik masuk situ seram juga. Kalau kalau pergi mana-mana naik motor sesuai cecelah Bali, cecelah getah ya. Ya seram eh. Kalau paling seram minyak habis. Padahal batu 14 jalan pucuk itu kan. Banyak kita tu bisa yang boleh nangis itu. Teleponnya Abang Mat. Halo Mama, tolong aku. Abang Mat khabar, Mama Mat khabar. Pergilah sesi minyak itu, isi minyak motor. Buat apa entah ini. Dia baru balik kerja, Mama. Oh, penat oi, baru kerja, Ahad pun kerja kan. Lupa isi minyak motor, lupa. Ya, berdua lagi seram. Din manang ong, mana aku mana ong, mana aku. Dia kata kat saya kata kat dia, dia kata. Okey, baik eh. Maruang ni dengar lagu kejam. Ya, aku nak sampaikan tentang cuaca ni untuk rakan kita ni yang mungkin nak tahu perkembangan cuaca. Sampai pukul 11 kejap lagi ya, masa ni Kuala Kangsar tempat Jakri ni mani ya hujan ya. Hulu Perak, Kinta, Perak Tengah hujan ya, mani ya. Hujan. Ya, Kampar ya, Mai Kampar. Ya, Mengon Adeh ya, cuaca imani ya. Alright. Rakan-rakan Demong ko Kelantan, Gua Musang ya, sahabat-sahabat ya, Nata, layak do Nata. Nom Gua Musang Kelantan ya, dan Terengganu ya, rakan-rakan ni ada ke Dungun dan Kemaman juga hujan. Pahang tempat Sam Cameron hujan ya, Lipis ya, tempat Akituman hujan, Cerantut ya. Tempat Zarul, ya. Hai, gemai hujan, ya. Dan juga rakan kita, ya. Nin, rakan kita di Sarawak lah. Tapi nasib baik, ya. Macam mana? Akituman di Semarahan, kabarnya hujan masa ni. Di Kuching, di Bau dan juga di Kuching juga diramalkan hujan. Serian dan juga Semarahan, Sabah di Sandakan, di Tongon, Telupit, Kinabatangan dan Sandakan sampai jam 11 gelap untuk Ainin Ahad eh. Tony, terima kasih. Alright, itu then. Apa pun jaga diri, jaga semualah kawan-kawan ya. Ya. Yeah. Masing-masing sedang mengikuti perkembangan semasa lah ya. Yang berlaku sekarang ni macam-macam lah. Terutama sekali Didi ataupun sahabat-sahabat kita yang mungkin di waktu cuti panjang ni kan, mungkin nak merancang membawa keluarga ke tempat-tempat yang berisiko lah eh, kawasan air terjun, kawasan sungai yang mungkin lah kan. Alright, dan juga ya, Kuantan hujan ribut ya, Angah Baduri hati-hati. Oh, Kuantan hujan ribut. Oh yeah, saya rasa tempat Abalan tadi hujan dia cakap tadi. Dia lalu nampak kerbau tadi. Bukan kerbau lari, Abalan yang lari. Ya, teh hujan lebat. Tapi sekarang ni dah nyam hujan lebat dah. Yalah. Ya. Okey, maafkanlah kalau ada salah silap lah kan. Noriman ni bukan selalu. Kadang-kadang. Jarang-jarang. Okey, Abang Mat, semoga terima eh. Lagu favorite. Abang Munir mana? Abang Munir dah sampai mana, Pak Go? Tony, terima kasih. Angah, terima kasih. Seniroy, gelap ni. Semoga terhibur. Asyik FM mana-mana.

Ya, terima kasih Zakri. Terima kasih Angah Baiduri ya. Ha. Dah tinggal 8 orang ni tengok live. Ya, Pemuni, hati-hati dalam perjalanan ya. Semoga selamat sampai di destinasi yang dituju sambil santai-santai dengar Radio Asyik FM Monomoy. Sampai kumpulan Wheels.

Ya, Jakri, terima kasih. Pukul berapa dah ni? Pukul 10.56 Minit Gelam ya, bersama dengan Radio Asia FM Monomo. Apalah kalau TikTok ya, kalau pun Ham Ainin ya, saudara Jakri, besok bolehlah pergi Aidina ya.

Atin eh. Atin lah mak Atin. Come on lah, sporting lah sikit. Dengar, sebab saya dengar abang mention, yalah, mana ada ramai dengar saya, tak ada. Main batu tolong. Terima kasih. Itu pun kalau sudilah, kalau tak nak tak apa. Tak pernah paksa orang pun kan.

0: Ah, dengan Mak Diri pukul 12. Pukul 12 ACFM, aku tugas pukul 8. Dah alah, ramai pula datang eh. Tekanlah Love Oren, come on lah. Betul ke? Betul lah. Ya betul. Live saya tidak akan lebih 10 orang, percayalah. Kan? Ah gitu. Iya, tinggal 7 orang, bukan 8 dah, tinggal 7 dah.
1: Dah semua tidur lah.
0: Dah pukul 11 patutlah. Pukul 12 kita tamat lah eh. Terima kasih semua support. Thank you. Zakri yang paling awal tidur eh. Alright.

katanya malam masih muda, jam masih awal lagi untuk sesak dalam jam. Sambil betul-betulkan makeup, adjustment yang berlaku. Kadang-kadang tudung tak berapa kan. Sambil Abang Muni betulkan kedudukan masa memandu, sambil Tony sebenarnya terus termenung di Bukit Brogang. Macam aktiviti, banyak aktiviti gelap ni mamak eh. Mamak-mak ni. Semasa Zakri teman sambil termenung melihat bilakah nak sampai kampar ni. Ya Allah. Dia boleh ingat balik ke masa lalu Abang Mat? Dia kata move on dah.

Yeah. Oh, you request private. Are you Hugh? Selamat malam. Ah, private white orchid 25 Jana. Follow lah balik. Oh, boy. USA. Ah, info. Tanjung Karang Jam. Tanjung Karam Jam. Selamat malam, Ayuyo. Selamat malam, Abang Mat. Terima kasih, Abang Mat. Ayuyo nak sampai, orang nak habis dah ni. Sebanding lah, eh. Terima kasih. Kau pergi tinggal. Semoga Abang Mat terhibur.

dana dah habis lah. Lambat. Angah Abai Duri, terima kasih. Jana kena datang awal lah. Nak habis lah ni. Dah pukul 11. itu time Kak Emma. Ni time DJ Norima lain. Okay, Skinchan Jam sampai Tanjung Karang. Hati-hati, Purple Smile. Oh, yeah. Itu Kak Emma punya live. Ini Mama Noriman punya live. Sebanding lah. Ayu-yu, thank you. Angah Abai Duri, terima kasih. Zakri dah hilang, eh. Oh, yeah. Purple Smile, thank you. Jangan lupa tekan Love Rant, tanda support. Terima kasih. Nanti saya boleh follow balik, ya. Thank you. Semoga murah.

Ini satu perkongsian yang cukup baik ya. Jika anda dari Besut ataupun sedar-sedar daripada Besut ya, kabarnya lah kan alright, hilang pula dah. Aku nak baca hilang. Gitulah. Okey. Ini daripada pembaca lah Abang Mat. Daripada pembaca-pembaca kita yang share-share gelap ni ya. Alright, semoga Abang Mat terhibur ya. Sebanding. Okey, jika anda dari Besut atau Terengganu nak balik KL, pesanan seorang lelaki yang bernama bukan nama sebenar lah, Ahmad ah. Ya, dan juga kawan kita Din, sahabat kita yang berkongsi info dia. Terima kasih. Okey, kabarnya menggunakan namanya Ahmad ya. Yeah, katanya DJ sesaklah dari tol lebuh raya Pantai Timur ni sampai Setiu tau. Dia kata jalan sesak, tak bergerak dari tol LPT sampai ke Setiu. Sesak dekat Ru 10 tu kongsinya. Jadi perkongsian itu mengundang pelbagai ramai Abang Mat punya follower eh. Dahsyatlah. Saya pun adalah 15 orang yang dengar ni. Dahsyat. Kabarnya Abang Mat 2 jam lebih dia Besut, tersekat lah DJ dekat Setiu, terus pusing balik Besut balik. Tak sanggup. Alamak. Kabarnya ya betul DJ, saya 3 jam ya dari Besut ke tol LPT ya. Dari hari Jumaat tu DJ, saya masih dekat Setiu ni, kata Tony. Bukan nama sebenar lah. Diorang ni. Yelah sabarlah kan. Bukan cuti sampai Selasa ke? Awal balik. Yelah nak buka kedai ke apa kan. Macam-macam lah. Nak jual burger. Orang dah cek burger ni. Mereka lapar dah. Alright, kita bersama dengan Bruno Mars ya. Di jam akhir bersama Radio Asia FM Monomoy. Janah kalau nak datang awal 60-an pukul 10 dah tamat. Terima kasih. 10 sampai 12 Simon santai. Nala santai. Thank you. Kalau nak dengar lagu 60-an pukul 8 sampai pukul 10 gelap. Ya. Yeah. Ya, semoga ayah you terhibur.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Ya, terima kasih sahabat-sahabat yang sedang mendengar ketika ini. Semoga yang sedang dalam kesesakan bersabar ya. Ya, semua ya. Abang Man ya, pelabuhan ya. Yang sedang menuju pelabuhan ya.
1: Pelabuhan di laut tepi.
0: Nak buat apa pelabuhan malam-malam Abang Man?

Ya, terima kasih Abang Mat. Terima kasih sahabat-sahabat yang terus bersama dengan Radio Aceh FM Monomoy, ya, secara langsung dari Kuala Lumpur. Terima kasih juga Ayu-Yu, Abang Mat, ya, sahabat-sahabat yang sedang santai. Kita dah masuk jam akhir bersama dengan Radio Aceh FM Monomoy pukul 11.24 minit kelam. Ya. Semuanya yang sedang mendengar, semuanya muda remaja, ya, yang sedang sangkut dalam jam ni, semuanya muda-muda belia remaja macam Abang Moni. Ya. Lagu ni Abang Mat tujukan kepada Abang Moni dan semua sahabat yang sedang menonton live di Yun Nuriman. Ya. Dengan ucapan doanya, semoga muda sentiasa remaja.

Ya, terima kasih Ayu-Yu dan juga Abang Moni. Thank you eh. Ah, dah tinggal kurang daripada kita ada 27 minit dari sekarang ya. Ah, Radio Asia FM akan tamat jam 12 malam. Sebelum kita serahkan siaran kepada Radio Salang FM 12 gelap nanti ya. 12 tengah malam nanti. Terima kasih sahabat yang membantu ya. Thank you. Terima kasih juga yang menontonnya. Kak Sheila, selamat malam. Ya, Kak Sheila, selamat hari gawai Kak Sheila. Ah, anak mana anak-anak tidur. Ah, Yuyu juga terima kasih ya, Kambin ya. Ah, yang mana rakan-rakan kita ni yang ditimpa hujan pada masa ni, hati-hati ya. Dayang juga, selamat malam. Terima kasih hadir di hujung waktu sebelum siaran CFM tamat jam 12 malam, Ren. Terima kasih kepada semua yang hadir support, thank you. Bersama kumpulan Headwind, segalanya mungkin. CFM on the mic.

Ya, terima kasih yang hadir menonton live di Jenuriman. Thank you. Semoga Abang Moni terhibur dan juga sahabat-sahabat yang hadir membantu live. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki. Ya, selamat hari gawai. Ya, selamat G-Spy untuk sahabat di Perak juga. Dan juga sahabat-sahabat yang anggung ulang. Silap. Dan juga sahabat-sahabat yang meraihkan hari keamatan di Sabah juga. Ya. Dan juga hari gunggulang rakan-rakan Demongku, Kampung Denak ya, Mengot Adeh. Mengot, upar. Upar ni maksudnya isyok.

Oh, orang runcang. Ya, mana Ana hilang? Ana runcang. Okey, baik-baik. Orang runcang, ya. Selamat gelap, ya. Selamat malam. Ingatkan Cameron aja jam. Rupanya Melaka pun jam Abang Muni, ya. Melaka, orang Melaka, orang Melaka ni kan. Tidur dah Ana, ya. Ana dah tidur. Rupanya Melaka ni Abang Muni. Dia banyak traffic light lah kan. Orang Melaka hujung minggu tak keluar, guys. Yang mana duduk Melaka dia faham lah. Saya pernah pergi Melaka, saya tahulah, ya Allah. Happening, happening. Tapi pening juga. Oh, dah tidur. Abang Mak dah tidur, ya Allah.

0: Minta maaf ya kawan-kawan yang baru hadir, tak ada permintaan ya. Terima kasih. Tolong baca yang tertulis dekat skrin tu. Thank you. Selamat hari gawai. Tak ada request eh. Sorry. Alright, thank you.
1: Bersama pengalaman ini, dewasa bersama cabaran.
0: Ah, dia orang ni bukan dengar cakap kawan-kawan. Terima kasih moderator. Thank you. Menjaga kawalan live eh. Terima kasih banyak-banyak. Orang dah cakap banyak kali tak mau dengar ya dah kan. Mendapat. Aduh, hai. Payah eh. Tak baca kot. Thank you moderator. Terima kasih.

Ya, terima kasih bersama dengan Radio Asyik FM Monomo dari Kuala Lumpur. Thank you ya yang membantu. Susah kita nak dapatkan 50K tap screen. Susah. Biasa 100K senang-senang ya. Tak apalah. Yang ada lah . Terima kasih yang semangat terus bantu tap-tap layar . Thank you. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang membantu pergerakan live. Terima kasih yang menjaga dan juga mengawal live . Terima kasih. Kadang-kadang dalam siaran langsung ni macam-macam jenis orang ada . Yang faham, yang tak faham. Itu biasa dalam hidup macam itulah. Sama . Kita duduk dalam taman perumahan kampung pun ada macam tu perangai ya tak? Yang faham-faham lah. Yang tak faham tu, kita katalah depan tu kan Zakri kan ada simpang, masuklah kanan, dia masuk kiri. Lepas tu dia salahkan Zakri, dia kata tadi awak cakap kanan, dia masuk kiri. Sekarang salah siapa? Dah kena tuduh pula. Bukan dia terlibat pun. Kan orang dah cakap baca signboard. Bukan tadi DJ cakap kanan ke? Kelahi ke tak? Sampai tidur Abang Mat ni. Aduh.

0: Yelah, orang ada mamak lah, mamak. Tak apalah. Yelah, kita sedarlah diri kita siapa kan. Baca surat berulang-ulang baca. Macam percaya tak percaya. Macam percaya nyap percaya Zakaria. Tok malah, tok malah. Tok sudi pun in bagai anyway kan. Macam mana saya nak buat. Kalau orang dah tak sudi macam mana dah. Yang betul jaga benci. Jangan merajuk lah. Dalam hidup ni kalau kita nak fikir merajuk apa mak sampai bila pun tak boleh. Okey, sampai sini pertemuan kita ni ya, bersama dengan Radio Asia FM. Terima kasih. 50 berapa ni tap screen kita? 52.3 52.8K. Terima kasih. Terima kasih semua moderator. Terima kasih semua yang membantu live. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Kita jumpa lagi pada masa akan datang ya. Noriman ni kadang-kadang dia ada,
1: dia jarang-jarang, kadang-kadang dia kadang-kadang.
0: Minta maaf, lepas ini bersama dengan Radio Salam FM. Dan jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih dengar Asia FM. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jaga diri. Thank you.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hibah, salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua, bersiaran 12:30 malam hingga 8 pagi setiap hari. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan menyampai di Aisyah FM kerana telah pun menyediakan hiburan yang menarik buat para pendengar. Dan kini tugasan konti akan diserahkan kepada Salam FM. Dan saya Arif Razi akan bersama dengan anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. InsyaAllah pada 4 jam ini saya akan bawakan kepada anda pelbagai rancangan-rancangan menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. Untuk edisi hari ini 15 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 1 Jun 2026 Masihi. Hari baru, minggu baru, bulan baru. Dah masuk bulan Jun. Alhamdulillah. Mungkin sekarang ni tengah bercuti. Semuanya sedang bercuti, meraihkan cuti bersama dengan keluarga ataupun sedang berjalan-jalan kan bersama dengan kawan-kawan. Diharapkan apa saja aktiviti yang sedang anda lakukan pada ketika ini, insyaAllah diberkati dan rahmati Allah SWT. Mungkin ada juga yang sedang bekerja seperti saya pada tengah malam ini. Selamat bekerja, selamat berkhidmat demi organisasi masing-masing. Dan pada tengah malam ini, di jam yang pertama ini, insyaAllah kita akan bawakan sebuah rancangan seperti biasa, rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. 12:15 minit tengah malam, kejap lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan EJAS bersama dengan DJ Zira. Tapi sebelum itu, hari ini 1 Jun sudah pasti ada sejarah yang terangkum dan kita ingati pada hari ini. Hari ini dalam sejarah.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mal min halalin am haram. Mafhumnya, akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun yang haram. Hadis riwayat An-Nasa'i.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag penyiaran jam
4: DJ AS Entah Jawab Ana Soal.
5: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
6: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
7: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
6: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
8: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.
9: Salam FM, salam untuk semua. Jadi mari kita dengarkan rancangan Entah Jawab Ana Soal pada tengah malam ini dengan tajuk pada tengah malam ini berkaitan luka tanpa suara. Bersama dengan Ustaz Ahmad Fuad dan juga DJ Zira sebagai penyampai untuk rancangan EJ. Silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan sebelum tu Zira nak ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai di Konti Salam FM. Pada ruangan ini Zira akan mengambil alih sekejap. Kita nak masuk dalam segmen Entah Jawab Ana Soal. Dan seperti yang Zira janjikan minggu lepas, kita nak bersama lagi dengan ustaz ni. Cukup best. Saya rasanya minggu lepas orang dengar tak boleh tidur ustaz. Segar dengan tajuk tu kan. Dan kita tajuk malam ni pun retintan daripada tajuk minggu lepas, yeah, berkaitan juga. Tapi sebelum ni belum kahwin, yang ni dah kahwin.
11: Allah Akbar.
10: Jadi dengan tajuknya Luka Tanpa Suara, Masya Allah. Seperti biasa yang Zira janjikan, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Muhammad Mukhtar. Apa khabar Ustaz? Sihat ya?
11: Khabar baik, Alhamdulillah sihat. Saya pun berasa malam ini luar biasa sangat. Sebab ialah apabila luka tanpa apa tadi?
10: Tanpa suara.
11: Tanpa Ustaz. Suara. Ah, subhanallah. Itu Allah. Bau suara luka ya. Subhanallah.
10: Ah, itu dia kan. Mm-mm. Jadi apa agaknya, mungkin ada yang tak tahu. Jadi nak cerita pasal apa ni? Kita nak mengupas isu penderaan dalam rumah tangga. Kalau kita tengok statistik, memang tinggi isu penderaan dalam rumah tangga, khususnya apabila seorang suami bertindak zalim terhadap isterinya. Namun Ustaz cerita minggu lepas, ada juga kes isteri pukul suami. Walaupun kita dengar lucu Ustaz, tapi ia realiti Ustaz,
11: realiti,
10: kan?
11: Realiti.
10: Baik, kita akan mungkin boleh sentuh juga isu tu. Dan bagaimana agaknya perkahwinan yang dibina atas asas kasih sayang. Kita mahukan sebuah keluarga yang mawadah, warahmah dan bertanggungjawab, bukannya kekerasan ataupun penindasan. Baik, jadi sebagai mukadimah Ustaz, mungkin boleh jelaskan dalam Islam sendiri, apakah konsep sebenar perkahwinan dan bagaimana sebenarnya layanan suami terhadap isteri yang betul? Silakan Ustaz.
11: Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Apabila kita berbicara, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, yang sangat saya hormati, yang saya sangat kagumi semuanya, begitu juga dengan semua para alim ulama yang mungkin sempat bersama dengan kita, para pendengar yang terus kita angkat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menjelaskan berkaitan tentang konsep perkahwinan yang sebenar dan layanan suami terhadap isteri, kita kena faham tentang suatu hadis daripada riwayat Ibn Hibban yang nyatakan kepada kita, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Ish, subhanallah tabaraka taala. Ini nak ceritakan kepada kita berkaitan tentang bagaimana kita kena usaha untuk buat baik kepada ahli keluarga kita, yang sebanyak mungkin buat baik kepada ahli keluarga kita. Tak dapat dinafikan, ada juga kisah-kisah sirah yang menceritakan kepada kita bahawa suami dia boleh belajar untuk menguruskan diri dia sendiri. Suami dia boleh belajar untuk mengambil sebahagian daripada belanja yang memang kadang-kadang tidak wajib untuk dia keluarkan, tetapi dia keluarkan juga. Perkahwinan ni dia perkongsian. Tak ada pun mana-mana dalil khusus yang ceritakan perempuan buat ini, ini, ini, ini, ini, ini, ataupun lelaki buat itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu. Tidak. Yang ada dalam perkahwinan itu adalah, orang putih kata, give and take. Ada orang bagi, ada orang ambil. Ada orang ambil, ada orang bagi. Maka sebab itu, dalam agama kita adalah, kita kena buat paling baik dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan isteri kita. Dan dalam agama pula, apabila kita fikir bagaimana Nabi SAW itu, Nabi tidak pernah mengangkat tangannya untuk menyakiti isterinya, wa imma untuk menakutkan isterinya. Itu diceritakan dalam kitab sirah. Maknanya, hempas meja atas tujuan menakutkan isteri, itu tidak. Tutup pintu untuk menakutkan isteri, itu tidak. Apatah lagi membuat wajah yang menyeramkan.
10: Allah.
11: Abang, abang tak faham aku segam, bang. Abang biasa pun dah segam.
10: Secara semula jadi
11: bang, bila saya tengok abang, saya rasa tak selamat, contoh kan. Tapi sebenarnya kebanyakan muka lelaki yang nampak ganas, romantik.
10: Sebenarnya
11: begitu. Saya jumpa kebanyakan lelaki yang nampak ganas, dia macam marah isteri dia. Mana kain yang nak abang lipat?
10: Sebenarnya
11: mata jegi.
10: Betul.
11: Mata jegi. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi sampah nak abang buang?
10: Cakap. Dia nak tunjuk dia hebat juga tapi
11: dalam besi dia.
10: Besi dia.
11: Dalam betul. Besi dia. Maka sebab itu Allah SWT ala Muhammad, apabila kita melihat bahawa keadaan yang jelas, bahawa agama ini memberikan prinsip kepada kita, tolong menolong dalam rumah tangga, itu perkara yang cukup luar biasa.
10: Ya.
11: Apatah lagi hidup dengan suami yang susah. Saya dengar perkataan yang kata, lelaki jangan miskin sebab dunia jahat dengan lelaki miskin.
10: Macam pernah dengar ayat tu.
11: tapi di mana ya? perkataan tu, bila saya dengar, saya rasa sedih lah Zira. Saya rasa sedih apabila saya dengar perkataan tu, dunia jahat kepada lelaki miskin. Sebab saya faham perasaan lelaki. Saya faham perasaan yang lelaki penat untuk cukupkan wang. Ada waktu dia cermat, bukan sebab dia kedekut. Dia cermat, bukan sebab dia kedekut. Ada perkara yang dia nak bagi, tapi dia tak mampu bagi sebab dia pandang waktu yang panjang. Sebab itu bila laki-laki ada masa dia lambat bicara, bagi dia masa berfikir. Sebab lelaki fikir dia panjang. Psikologi laki-laki, bila dia balik daripada kerja, dia perlukan satu masa yang kita sebut sebagai perbezaan ataupun ada bumper yang membezakan waktu dia fikir pasal kerja dengan fikir pasal rumah tangga dia. Maka sebab itu, dulu antara contoh perempuan yang kahwin dengan lelaki miskin adalah Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah, Sayyidina Ali memang miskin. Dia tak ada belanja, tak ada biaya, tapi dia ada cinta. Dia ada cinta yang cukup luar biasa dengan Fatimah. Dan apa yang cukup luar biasa, Fatimah juga menolong Sayyidina Ali untuk tampung belanja. Sayyidina Ali kerja dia, hari ini kita sebut rider.
10: Okay.
11: Rider. Bukan. Bukan. Tapi dulu dia bawa air.
10: Okay.
11: Kerja dia sebab dia sasa. Memang Sayyidina Ali ni kuat. Dalam banyak tempoh peperangan, Sayyidina Ali ditugaskan untuk berhadapan dengan musuh yang paling kuat.
10: Masya Allah.
11: Kenapa dia kuat ya? Sebab dia dibangunkan dengan kita sebut istilah rider. Dia dulu bawa air. Sallallahu Muhammad. Dia bawa air dan diupah air, umpama contoh. Jadi sebab dulu dia tak ada sistem air yang datang ke rumah-rumah. Jadi dia ambil air, umpama contoh, di lembah dan dibawa. Memang badan sedap lah. Sebab dia kena cari air di lembah-lembah yang punya air pada waktu itu. Jalan, jadi badan dia solid. Fatimah pula, dia tolong suami dia. Kerja Sayyidatina Fatimah ni adalah menguli gandum. Gandum ni dia tak macam tepung yang ada kat rumah kita tu. Umpama contoh, dia kasar. Sehingga menyebabkan tangan dia melecit sebab dia tolong suami dia. Tangan dia melecit, dia tak macam kita. Isteri-isteri saya ke, isteri kita di Lembah Kelang ataupun ada isteri yang mewah-mewah yang pakai lotion. Umpama contoh kan, selembut setera kasih.
10: Pakai glove kadang-kadang.
11: Oh, pakai glove. Siap makan ayam gepuk pakai glove.
10: Ya Allah.
11: It's okay lah, cara masing-masing kan. Cara masing-masing. Tapi Sayyidatina Fatimah, sampai tangan dia melecit. Itu sampai datang zikir Fatimiyah tu. Yang datang zikir lepas solat, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali tu. Sebab dia penat. Dia minta waktu itu, ada tak orang yang boleh bantu aku wahai Rasulullah? Nabi bagi zikir waktu itu.
10: Baik.
11: Saya nak bagi tahu, saya bagi tahu bahawa bagaimana apabila suami tu kerja keras, isteri insya-Allah akan hormat dia. Insya-Allah. Dalam banyak-banyak pasangan, pasangan yang paling saya rasa terharu dan saya suka tengok Zira adalah pasangan yang susah suami isteri. Susah. Jadi saya nak bagi tahu kepada suami, kalau ada isteri yang hidup dengan kita waktu kita susah, tolong hargai dia. Tolong bagi dia kemuliaan sebab dia terima kita waktu kita tak ada apa-apa. Dan kepada isteri, ketika mana duduk bersama dengan suami yang susah, hargai mereka. Sebab kebanyakan perempuan yang masuk ke neraka Allah Ta'ala kerana dia tak syukur dengan suami dia. Dalam bab nafkah, agama tidak menentukan jumlah berapa nafkah. Nafkah tidak ada jumlah khusus.
10: Baik.
11: Kenapa tak ada jumlah khusus, Zira? Kerana dia bergantung kepada pendapatan suami. Walaupun suami itu muka dia T20.
10: Okay.
11: Tapi dompet dia B40.
10: Muka tak boleh memberi makan.
11: Muka dia tu nampak kaya.
10: Betul.
11: Tapi dompet dia sederhana.
10: Sederhana.
11: Jadi jangan hukum lelaki tu dengan muka dia.
10: Betul.
11: Abang mampu banyak ni nak, ambillah banyak ni nak. Berapa abang boleh dapat? Abang boleh bagi kamu 500 sebulan. Termasuk duit dapur dan nafkah kamu. Umpama contoh, kata duit dapur lebih kurang 300, nafkah kamu 200. Alhamdulillah. Umpama contoh. Ataupun duit belanja. Istilahnya, istilahnya lah. Sebab ada istilah duit belanja, sebab nafkah ini sebagainya rungkaikan sebagai penginapan maupun contoh makan minum dan pakaian.
10: Keperluan.
11: Betul, keperluan kan. Cuma inilah yang abang bagi nafkah dan duit belanja untuk kamu, cukup. Tapi suami saya kaya Ustaz, dia bagi saya Rasulullah Muhammad allowance sebulan RM1,000 umpama contoh. Dan juga allowance kecantikan RM700, kata dia.
10: Masya Allah.
11: Dia nak bagi kulit saya tegang macam telur contoh. dan dia juga bagi saya saya allowance, Ustaz. Dan dia kata kalau setiap bulan saya dapat turunkan berat badan saya, dia akan bagi RM1,000 umur contoh. Dia kata,
10: up lagi.
11: Dia nak up lagi sebab dia nak bagi saya kekal cantik. Itu rezeki kita.
10: Masya
11: jadi
10: Allah.
11: Kita bersyukur dengan apa hendaknya. Kita memberi dengan semampu kita.
10: Itu dia. Baik, kita nak sentuh juga mungkin sekejap lagi bab nafkah ni, Ustaz, kan?
11: Yeah.
10: Baik. Jadi Ustaz, kita nak bercerita pula macam mana kalau suami yang suka mendera isteri ni. Mungkin dia dah kata kita beli beras dek. jadi kita ada hak nak pukul isteri kita ni. Jadi macam mana keadaan tu? Silakan Ustaz.
11: Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Apabila kita berbicara tentang memukul isteri ataupun apabila kita menceritakan tentang apa perkara yang kita buat kepada isteri kita, dia dalam agama dia ada satu proses namanya takdib. Takdib ni apa? Takdib ni adalah disebut sebagai pukulan mendidik. Bolehkah kita pukul isteri? Harus.
10: Aduh,
11: sabar dulu.
10: Dah suka dah ni. Menggeletar dah.
11: Mana? Sabar dulu. Pengelah tak ustaz. Oh, alhamdulillah ada juga penceramah cakap harus kata kan. Sabar dulu. Dengar IJAS ini sampai habis eh. Enta jawab ana soal eh. Senang betul kerja yang soal tu. Jadi yang susah ni yang jawab.
10: Okay.
11: Jadi yang nak jawab ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam agama Zira, dia ada namanya takdib. Iaitu pukulan ini, Allahumma salli ala Muhammad, berlaku dengan syarat yang pertama selepas nasihat. Abang dah nasihat dah kat kamu. Mulut abang dah berbuih dah. Bukan mulut abang berbuih je, hidung pun berbuih. Kalau boleh, semua dah berbuih dah. Bercakap dengan kamu ni penat, berbuih. Telinga abang kamu tak berubah lagi, Zira. Contoh-contoh. Bukan Zira, baik. Contoh yelah, orang lain.
10: Bukan saya.
11: Saya
10: Soleha Ustaz.
11: Yelah, jangan nampak macam terasa. Jadi contoh lain. Soleha, okay. InsyaAllah. Yang kedua, lepas kita dah tidur berasingan.
10: Baik.
11: Tidur berasingan. Kita tidur berasingan, dia lagi suka.
10: Lah, rupanya.
11: Kenapa? Katil besar dekat dia. Tak ada orang kacau dia berdengkur.
10: Ya.
11: Oh, dia lagi suka.
10: Lagi ya Allah. Luas tempat
11: lagi
10: dia.
11: Lagi luas.
10: Ya Allah.
11: Suka main buka. Macam, apa? Tepuk bintang. Rupak bintang. Oh, dia kata, nampaknya nasihat tak makan, tidur berasingan tak makan, maka kita akan ambil simbolik dengan memukul isteri kita. Ada beberapa perkara yang mesti kita terangkan. Rasulullah Muhammad, kita pukul umpama contoh dengan antara kaedah yang kita boleh pakai adalah menggunakan kain saja. Guna kain dan memukul dalam keadaan yang lambang abang minta maaf ini abang tak setuju, dia macam menekap je kain tu. Bukanlah macam tap, sebab kain pun boleh buat sakit juga.
10: Betul.
11: Jadi kita macam seolah-olah minta maaf eh, ini tanda abang mendidik kamu. Jangan pula isteri kata tak sakit pun.
10: Tak macam apa pun.
11: Jadi ini perkara yang tidak diizinkan dalam agama lah. Sebab apa? Dalam sunnah Allah Muhammad, kita tak nak ada nusyus. Zaman sekarang isteri ada juga yang bertindak nusyus, umpama contoh. Jadi apabila isteri nusyus, di situ pukulan yang ringan tidak mencederakan itu dibenarkan kalau isteri itu nusyus. Boleh ke Ustaz? Boleh. Apa contoh dia Ustaz? Umpama contoh adalah dia enggan melayani suaminya di tempat tidur dia tanpa sebab syarak. Dia tak nak melayani. Antara contoh lagi adalah dia membawa orang yang tidak diizinkan oleh suaminya masuk ke dalam rumah. Itu perkara yang boleh bawa kepada keburukan. Tetapi dalam bab pukul itu harus dengan maksud takdib sesuai dengan kesilapan isteri itu. Namun haram pula dia pukul Allahumma salli ala Muhammad isterinya itu, khususnya pukulan yang ada sifat menyakitkan, ada sifat mendera, ada sifat meninggalkan kesan. Dan tak lokek untuk kita sebutkan lagi bahawa dilarang untuk pukul bahagian khususnya muka isteri. Sunnah Allah Muhammad. Dalam bahasa lain, minta maaf ya, sepak, tampar muka isteri, jangan. Apatah lagi dia grip tengkuk isteri dia.
10: Allah.
11: Itu dah macam
10: wrestling.
11: Okay, jadi kita begitulah dalam sunnah Allah Muhammad. Tetapi Ustaz, saya dah lalui banyak perkara Ustaz. Katalah seorang isteri kata, saya dah lalui apa yang suami saya buat, apa tindakan saya boleh buat? Antara tindakan kepada isteri yang saya cadangkan adalah, kalaulah pukulan suami itu sehingga menyakitkan, maka
10: mencederakan
11: dia, sunnah Allah Muhammad, dan memberikan kesan yang beban kepada dia, isteri itu dia berhak untuk menuntut perpisahan pada saat ketika itu. Tetapi saya cadangkan, kalau ada ruang untuk hubungan itu diselamatkan, selamatkan hubungan tersebut.
10: Baik.
11: Saya sedih sebenarnya Zira bila saya dengar akhbar ada yang kahwin sampai 9 kali dan hasil daripada perkahwinan dia tu berapa ramai isteri dia koma sebab dia pukul. Allah, ini logik apa lelaki begitu? Ya,
10: mungkin mental sah kan?
11: Mental tu satu. Saya ingat sifat baran, saya ingat sifat ego untuk dihormati ataupun yang lebih beban, karakter psikologi yang menakutkan, narsistik. Iaitu sifat yang dia masukkan dia betul. Saya beritahu, narsistik, tolong ya kaum muslim, kaum muslimah ataupun perempuan di luar sana, jangan senang cakap suami kita ada prinsip dia narsistik. Tak. Narsistik ini dia kena ada juga diagnos daripada psikiatri, umpama contoh. Betul ke dia ni narsistik? Dan perempuan pun ramai yang narsistik. Jadi jangan pukul isteri kita, kerana saya dah terangkan tadi hukum-hukum, ada yang diizinkan, ada yang diharamkan dan ada tindakan yang boleh memberikan kesan jiran.
10: Masya Allah, itu dia. Dan kita nak sebelum berehat ni Ustaz kan, nak sentuh sikit narsistik ni, adakah dia sedar dia tu narsistik ataupun dia tak sedar Ustaz?
11: Baik, kebanyakan orang yang ada sifat narsistik ni, dia pertamanya dia beranggapan setiap tindakan dia tindakan terbaik, keputusannya wajib ditaati dan dia akan hancur perasaannya kalau pendapatnya tidak didengarkan. Baik, jadi oleh kerana itu kita sebut sebagai narsistik ni dia NPD. Dia NPD dan dia tak perasan dia narsistik. Dia perasan apa? Dia perasan dia buat yang terbaik. Dia perasan apa? Dia perasan dia cinta. Dia perasan apa? Dia perasan dia berkorban. Okay, Zira, kita rasa dia kejam tapi dia rasa dia sayang. Sebab itu NPD ini ataupun narsistik ini, orang ini kena tolong, kena dapat kerawatan, jumpa dengan pakar.
10: Rasanya kena buat satu slot khas tu Ustaz. Sebab ramai sekarang ni manusia narsistik. Sangat seram. Baik Ustaz, kita nak berehat sebentar. Kita akan sambung lagi. Sangat menarik topiknya dan makin hangat ni. Tapi tak apa, kita nak rehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana, saudara, kita kembali selepas ini.
12: Kenapa nak cakap jangan buat lagi? Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke? Aku bagi kau sekarang, kau datanglah! Kau tak faham ke?
13: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
14: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Kembali bersama IJAS, Entah Jawab Ana Soal. Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan Ziraj dan juga Ustaz Fuad dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Kalau minggu lepas kita fokus anak-anak remaja ke Ustaz kan?
1: Yeah.
0: Hari ini kita fokus dewasa pula, perkahwinan. Jadi kita nak sambung lagi soalannya, walaupun kita dah dapat dua soalan daripada pendengar, tak apa kita simpan dulu ya. Jadi Ustaz, macam mana agaknya kan contoh yang baik kita boleh ambil cara layanan Rasulullah SAW terhadap isteri-isteri yang mungkin kita boleh jadikan sebagai panduan? Sebab Nabi isterinya ramai kan Ustaz?
1: Betul.
0: Jadi macam mana agaknya? Silakan.
1: Nabi SAW itu mengamalkan poligami dan juga monogami. Okay. Itu kita kena faham. Poligami dan
0: monogami.
1: Bukan politeknik. Eh? Itu okay.
0: Itu lain.
1: Apatah lagi poliklinik.
0: Alamak.
1: Itu lain.
0: Eh? Itu lagi jauh.
1: Jadi antara perkara yang saya suka untuk lihat perkongsian yang Nabi bagi. Sebab dalam banyak-banyak hubungan cinta Nabi dengan pasangan Nabi, Nabi diuji banyak.
0: Okay.
1: Antara dua isteri paling popular Rasulullah ketika mana bermonogami sudah tentu Khadijah.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi ketika mana selepas yang Nabi berada pada era poligami sudah tentu Sayyidatina Aisyah. Okey. Jom kita refleksi sekejap bagaimana Nabi melayan isteri dia. Subhanallah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat keadaan isterinya iaitu Khadijah yang begitu cukup luar biasa meletakkan pengorbanan kepada agama, maka Nabi selalu memuliakan Khadijah dengan mengangkat dan memuji Khadijah kerana perempuan itu suka dengan pujian. Kebiasaan Nabi memuji Khadijah sehingga menyebabkan pasca Khadijah meninggal dunia pun seringkali Nabi terpuji Khadijah di hadapan isteri yang lain.
0: Masya-Allah.
1: Maknanya pujilah isteri Sallallahu Alaihi Muhammad. Sebab kalau kita tak puji isteri kita, saya takut isteri kita dia buka chat GPT, dia suruh chat GPT puji diri dia. Subhanallah. Tolong puji saya.
0: Oh,
1: dia tekan gambar cantik tak? Chat GPT pula dia pandai romantis. Jadi kan itu. Jangan macam itu. Sebab ada orang begitu tau, para pendengar yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Bukan itu sahaja. Aisyah, oleh kerana Nabi kahwin dengan Aisyah, isteri yang muda umpama contoh. Aisyah ada satu fakta menarik. Aisyah tidak mengandung.
0: Oh.
1: Aisyah tidak mampu berikan anak, ataupun perkataan itu dengan lebih tepat.
0: Okay.
1: Walaupun Aisyah adalah isteri yang kahwin dengan Nabi daripada saat remaja dewasa. Saya istilahkan remaja dewasa.
0: Mm-mm.
1: Kerana dia matang pada saat ketika itu. Tapi dia tak dapat anak. Nasab tak turun melalui Sayyidatina Aisyah. Tetapi romantisnya Nabi dengan Aisyah, ni mungkin boleh bagi contoh kepada rakan-rakan yang tak dapat anak ni kan. Nabi banyak spend masa dengan Aisyah dengan main lari-lari. Umpama contoh. Makan sama-sama. Macam tu juga kepada rakan-rakan pasangan yang belum ada rezeki anak. Pergilah naik bukit. Pergilah naik gunung. Salam Muhammad. Pergilah naik ke laut, nak naik banana boat ya, Allah SWT ala Muhammad, ataupun boat pisang ya. Pastikan naik boat pisang, bukan pisang. Itu lain pula. Pisang lain.
0: Maknanya pergi honeymoon lah dengan
1: pergi
0: isteri.
1: Pergi honeymoon.
0: Yeah.
1: Boleh pergi honeymoon, boleh. Hanista boleh. Ya. Apa-apa honey yang boleh. Honeydew pun boleh. Ya. Jadi silakan pergi nikmati. Dan bukan itu sahaja, Allah SWT ala Muhammad, pernah suatu ketika Nabi apabila tengok Aisyah itu sedang sakit, istilah kita apa, senggugut eh, perempuan haid kan, Rasulullah ala Muhammad, maka Nabi pada saat ketika itu menyediakan bekas minuman untuk isteri dia. Dia tahu isteri dia tak apa-apa sehat. Allahumma salli ala Muhammad. Bermaksud di sini kita tengok Nabi ada proses khidmat.
0: Baik.
1: Dan Nabi khidmat, tengok isteri sakit, buat. Macam itu kita suami, kalau isteri layan kita, macam contoh kami laki-laki, kami bila demam, Zira, kami memang separuh nazak.
0: Betul lah, saya pun tak faham. Demam je pun.
1: Lelaki
0: saya pelik betul.
1: Ya. Yeah. Lelaki kalau demam, kami dah macam separuh nazak.
0: Betul.
1: Kalau accident okey. Kalau accident
0: terbalik pula.
1: Terbalik. Kalau accident kita berdarah. Cuba tengok lelaki. Bang, berdarah bang, lebam. Oh, sikit je.
0: Yeah.
1: Sikit je.
0: Walaupun nitik air darah
1: tu. Oh, biasa, boleh ni. Ambilkan ke apa? Itu lelaki.
0: Yeah.
1: Tapi kalau demam.
0: Allah.
1: Tolong masuk pinggan abang. Itu Allah
0: teruk sangat
1: kan. Itu Allah je nak bagi proses. Macam okay. tu juga bila isteri kita tengah uzur, khidmatlah untuk mereka. Mm-hmm. Saya tak cakap untuk orang lain lah. Saya pun cakap untuk diri saya sendiri juga. Mm-hmm. Saya pun takut juga isteri saya dengar. Nanti dia kata, abang tak buat pun. Jadi, saya buatlah untuk diri saya sendiri juga. Dan juga untuk kita semua, insyaAllah.
0: Itu dia. Jadi, kena layan isteri dengan baik. Tak perlu nak pukul-pukul tu kan. Pasangan hidup kita, Ustaz kan. Yeah. Baik, jadi tadi Ustaz ada sentuh pasal isu nafkah.
1: Yeah.
0: Zira nak tanyalah kan.
1: Yeah, Zira.
0: Zaman sekarang ni wanita berkejaya, Ustaz. Ada tu gaji isteri lebih tinggi daripada gaji suami. Jadi si suami ni pun ambil kesempatan. Dia tahu bini dia gaji banyak, jadi dia tak bagi nafkah. Bila isterinya minta, dia kata, gaji awak kan ada, pakailah. Macam mana tu, Ustaz, dari segi hukumnya tu? Silakan.
1: Allahumma salli ala Muhammad. Saya risau. Soalan-soalan ni macam banyak menyalahkan lelaki. Ya.
0: Kita bias.
1: Subhanallah. Dan tak adalah. Sebenarnya soalan ni soalan masyarakat.
0: Betul.
1: Soalan-soalan ni adalah soalan masyarakat yang kita nak bagi tahu memang berlaku pada hari ini adalah terhadap proses itu berlaku. Tapi saya nak bagi tahu kenyataan awal. Laki-laki, kalau pendapatan isteri lebih tinggi daripada kami, kami rasa rendah diri. Demi Allah saya sebut. Kalau pendapatan isteri lebih tinggi daripada kami, sangat rendah diri. Ada orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya 2,000, Ustaz. Saya doa ke Allah, ya Allah, tambahlah rezeki saya, tambahlah rezeki saya, Ustaz. Isteri saya dapat lantikan 3,000 gaji dia, Ustaz, dia kata. Ni fakta kes saya bawa. Okay. Jadi macam mana, saya tak tahu lah, Ustaz. Saya kadang-kadang nak bagi arahan dekat dia pun, saya nak bagi pendapat pun saya rasa segan, Ustaz. Saya rasa malu. Perkara pertama saya nak bagi tahu, saya nak sedarkan bahawa ada banyak laki-laki yang kenal siapa diri kami. Itu dulu. Kami kenal bahawa kadang-kadang kami tak ada. Dan dia kata, kamu ada simpanan? Tak ada, Ustaz. Dahlah, isteri saya lebih pendapatan. Habis simpanan saya, Ustaz. Saya memang bagi je, Ustaz. Dapat keluar. Dapat keluar. Kata Rabbani, pergi tak kembali.
0: Pergi selamanya.
1: Pergi selamanya. Kata kata Rabbani, pergi tak kembali. Allahumma salli ala Muhammad. Lagu tu memang betul-betul terjadi. Tetapi ingat, isu yang lebih membebankan adalah dalam konteks suami ada pendapatan yang baik dan juga isteri ada pendapatan yang baik. Yang ni yang saya nak cakap. Okay. Yang ni yang kita nak tegurkan. Yang kita sama-sama nak perbaiki antara satu sama yang lain. Apabila isteri ada pendapatan yang baik dan suami juga ada pendapatan yang baik, suami tetap wajib memberi nafkah. Khususnya nafkah zahir.
0: Baik.
1: Makan dan juga minum. Dalam rumah tu, lelaki dia kena cukupkan apa makan minum yang isteri dia nak. Allahumma salli ala Muhammad. Dan minimum pada sebagian pendapat ulama adalah 2 kali makanan berat. Itu minimum. Okay. Minimum 2 kali makan berat. Tapi kalau dia bagi 5, itu memang dahsyat. Dahsyat. Memang luar biasa. Apa yang tak ada, kita memang tak kaya. Tetapi dalam peti ais kita ada daging.
0: Baik.
1: Kita memang tak kaya, dalam peti ais kita ada ayam, ada ikan. Itulah kaya sebenar. Kalau isteri bekerja, suami kena tetap bagi pakaian.
0: Baik.
1: Suami kena tetap bagi tempat tinggal. Ini ya, khususnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dan isteri bekerja, dia tidak jadi satu alasan untuk suami lepas tangan. Sebab apabila Allahumma salli ala Muhammad, lepas tangan itu berlaku, maka di situ adalah keadaan yang boleh membebankan. Namun, apa dia? Namun, namun ada satu frasa yang mengizinkan untuk suami itu tak bagi nafkah tu.
0: Okey,
1: dengan
0: macam
1: syarat
0: mana tu?
1: Satu ni. Nafkah itu boleh jadi gugur jika isteri itu redha dan izin untuk dia tidak menerima nafkah tersebut. Kemudian saya kata, bang, kita kerja bagus, bang. Tapi abang tahu syarikat saya bagi rumah banglo untuk kita duduk. Maka kita duduk di sini, maka abang tak payahlah cari rumah lain. Jadi di situ hal keadaannya. Tetapi ingat, apabila kita berkira dengan isteri kita, maka rezeki kita lebih sempit. Saya nak cukupkan dengan satu doa yang pernah malaikat doakan. Saya nak beritahu dalam hadis Muslim sebut, tak ada satu hari pun hamba tu masuk pagi tu kecuali akan turun 2 malaikat. 2 malaikat akan turun setiap pagi. Apa tu? Pertama tu malaikat tu akan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wahai Allah Ta'ala, berikanlah untuk orang yang bersedekah itu gantiannya. Termasuk sedekah pada isteri paling afdal dan keluarga. Tetapi ada satu lagi doa. Sebab ada 2 malaikat turun kan. Satu malaikat tu sebut lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah untuk orang yang menahan hartanya kebinasaan, kerosakan. Jadi suami yang pemurah, insyaAllah rezeki lebih banyak dapat. Tetapi suami yang mungkin terlalu ketat untuk memberi walaupun dia mempunyai, maka saya bimbang nanti ada kebinasaan seiring dengan apa yang didoakan oleh malaikat itu tadi.
0: Masya Allah, itu dia. Jadi dengar ya para suami, macam itu. Walaupun isteri itu gaji tinggi, kena bagi juga.
1: Kena bagilah.
0: Walaupun RM50, Ustaz.
1: Walaupun. Saya pernah ada kes yang, pernah kes sampai pada saya RM10. Saya tanya, kamu redha? Saya redha.
0: Masya Allah.
1: Saya pusing belakang nak menangis air mata saya tu. Ada Allah lagi perempuan yang macam ni. Subhanallah. Baik. Subhanallah. Memang tak semua perempuan materialistik.
0: Betul. Termasuk saya, Ustaz.
1: Subhanallah. Betul. InsyaAllah. Betul. InsyaAllah. Amin.
0: Kita nak puji diri je, Ustaz.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik, Ustaz. Kita dah di segmen terakhir ni, kita dah dapat dua soalan daripada dengar. Tapi tak apa, kita nak berehat sekejap. Kita nak redakan pada suami yang tadi kata, alamak, kena bagi juga nafkah ni.
1: Saya pun rasa panas ni.
0: Okey, jadi jangan ke mana-mana saudara, kita kembali selepas ini.
2: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kembali bersama EJAS, Minta Jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama dengan Zira dan juga Ustaz Fuad dalam ruangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Jadi kita dah segmen terakhir Ustaz, kita nak meraihkan soalan pendengar. Yang pertama kita terima daripada Puan Haliza dari Kuala Lumpur, katanya, "Assalamualaikum Ustaz."
3: Ya, salam telurkatu.
2: Baik, apakah hak seorang isteri dalam Islam jika didera oleh suaminya Ustaz? Allahu Akbar. Macam mana Ustaz kita bantu Puan Haliza ni, silakan.
3: Subhanallah. Apabila Puan Haliza ni tanya kepada kita, apakah hak seorang isteri dalam Islam jika dia didera oleh suaminya? Ini adalah satu perkataan yang ataupun satu keadaan yang membimbangkan kita. Apabila berlakunya hak terhadap isteri yang sangat diabaikan, bukan kata isteri sahaja diabaikan hak dia, isteri yang diceraikan pun dalam tempoh iddah hak dia telah dicuri. Ini budaya yang berlaku. Saya akan terangkan dalam solat ala Muhammad daripada konteks Islam bagaimana keadaan itu berlaku. Umpama contoh, rakan-rakan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila berlakunya keadaan yang membebankan kaum perempuan, ustaz saya dipukul, asal saya jumpa sahaja dia maka saya akan dipukul, saya akan diberikan kesakitan, saya akan diberikan penderitaan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi perkara pertama sekali adalah hak bagi seorang isteri itu, dia boleh keluar rumah untuk mendapatkan perlindungan dan itu tidak nusyus. Isteri keluar rumah tanpa kebenaran, hukum dia nusyus. Tetapi kalau isteri itu dia keluar rumah oleh kerana dipukul oleh suaminya sehingga menyebabkan dia berdarah dah. Takkan berdarah lah. Muka dah sengit lah.
2: Muka dah redoh.
3: Rahang dia tu dah longgar. Dia punya...
2: Tak apalah. Sayang punya cinta.
3: Saya tak nak keluar rumah nanti nusyus. Tak. Waktu itu, dia keluar rumah untuk mendapatkan keselamatan tidak nusyus. Tolong. Kenapa saya cakap ini poin pertama, Zira? Sebab banyak perempuan, dia takut lagi keluar rumah sebab ditakutkan dengan istilah ini. Betul. Kamu keluar rumah, kamu nusyus. Padahal dia dah lebam dah dalam rumah ni.
2: Betul.
3: Dia dah patah riuk dah dalam rumah ni. Keluar je, Kak. Akak keluar sahaja, pergi dapatkan perlindungan. Alhamdulillah, Allah Muhammad, akak pergi balai polis.
2: Betul.
3: Jangan pergi JPAM pula.
2: Salah tempat.
3: Kadang-kadang emosi tu dia salah tempat.
2: Dia tak boleh nak fikir.
3: Sampai kat tu, tolong saya, cik nak saya tangkap apa. Salah tempat. Itu JPAM. Pergi PDRM. Allah Muhammad. Pergi PDRM.
2: Baik.
3: Jadi itu perkara berlaku. Yang keduanya, Walaupun dalam konflik suami semula tetap wajib berikan nafkah, makan, minum. Walaupun dalam konflik, tetap wajib berikan tempat tinggal, tetap berikan keperluan asas. Kalau dia tak beri, Alhamdulillah Muhammad, sedara boleh buat aduan kepada pihak mahkamah.
2: Baik.
3: Sekarang ni mudah, minta tolong mahkamah saja untuk bantu kita menyelesaikannya. Ketiga, kita boleh untuk pergi tuntut fasakh, umpama contoh. Tuntut perpisahan dan buktikan bahawa antara sebab saya boleh tuntut fasakh apa dia? Saya dipukul, didera mental saya, tak diberikan nafkah, suami berakhlak buruk. Contoh dia apa? Suami berakhlak buruk. Minum arak. Main judi. Dalam surat Alam Muhammad. Ataupun suami berkawan dengan perempuan jahat. Kita ada bukti. Kita ada screenshot. Ataupun tangkap layar dengan izin. Kan? Saya ada screenshot Ustaz. Saya ada tangkap layar dengan izin. Itu semua bukti dekat mahkamah. Baik. Saya tak suruh kita melawan suami kita semua. Tidak. Sebab saya juga suami. Saya tak nak isteri saya. Saya tak nak isteri saya tidak menghormati saya. Tetapi dalam surat Alam Muhammad, kalau kita dua-dua jaga hak kita masing-masing, kita akan selamat. Untuk isteri, saya nak pesan sikit. Tolong bila suami marah, jangan jawab. Kebanyakan masalah jadi lebih beban bila akak-akak jawab. Bila akak-akak jawab, bila ibu-ibu jawab, bila ibu-ibu dah nampak dia marah, bagi peluang dia marah sekejap. Baik. Lelaki ni habis ribut taufan dia, selesai dah. Mm-mm. Tapi bila kita bagi lagi, cocok lagi, cocok lagi, dia takkan nak kalah. Jangan, ceraikan saya. Ceraikan saya.
2: Kita mencabar dia.
3: Jangan cabar dia. Biar je dia. Dia tengah beta, umpama contoh istilahnya. Maka biarkan dia dulu. Sebab saya tengok kebanyakan kes lebih teruk, Talak tiba-tiba keluar sebab emosi yang bebankan. Baik. Bukan talak tiga tu sebab tu. Jadi jaga hubungan kita elok-elok, insyaAllah kita akan bahagia, Zira.
2: Itu dia. Semoga memberi manfaat Puan Haliza dan dipermudahkan segala urusan dia. Ya. Baik. Amin. Dan soalan terakhir, Ustaz. Yes. Daripada Encik Ahmad daripada negeri Selangor. Dia katanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah nasihat kepada suami agar tidak menyalahgunakan kuasa dalam rumah tangga? Ini macam untuk diri dia juga ni.
3: Kita judge. Subhanallah. Tak adalah. Dia sebenarnya yang saya nak kongsikan kepada kita semua, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT adalah, ada satu sahabat Nabi namanya Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan ini, dia adalah seorang lelaki yang sangat lembut dan pemalu. Sifat dia pemalu. Baik. Sonok tau kalau dapat suami yang pemalu ni, Sayyidina Allah Muhammad. Dan dia jaga isteri dia, umpamanya Ruqayyah itu, Allahumma salli ala Muhammad, dalam keadaan yang sangat baik. Dia jaga isteri dia dalam keadaan yang cukup, muliakan isteri dia, dia menganggungkan isteri dia, dia memuji isteri dalam keadaan yang cukup baik. Dan dia sama sekali tidak menggunakan kuasa vetonya dalam rumah tangganya untuk melaksanakan apa-apa tindakan kepada ahli keluarganya. Dia minta pendapat. Maka sebab itu, untuk suami, supaya kita tak salah gunakan kuasa dalam rumah tangga, Allahumma salli ala Muhammad, perkara yang pertama sekali adalah, nasihat saya adalah, jaga solat kita. Sebagai lelaki, kita adalah termometer dalam hubungan. Kita yang kawal suhu hubungan, Allahumma salli ala Muhammad. Oleh kerana itu, isteri pada waktu emosi mereka, maka Sallallahu Muhammad, waktu itu juga akan membebankan perasaan kita. Saya nak bagi tahu, tolonglah orang perempuan. Orang perempuan ada emosi, orang lelaki-lelaki pun ada emosi. Maka oleh kerana itu, Allahumma salli ala Muhammad, kawal dan tetaplah setia seperti mana Ja'far bin Abi Talib itu setia dengan Asma. Dan dengan kesetiaan yang berlaku, walaupun susah, walaupun terpaksa berhijrah, walaupun kita mengalami derita dalam kehidupan, tetaplah kekal istiqamah. Yang keduanya, jangan berikan ugutan kepada isteri kita. Kamu ni kenapa? Kamu nak masuk syurga ke tak nak? Kamu tu syurga kamu kat mana? Kaki abang. Macam tu. Isteri dia balas balik. Takkan syurga bau haram, kata dia. Ya Allah, ya Tuhan. Abang, takkan syurga bau macam ini, abang? Kata dia kan.
2: Bau kaki.
3: Bau kaki, abang. Tak. Kamu marahlah lelaki dia. Apa kamu ingat kaki kamu tu murni sangat, kata dia. Abang, janganlah macam tu. Yeah. Kalau suami dia dah mula macam tegang sikit, ngalahlah. Yeah. Saya percaya, saya tak adalah Sayyidina Muhammad terlalu panjang usia perkahwinan saya. Tetapi saya telah melepasi 5 tahun awal usia perkahwinan yang mencabar, yang disepakati cabaran cukup luar biasa. Saya akui, senyap diam itu lebih banyak menyelamatkan daripada bersuara. Maka mudah-mudahan dengan senyap, dengan diam, perkahwinan kita lebih selamat, kita bahagia. Hidup ni tak panjang, maka kita nak kehidupan yang bahagia, insyaAllah. Kita tak nak gagal kalau boleh. Tapi kalau tu takdir Allah, kita tak tahu nak buat macam mana. Namun kita nak bahagia, kita nak happy, kita nak seronok dengan anak isteri kita, dapat makan coklat strawberry kat Cameron Highland sama-sama. Dapat jalan-jalan, dapat tidur kat hotel kat bawah laut apa Maldives pun contoh. Kita nak nikmati kehidupan. Jadi cita-cita lah, saya doakan yang semua nak bahagia ni, Allah Ta'ala bagi kebahagiaan, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Masya Allah. Jadi sedikit Ustaz, rumusan dan pesanan, nasihat kepada pendengar di luar sana untuk tajuk kita pada malam ini. Silakan.
3: Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Nasihat saya kepada diri saya dan kepada kita semua dalam rumah tangga ini, perkara yang paling utama adalah apabila kita memelihara komunikasi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bercakap, Nabi tak loket untuk cakap salah samarat sebanyak 3 kali. Memang begitu. Sebagai suami, kita lelaki-lelaki kita malas layan. Kadang-kadang orang perempuan tanya banyak kali, kita dah jawab dah. Ya, saya lukis sekali dia tanya lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya.
2: Perempuan tak pernah salah, Ustaz.
3: Ya, subhanallah. Kita punya apa, sound man pun gelak kat luar sana tu untuk dia kata, betul lah Ustaz. Dah jawab dah Ustaz. Tapi dia tanya lagi, Ustaz, abang kat mana? Abang kat mana? Abang balik kau bapa? Abang balik kau bapa? Call-call tu salam tak sempat? Kat mana? Zira gelap macam ada pengalaman.
2: Aduh Allah. Terasa pula.
3: Terasa kan? Dia dah jawab tiga kali. Yeah. Kita lelaki-lelaki tak suka. Yeah. Tetapi Rasulullah, dia layan sampai cakap tiga kali dengan pasangan dia, tak ada masalah. Baik. Maka maknanya apa yang saya nak sebut adalah layan pertanyaan dalam keadaan yang baik. Jaga komunikasi kita. Apabila kita jaga komunikasi itu, yang pertama. Yang kedua, jaga tone kita. Tone bahasa rendah, jangan tinggi. Baik. Sebab kalau suara kita, tone kita tinggi, dia akan jadi tom-tombak.
2: Jadi meletup.
3: Meletup. Jadi jaga tone kita. Dan yang paling penting ketiga adalah jaga had kita. Jangan masuk banyak urusan adik-beradik pasangan kita. Sebab itu beban yang menakutkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita. Allah Ta'ala berikan kebahagiaan kepada kita, insyaAllah. Amin.
2: Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik saudara, demikian dulu rancangan EJAS Intan Jawab Anak Soal. Best sangat Ustaz tajuk ya, ni kan. Rasa macam tak cukup masa, tapi tak apalah. Seperti biasalah, masa mencemburui kita. Insya Allah ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada malam ini. Ya. Dan Zira kembalikan kepada rakan penyampai di Konti. Silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Zira selaku penyampai dan juga penerbit rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dan terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuhad bin Mukhtar yang turut berkongsi dengan kita berkaitan tentang luka tanpa suara. Mungkin bersama dengan kami di Salam FM ni, baru saja bersama dengan kami, boleh anda dengarkan ulangannya pada jam 4.15 minit pagi nanti. Pada jam yang kedua, kita nak bawakan pelbagai lagu, lagu nasyid terbaik. Kita ada penyanyi-penyanyi, contohnya kita ada Hafiz Hamidun, dan juga kita ada kumpulan Rabithah, dan banyak lagi kumpulan-kumpulan nasyid yang akan menemani anda di jam yang kedua. Terus bersama dengan Salam FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.

0: untuk memikirkan bagaimanakah pula perihalannya mereka yang kurang bernasib baik. Ini semua adalah untuk melatih sifat isar dalam diri kita, dan itu adalah antara ciri-ciri mereka yang bertakwa kepada Allah. Apakah maksud isar? Isar itu adalah sentiasa memikirkan perihalan orang lain, sentiasa melebihkan dan mementingkan keperluan orang lain melebihi daripada kepentingan dan keperluan kita.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
3: Negeri Sembilan 95.6,
4: Cameron Highland 105.1.
5: Salam FM.
6: Salam untuk semua.

Salam FM, salam untuk semua. 11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita masuk ke jam yang kedua. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi bersama dengan saya Arif Razi. Dan terima kasih atas kesetiaan anda mendengarkan kami di Cameron Highland. Frekuensinya 105.1. Ada yang rakan-rakan saya dan juga ahli keluarga jugalah cakap nak pergi ke Cameron Highland kan. Keadaan trafik yang katanya agak sedikit sibuk. Diharapkan agar saudara mungkin nak menuju ke destinasi percutian pada ketika ini, diharapkan agar pemanduan yang baik-baik sahaja, dan kalau boleh kita tunjukkan kata perkara-perkara yang baik kepada anak-anak kita dan juga

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Assalamualaikum, Pak Su.
0: Waalaikumsalam. Anaf. Masuk.
1: Masuk ni, Anaf nak tumpah solat dulu jap masuk. Dah lewat ni.
0: Allahuakbar. Pergi. Bilik kat belakang tu eh.
2: Aisyah, siapa yang datang tu?
0: Ni, si Ahnaf ni. Ni Ahnaf ni bang. Datang tiba-tiba. Lepas tu tergesa-gesa nak solat katanya.
2: Ya, rumah kita ni surau ke? Solat? Solat waktu apa ni? Waktu asal tak masuk lagi ni. Dalam 4-5 minit lagi azan lah.
0: Solat Zohor lah bang. Entahlah, nantilah saya tanya dia. Abang duduklah sini dulu. Saya buatkan teh untuk abang eh. Ni abang airnya. Jemput minum abang. Naf. Dah selesai solat dah?
1: Dah sudah dah masuk. Pak Su ada. Apa khabar Pak Su? Maaflah, Anaf tadi datang tak beritahu. Pagi tadi ada kerja dekat kawasan tak jauh lah daripada sini. Pusing-pusing tak jumpa masjid. Nanti ingatlah rumah Mak Su dengan Pak Su kat sini.
0: Tak apalah. Rumah Mak Su bila-bila je boleh datang. Ni, Anaf, Mak Su nak tanya sikit lah. Kejap tadi tu, Anaf solat apa?
1: Alamak, nak cakap segan pula. Tadi Anaf solat Zohor. Dah nasib baik sempat sebelum masa-masa ni.
3: Ni, Pak Su nak tanya ni. Anaf solat lewat tadi sebab apa?
1: Itulah tadi, Anaf sibuk kerja ni Pak Su. Ada pergi site visit, lawat tapak projek pejabat tu. Sedar-sedar dah pukul 4 dah. Itu yang tergesa-gesa datang sini tu.
3: Lain kali, waktu solat, mesti kita peka. Mesti ambil berat. Tak ada benda yang lebih besar daripada Allah Maha Besar.
1: Ya, Anaf tahu Pak Su. Anaf terpaksa lah. Sebab ni ikut bos tadi, segan pula nak beritahu dia.
3: Bos Muslim kan? Kalau bos Muslim, mesti dia faham solat itu tiang agama. Bagi tahu kat bos, pegawai atasan ke, Naf perlu tunaikan kewajipan agama. Minta diri sebentar. InsyaAllah, dia akan faham dan izinkan.
0: Itulah, bila kita selalu solat di hujung waktu ni, lama-lama kita dah biasa kan dengan benda-benda macam tu.
3: Betul, Allah memang tegur, Allah cela dalam surah Al-Ma'un, maka kecelakaanlah bagi orang yang solat lewat yang melalaikan solatnya.
1: Tapi solat tetap ditunaikan Pak Su.
3: Ya, tapi tengok tu Allah sebut yang sengaja dilengah-lengahkan waktu solatnya. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling Allah cintai ialah solat pada waktunya, ala waktiha.
1: Okey, Ana faham tu Pak Su sebenarnya. Cuma ialah bila dalam kesibukan kerja kan, itu yang kadang-kadang terleka sikit tu.
3: Okey, semoga Ana berubah. Cuba berubah, ambil berat tentang solat. Sebab kita terleka, sebab benda tu kita rasa penting. Kita rasa penting. Jadi, kena buat balik, susun bagi teratur. Ingat pesan Pak Su ni?
0: Betul tu. Kita, bila kita jaga waktu solat untuk Allah, Allah juga akan jaga urusan kita.
1: Baiklah, Mak Su, Pak Su. Anaf akan cubalah sehabis baik selepas ni. Ni Anaf minta diri dulu lah ya, Pak Su, Mak Su.
0: Dah balik dah?
1: Balik dah.
0: Minumlah dulu.
1: Tak pula, air pun satu je Mak Su hidang tu.
0: Tak merajuk ya?
3: Anaf. Alang-alang dah solat lewat Zohor. Ini solat awal asar.
0: Betul.
3: Maaf tu sekali.

Salam FM, salam untuk semua. Cita Rasul daripada Hafiz Hamidun baru saja temani anda 1.24 minit pagi bersama dengan saya Ar-Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Ada yang tanya dengan saya kan macam mana nak dengarkan Salam FM ni dengan lebih mudah. Nak dengarkan dekat pejabat ke, nak dengarkan di dalam kereta ke dan sebagainya, anda boleh saja muat turun aplikasi RTM Click menerusi Google Play Store dan juga Apple App Store secara percuma. Tak payah fikirlah untuk anda bayar aplikasi ini kerana aplikasi yang percuma. Boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Tak kiralah anda dengarkan menggunakan telefon pintar ataupun tablet ataupun menerusi komputer anda. Dan bercakap tentang RTM Click ni, ada saluran TV1, TV2 dan saluran-saluran televisyen yang lain. Boleh anda tonton ni sebuah rancangan pada petang nanti 1 Jun 2026, 6 petang, rancangan Anda Mushkil. Di sini ada jawapannya dengan topik pada hari ini berkaitan tentang dari katil ke sejadah. Topik yang sungguh-sungguh menarik. Bersama dengan moderator Ustaz Muhammad Anas Khamis dan bersama dengan panelnya Tuan Haji Ahsan Muhammad Husni, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Melaka. Nak ceritakan tentang bagaimana sebenarnya walaupun kita ditimpa dengan musibah tetapi kita masih lagi berpaut dengan segala kekuatan yang telah pun Allah Subhanahu Wataala berikan kepada kita. Jadi dari katil ke sejadah, boleh anda tonton menerusi rancangan Anda Mushkil. Di sini ada jawapannya. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam pada jam 1.30 minit pagi nanti. Tapi kita nak dengarkan dan kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu daripada Fatih Salim, Kembalilah. Salam FM.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Seperti biasa, Kak Beda tudung bawal kembali lagi. Jadi adakah yang dah menyampah dengan Kak Beda ni? Janganlah macam tu, tak baik tau. Seperti biasalah, Kak Beda akan membebel di pagi hari anda yang indah ini. Hari ini kan Kak Beda nak cerita pasal hutang. Kita kalau cerita bab hutang ni kan, sampai hujung dunia tak akan pernah habis. Betul tak? Sebab apa? Sebab orang yang suka berhutang ni, akhirnya orang yang bagi hutang tu macam dia pula yang bersalah. Jadi Kak Beda nak bagi tahulah kan, kita ni kalau susah macam mana pun, kalau boleh janganlah berhutang. Kita carilah, kita usahalah dulu. Jangan kita mengharapkan bantuan orang, mengambil sana sini kan. Tak elok tu. Yang lebih sedih tu, kadang-kadang bukannya dia susah sangat pun, tapi sebab apa? Sebab tabiat dia suka berhutang dengan orang. Dah berhutang tu satu hal, lepas tu liat pula nak membayarnya. Sampai waktu si pemutang tu minta hutangnya, dia marah pula orang yang bagi hutang tu. Jadi sekarang ni siapa yang berhutang kan? Tak faham betul lah Kak Beda dengan manusia macam ni kan. Waktu susah bukan lembut lagi lidah minta nak pinjam duit kan. Bila dah senang liat nak bayar hutang kawan tu. Sudahnya jadi apa? Jadi musuh. Tak elok lah macam tu. Bagi Kak Beda kan, Kak Beda takkan bagi hutang tu. Sebab apa? Sebab nanti kerana hutang 100 contohnya lah kan, dia tak bayar balik, dan sebabkan 100 tu akan jadi putus sahabat. Nampak tak kesannya? Jadi bagi Kak Beda, lebih baik tak payah bagi. Tapi kita tengok jugalah, kalau orang tu betul-betul susah, kita bantu. Tapi kadang-kadang ni bukannya susah, tapi dia sebab tabiat. Tabiat dia suka berhutang, meminjam duit orang. Jadi kalau macam tu memang Kak Beda tak bagi. Macam contohlah satu kes ni kan, dia WhatsApp bagi tahu nak pinjam duit dah 200 katanya, nak bayar itu ini susah. Tapi bila kita tengok, mewah aja, makan sana sini, kopi sana sini kan, ada pula duitnya, buat kenduri, buat birthday anak boleh pula, ada pula duit, tapi nak meminjam juga, macam mana tu? Tak fahamlah Kak Beda kan. Jadi sebab tu kita tak nak bagi. Sebab apa? Sebab orang macam ni kadang-kadang kita kena ajar juga, jangan bagi muka sangat kan. Jadi kalau kita nak tolong, tolong orang yang betul-betul susah, orang yang betul-betul asnaf. Itu kita bagi sedekah pun tak apa. Betul tak? Jadi ingat ya, kalau ada hutang tu bayarlah. Jangan kita tangguh-tangguh, jangan kita nak lari daripada bayar hutang orang. Berdosa tau. Dan yang penting, jangan nak memusuhi orang yang bagi awak hutang tu. Baiklah Kak Beda rasa sampai tu dululah Kak Beda nak membebel hari ni. Pendek-pendek je. Yang penting ingat dalam kepala tu, jangan suka berhutang. Kalau ada hutang tu bayar. Gitu Kak Beda membebel pagi hari. Seperti biasalah Kak Beda nak pesan ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Salam FM, salam untuk semua. Anda yang kembali daripada Rabitah membawa kita ke jam 1.54 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan jam yang ketiga, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda bacaan ayat suci Al-Quranul Karim dalam rancangan Tadarus Al-Quran juzuk yang pertama. Hari ini 1 Jun sebenarnya adalah satu tarikh yang cukup-cukup penting, iaitu berkaitan tentang kod baharu sekat kanak-kanak bawah 16 tahun menggunakan media sosial yang telah pun dinyatakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC yang memperkenalkan kod perlindungan kanak-kanak ataupun CPC dan kod pengurangan risiko RMC di bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA yang akan berkuat kuasa pada hari ini. Jadi kepada anak-anak yang akan menggunakan media sosial, akan ada orang kata proses pengesahan umur sebelum memiliki akaun media sosial ataupun meneruskan penggunaan akaun yang sedia ada. Dan pengesahan umur ini akan dilaksanakan menggunakan dokumen rasmi seperti MyCard ataupun pasport. Bagi pengguna kanak-kanak sedia ada, proses sama ada perlu dilakukan bagi memastikan hanya pengguna berumur 16 tahun ke atas dibenarkan mendaftar akaun media sosial. Jadi kepada anak-anak kita yang mungkin ada akaun media sosial ini, bolehlah kita memantau akaun-akaun ini, dan kerajaan Malaysia juga akan memantau, terus memantau menggunakan kod perlindungan kanak-kanak dan juga kod pengurangan risiko di bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025. Sama-sama kita jadikan ruang media sosial ataupun ruang internet kita lebih selamat. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

إكرار: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan dengan Islam sebagai agamaku dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 1.

0: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: Salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh,
1: tolong saya. Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makilah je rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Eh, dah lah, tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Boleh tak?
1: Kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan. Macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
1: Sabar. Saya ambil kabar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
5: Cameron Highland 105.1.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: Johor 95.6.
9: 102.5 di Melaka.
10: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Terus dengarkan Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM.
13: Salam untuk semua.

0: Salam FM, salam untuk semua. 3:03 minit pagi. Ya Habibi, ya Muhammad daripada Said Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Arif Razi masih lagi temankan anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan Salam FM bermula jam 12:30 malam tadi. Dan mungkin ada yang baru saja bersama-sama dengan kami. Terima kasih kerana memilih Salam FM sebagai hawa telinga anda untuk memulakan hari anda pada hari ini. Dan mungkin baru saja bersama dengan kami, baru saja bangun daripada tidur kan, untuk menguruskan anak-anak ataupun menguruskan pasangan yang mungkin nak bekerja ke dan sebagainya. Ada urusan-urusan yang penting pada hari ini, ataupun hari ini ada kita merancang, ataupun saudara pendengar merancang untuk melakukan aktiviti bersama-sama, nak bergerak di awal pagi kan. Jadi pastikan pelaksanaan apa yang kita nak lakukan pada hari ini semuanya berjalan lancar. Dan kita jangan lupa untuk kita membuat senarai semak kalau perlu, apa barang-barang yang kita perlu bawa untuk kita orang kata nak travel dan sebagainya ni. Kita kenalah ada satu senarai semak supaya kita tak tinggalkan barang-barang yang berpatutan. Sepatutnya kalau kita perlu bawa baju, kita kena listkan lah berapa banyak baju yang kita bawa dan sebagainya. Mungkin ada juga saudara pendengar yang berada di Johor dan Negeri Sembilan mendengarkan kami di frekuensi 95.6 nak menuju ke ibu kota Kuala Lumpur. Boleh orang kata singgah-singgah lah di World Trade Center Kuala Lumpur, kerana kita ada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Dan istimewa pada tahun ini, JAKIM bersama 13 agensi hal ehwal agama akan berada di Pavilion Baitul Hikmah. Kepada saudara pendengar yang nak dapatkan bahan penerbitan, perkongsian ilmu dan juga aktiviti-aktiviti menarik, nak dapatkan informasi berkaitan tentang perkhidmatan hal ehwal agama, anda boleh datang ke Pavilion Baitul Hikmah bermula 10 pagi hingga 10 malam, bermula 29 Mei yang lalu hingga 7 Jun 2026. Jadi kalau nak dapatkan informasi yang terkini yang berkenaan tentang hal ehwal agama di WTC Kuala Lumpur, jemput datang beramai-ramai. InsyaAllah, mana tahu kan, kalau sambil-sambil kita cuci-cuci mata tu, dapatlah kita memperolehi ilmu. Dan kalau kita berminat dengan buku-buku yang terdapat di Pavilion Baitul Hikmah ni, bolehlah kita dapatkan buku-buku yang menarik di sana. InsyaAllah kita jumpa di sana nanti. Baik, sebentar saja lagi kita akan bawa kepada anda rancangan Nidaul Islam dengan topik pada pagi ini, berdakwah dengan orang bukan Islam.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah masih beri kita sihat. Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha kan, cantik tu tajuk ni. Insyaallah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaallah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program, khususnya seminar keibubapaan, non-muslim datang. Maksudnya, yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan pihak Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya. Tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalas.

0: dia bawa masuk mak dia dan ayah dia duduk bersama dengan keluarga dia. InsyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu. Ya, insya-Allah. Saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan, sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non muslim, buktikan kita juga boleh membawa mereka kepada agama Islam. Wallahu alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'an al-kiram, kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas dalam segmen Lughatus Salam, mengenal, belajar dan bertutur bahasa Arab tentunya radio pilihan anda, Salam FM. Baiklah, situasinya begini. Kita ni nak pergi ke satu tempat percutian bersama keluarga. Biasalah musim cuti sekolah kan, masa itulah duk pulun guna cuti tahunan kerja kita kan. Jadi sebagai pemandu yang berkeyakinan dan berkelajuan tinggi, pasti mencemaskan penumpang kita, lagi-lagi isteri kat tepi tu kan. Jadi macam mana isteri nak tegur suami, bawalah kereta perlahan-lahan. Macam mana nak tegur dalam bahasa Arab? Mudah saja, boleh sebut sekali dengan saya ya. Irkib as-sayyarah bibut'in. Irkib as-sayyarah bibut'in. Lagi sekali, irkib as-sayyarah bibut'in. Irkib, mandulah, sayyarah, kereta, bibut'in, perlahan-lahan. Jadi kalau nampak atau tumpang mana-mana pemandu bawa macam polisi, tegurlah. Irkib sayyarah bibut'in sebelum ada perkara yang tak diingini berlaku. Apa pun guys, malang tak berbau, pandu cermat, jiwa selamat. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Mari, ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk semua pelajar pasti untung dan kalau faham ilmu maka bertambah untung lagi. Wa an Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma فَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ. Daripada Wathilah bin Asqa' radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari ilmu lalu ia mendapatkannya, maka baginya dapat dua pahala. Dan barang siapa mencari ilmu tetapi ia tidak mendapatkannya, maka baginya dapat satu pahala. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kesimpulan daripada hadis, sungguh beruntung menjadi pelajar agama itu. Jadi, pelajar apa sahaja pun sudah dapat pahala walaupun belum faham apa-apa. Apakan lagi kalau faham ilmu yang dicarinya, maka akan mendapat dua pahala. Jadi Islam meletakkan pelajar agama itu di martabat yang paling tinggi di dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Tidak ada ruginya jadi pelajar. Ilmu akan bertambah, martabat sentiasa ditinggikan, rezekinya dijamin, hidup di dunia akan lebih bahagia yang dikerjakan saban hari pekerjaan Nabi-Nabi. Di akhirat pula akan mendapat pahala yang besar dan ditempatkan di dalam syurga bersama dengan para anbiya dan mursalin. Apakah ada lagi kemuliaan yang lebih daripada ini? Sudah tentu tidak ada. Rasanya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih mulia dari menjadi pelajar agama. Apakan lagi kalau kelak akan menjadi ulama yang dapat menyinari masyarakat dengan ilmunya, maka akan lebih tinggi dan akan lebih mulia lagi martabatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita semua di dalam syurga Firdaus bersama para nabi dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin.
0: #penyiaranjakim.
2: Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Mokhtar yang telah pun berkongsi kepada kita semua. Pelajar pasti untung dalam rancangan Halaqah Hadis. Kepada saudara pendengar yang nak bersama mendengarkan episod terbaru Halaqah Hadis, boleh mendengarkan setiap hari jam 5.40 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Ada mungkin saudara pendengar sedang menguruskan daging korban yang banyak kan. Dah kita baru saja meraihkan Hari Raya Aidil Adha dan banyak jugalah daging-daging korban yang mungkin saudara pendengar dapat pada tahun ini. Bila dapat banyak daging korban ni, adakah kita telah menguruskan daging korban ini dengan betul? Saya nak kongsikan dengan saudara pendengar, mungkin kita terlepas pandanglah dengan cara penyimpanan daging korban yang betul yang perlu dititik beratkan untuk kita elakkan daripada dicemari daripada kuman, bendasing dan juga bahan pencemar yang lain. Jadi saya nak kongsikan antara tips simpan daging korban yang betul. Yang pertama, jangan masukkan terus daging bersama plastik yang tidak bersih terus ke dalam peti sejuk. Yang kedua, buang bendasing yang terlekat pada daging seperti daun pisang, pasir dan juga serpihan kayu. Dan asingkan simpanan daging dengan bahan makanan yang boleh dimakan terus, RTE, seperti ais krim supaya mengelakkan pencemaran silang berlaku. Dan daging ini sebenarnya perlu diletakkan di bahagian sejuk beku yang suhunya sama ataupun kurang daripada negatif 18 darjah Celsius. Dan juga kalau nak mudah untuk kita menguruskan daging korban ini, potong daging kepada bahagian yang lebih kecil dan dimasukkan ke dalam bekas plastik berpenutup mengikut kegunaan biasa di rumah. Mungkin saudara dengar ada satu peti sejuk yang bersesuaian untuk simpan daging-daging korban ini, boleh kita simpan dalam peti sejuk beku dengan segera sekiranya ingin dimasak pada hari kemudian. Banyak jugalah bila dapat daging korban ni, banyak jugalah resepi ataupun menu-menu yang kita dapat sediakan kepada keluarga kita. InsyaAllah bila kita uruskan daging korban dengan betul, dapatlah kita menyediakan hidangan yang terbaik kepada keluarga kita, sama ada keluarga kita ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita. Baik, selepas ini rancangan Kalamullah, Kita akan bawakan kepada anda surah Al-Qamar ayat 32 hingga ayat ke-39. 3.45 minit pagi. Tapi kita nak teruskan hiburan kita. Sebentar saja lagi kita akan dengarkan lagu daripada kumpulan Kembara, Impian Seorang Nelayan. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Safwan, Emas Awanan. Salam FM.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim. Terus dengarkan Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 32 hingga 39.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
1: Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
2: Kazzabat qaum Lutin bin nuzur.
1: Demikian juga kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasulnya.
2: In

0: نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ.
1: Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut. Kami selamatkan mereka dengan menyuruh mereka keluar dari situ pada waktu jauh malam.
0: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai limpah kurnia dari kami, demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطَشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
1: Dan demi sesungguhnya, Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab siksa kami. Dalam pada itu, mereka tetap mendustakan amaran-amaran itu.

0: Nuzul.
1: Dan demi sesungguhnya, mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya. Lalu kami hapuskan biji mata mereka serta dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
1: Dan demi sesungguhnya, mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari esoknya.
0: Fazuqu azabi wa nuzur.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran.
2: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: Ini Salam Santai 12:30 hingga 4 pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi pada ketika ini. Dan kita sebenarnya dah sampai ke penghujung Salam Santai pada kali ini. Diharapkan agar anda semua terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang telah pun saya putarkan. Sepanjang 4 jam saya menemani anda. Dan rancangan-rancangan yang menarik telah pun dibawakan. Dan semoga rancangan-rancangan itu dapat memberikan sedikit sebanyak informasi dan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Saya juga nak mohon maaf lah kalau ada kekurangan terkasar bahasa mungkin daripada pihak saya. InsyaAllah daripada semasa ke semasa kita cuba untuk memberikan yang terbaik kepada pendengar Salam FM. Salam untuk semua. Dan sebentar saja lagi giliran DJ Amri akan bersama dengan anda di Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi. So pastinya DJ Amri akan membawakan kepada anda pelbagai rancangan-rancangan yang menarik. Sebentar saja lagi pada jam 4 pagi. Dan insyaAllah sebelum saya nak mengakhiri tugasan saya pada pagi ini, saya nak bawakan kata-kata hikmah untuk kita renungi bersama. Berbahagialah apabila segala keperluan telah ditunaikan, dan bersyukurlah apabila segala keperluan ditundakan permintaannya. Seringkali kita menganggap kebahagiaan itu hadir apabila kita rasa dan kita inginkan menjadi satu kenyataan. Dan apabila rezeki datang, urusan dipermudahkan dan segala yang dirancang berjalan seperti yang diharapkan, kita berasa gembira dan rasa bersyukur. Namun hakikat kehidupan mengajar bahawa tidak semua yang kita minta akan diperoleh pada waktu yang kita kehendaki. Ada doa yang dimakbulkan dengan segera, ada yang ditangguhkan, dan ada yang digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Di situlah letaknya nilai syukur yang sebenar. Apabila sesuatu keperluan itu ditunda, mungkin Allah sedang memberikan ruang untuk kita belajar sesuatu, iaitu belajar untuk bersabar. Mungkin ada hikmah yang belum kita nampak hari ini, tetapi akan kita fahami pada masa hadapan. Kadang-kadang, apa yang tertangguh bukanlah sesuatu penolakan, sebaliknya satu persiapan untuk menerima sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Jadi, mari kita terus berusaha dengan sebaiknya, doa dengan penuh harapan dan menerima setiap ketentuan dengan hati yang lapang. Dan jika hari ini kita memperoleh apa yang kita hajatkan, syukurlah. Dan jika kita belum peroleh apa yang kita hajati, maka tetaplah kita bersyukur kerana setiap perjalanan mempunyai hikmah yang tersendiri. Semoga pagi ini kita membawa semangat yang baru, ketenangan yang ketenangan dalam jiwa kita, dan keyakinan bahawa setiap yang berlaku adalah yang terbaik pada waktunya. Saya Arul Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan lagu terakhir yang kita nak bawakan pada pagi ini, lagu daripada kumpulan Fine dan juga Munif Hijaz, Khadijah, Cinta dari Syurga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

0: pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. Hashtag penyiaran joki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'atil 11 masaan ila as-thaminati sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-'ilmiyyah was-thaqafiyyah al-mutanawwi'ah bi-istishhab al-mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'u al-'uqul وتفتح الأذهان. سلام FM

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Mustaqbir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam untuk semua.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Kita kembali di hari Isnin. Hari ini tanggal 15 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 1 Jun 2026 Masihi. Pembuka tirai kita dalam hari pertama di bulan Jun bersama Ana Ismi Amri kembali di pagi salam 4 hingga 8 pagi. Terima kasih Arif Razi bersama dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi, dan kita akan bawakan lagu-lagu yang terbaik, seleksi yang terindah untuk kita bawakan kepada saudara insyaAllah pada pagi ini. Jom kita dengarkan daripada Raihan dan juga Tan Sri Dato' SM Salim. Assalamualaikum. Salam FM, salam untuk semua.

0: 1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Baik, sebentar lagi kita akan bawakan saudara untuk kita dengarkan entah jawab anda soal ulangannya dengan tajuk Luka Tanpa Suara. Sebentar lagi kita dengarkan hidayah bersyukur kita kepada Ilahi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan sebelum tu Zira nak ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai di Konti Salam FM. Pada ruangan ini Zira akan mengambil alih sekejap. Kita nak masuk dalam segmen Inta Jawab Ana Soal. Dan seperti yang Zira janjikan minggu lepas, kita nak bersama lagi dengan ustaz ni. Cukup best. Rasanya minggu lepas orang dengar tak boleh tidur ustaz. Segar dengan tajuk tu kan. Dan kita tajuk malam ni pun retintan daripada tajuk minggu lepas. Yeah. Berkaitan juga. Tapi sebelum ni belum kahwin. Yang ni dah kahwin.
1: Allah Akbar.
0: Jadi dengan tajuknya Luka Tanpa Suara. Masya Allah. Seperti biasa yang Zira janjikan, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fuad bin Muhammad Mukhtar. Apa khabar ustaz? Sihat ya?
1: Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Saya pun berasa malam ini luar biasa sangat. Sebab ialah apabila luka tanpa apa tadi?
0: Tanpa suara.
1: Tanpa saya. Suara. Subhanallah. Itu Allah. Bau suara luka. Subhanallah.
0: Itu dia kan. Jadi apa agaknya mungkin ada yang tak tahu. Jadi nak cerita pasal apa ni? Kita nak mengupas isu penderaan dalam rumah tangga. Kalau kita tengok statistik, memang tinggi. Isu penderaan dalam rumah tangga khususnya apabila seorang suami bertindak zalim terhadap isterinya. Namun ustaz cerita minggu lepas, ada juga kes isteri pukul suami. Walaupun kita dengar lucu ustaz, tapi ia realiti ustaz. Baik, kita akan mungkin boleh sentuh juga isu tu. Dan bagaimana agaknya perkahwinan yang dibina atas asas kasih sayang. Kita mahukan sebuah keluarga yang mawadah, warahmah dan bertanggungjawab, bukannya kekerasan ataupun penindasan. Baik, jadi sebagai mukadimah ustaz, mungkin boleh jelaskan dalam Islam sendiri, apakah konsep sebenar perkahwinan dan bagaimana sebenarnya layanan suami terhadap isteri yang betul? Silakan ustaz.
1: Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakau salam. Apabila kita berbicara, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, yang sangat saya hormati, yang saya sangat kagumi semuanya, begitu juga dengan semua para alim ulama yang mungkin sempat bersama dengan kita, para pendengar yang terus kita angkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menjelaskan berkaitan tentang konsep perkahwinan yang sebenar dan layanan suami terhadap isteri, kita kena faham tentang suatu hadis daripada riwayat Ibn Hibban yang nyatakan kepada kita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Ish, subhanallah tabaraka taala. Ini nak ceritakan kepada kita berkaitan tentang bagaimana kita kena usaha untuk buat baik kepada ahli keluarga kita, yang sebanyak mungkin buat baik kepada ahli keluarga kita. Tak dapat dinafikan, ada juga kisah-kisah sirah yang menceritakan kepada kita bahawa suami dia boleh belajar untuk menguruskan diri dia sendiri. Suami dia boleh belajar untuk mengambil sebahagian daripada belanja yang memang kadang-kadang tidak wajib untuk dia keluarkan, tetapi dia keluarkan juga. Perkahwinan ni dia perkongsian. Tak ada pun mana-mana dalil khusus yang ceritakan perempuan buat ini ataupun lelaki buat itu. Tidak. Yang ada dalam perkahwinan itu adalah, orang putih kata, give and take. Ada orang bagi, ada orang ambil. Ada orang ambil, ada orang bagi. Maka sebab itu, dalam agama kita adalah kita kena buat paling baik dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan isteri kita. Dan dalam agama pula, apabila kita fikir bagaimana Nabi SAW itu, Nabi tidak pernah mengangkat tangannya untuk menyakiti isterinya wa imma untuk menakutkan isterinya. Itu diceritakan dalam kitab sirah. Maknanya, hempas meja atas tujuan menakutkan isteri, itu tidak. Tutup pintu untuk menakutkan isteri, itu tidak. Apatah lagi membuat wajah yang menyeramkan.
0: Allah.
1: Abang tak hebat muka segam, bang. Abang biasa pun dah segam.
0: Secara semula jadi
1: bang, bila saya tengok abang, saya rasa tak selamat, contoh kan. Tapi sebenarnya kebanyakan muka lelaki yang nampak ganas, romantik.
0: Sebenarnya
1: begitu. Saya jumpa kebanyakan lelaki yang nampak ganas, dia macam marah isteri dia. Mana kain yang nak abang lipat?
0: Sebenarnya
1: mata jegi.
0: Betul.
1: Mata jegi. Apa lagi? apa lagi sampah nak abang buang?
0: Dia nak tunjuk dia hebat juga tapi
1: dalam besi dia.
0: Besi dia.
1: Dalam betul. Besi dia. Maka sebab itu Allah SWT ala Muhammad, apabila kita melihat bahawa keadaan yang jelas bahawa agama ini memberikan prinsip kepada kita tolong menolong dalam rumah tangga, itu perkara yang cukup luar biasa.
0: Yeah.
1: Apatah lagi hidup dengan suami yang susah. Saya dengar perkataan yang kata lelaki jangan miskin sebab dunia jahat dengan lelaki miskin.
0: Macam pernah dengar ayat tu.
1: tapi di mana ya? Perkataan tu bila saya dengar, saya rasa sedih lah Zira. Saya rasa sedih apabila saya dengar perkataan tu, dunia jahat kepada lelaki miskin. Sebab saya faham perasaan lelaki. Saya faham perasaan yang lelaki penat untuk cukupkan wang. Ada waktu dia cermat bukan sebab dia kedekut.
0: Betul.
1: Dia cermat bukan sebab dia kedekut. Ada perkara yang dia nak bagi tapi dia tak mampu bagi sebab dia pandang waktu yang panjang. Sebab itu bila laki-laki ada masa dia lambat bicara, bagi dia masa berfikir. Sebab lelaki fikir dia panjang. Psikologi laki-laki, bila dia balik daripada kerja, dia perlukan satu masa yang kita sebut sebagai perbezaan ataupun ada bumper yang membezakan waktu dia fikir pasal kerja dengan fikir pasal rumah tangga dia. Maka sebab itu, dulu antara contoh perempuan yang kahwin dengan lelaki miskin adalah Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah. Sayyidina Ali memang miskin. Dia tak ada belanja, tak ada biaya, tapi dia ada cinta. Dia ada cinta yang cukup luar biasa dengan Fatimah. Dan apa yang cukup luar biasa, Fatimah juga menolong Sayyidina Ali untuk tampung belanja. Sayyidina Ali kerja dia, hari ini kita sebut rider.
0: Okay.
1: Rider. Bukan. Tapi dulu dia bawa air.
0: Okay.
1: Kerja dia sebab dia sasa. Memang Sayyidina Ali ni kuat. Dalam banyak tempoh peperangan, Sayyidina Ali ditugaskan untuk berhadapan dengan musuh yang paling kuat.
0: Masya Allah.
1: Kenapa dia kuat ya? Sebab dia dibangunkan dengan kita sebut istilah rider. Dia dulu bawa air. Sayyidina Muhammad, dia bawa air dan diupah air umpama contoh. Jadi sebab dulu dia tak ada sistem air yang datang ke rumah-rumah. Jadi dia ambil air umpama contoh di lembah dan dibawa. Memang badan sedap lah. Sebab dia kena cari air di lembah-lembah yang punya air pada waktu itu. Jalan, jadi badan dia solid. Fatimah pula, dia tolong suami dia. Kerja Sayyidatina Fatimah ni adalah menguli gandum. Gandum ni dia tak macam tepung yang ada kat rumah kita tu. Umpama contoh, dia kasar. Sehingga menyebabkan tangan dia melecit sebab dia tolong suami dia. Tangan dia melecit, dia tak macam kita. Isteri-isteri saya ke, isteri kita di Lembah Kelang ataupun ada isteri yang mewah-mewah yang pakai lotion. Umpama contoh kan, selembut setera kasih.
0: Pakai glove kadang-kadang.
1: Oh, pakai glove. Siap makan ayam gepuk pakai glove.
0: Ya Allah.
1: It's okay lah, cara masing-masing kan. Cara masing-masing. Tapi Sayyidatina Fatimah sampai tangan dia melecit. Itu sampai datang zikir Fatimiyah tu. Yang datang zikir lepas solat, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali tu. Sebab dia penat. Dia minta waktu itu, ada tak orang yang boleh bantu aku wahai Rasulullah? Nabi bagi zikir waktu itu.
0: Baik.
1: Saya nak bagi tahu, saya bagi tahu bahawa bagaimana apabila suami tu kerja keras, isteri insya-Allah akan hormat dia. Insya-Allah. Dalam banyak-banyak pasangan yang paling saya rasa terharu dan saya suka tengok Zira adalah pasangan yang susah suami isteri. Susah. Jadi saya nak bagi tahu kepada suami, kalau ada isteri yang hidup dengan kita waktu kita susah, tolong hargai dia. Tolong bagi dia kemuliaan sebab dia terima kita waktu kita tak ada apa-apa.
0: Betul.
1: Dan kepada isteri, ketika mana duduk bersama dengan suami yang susah, hargai mereka. Sebab kebanyakan perempuan yang masuk ke neraka Allah Ta'ala kerana dia tak syukur dengan suami dia. Dalam bab nafkah, agama tidak menentukan jumlah berapa nafkah. Nafkah tidak ada jumlah khusus.
0: Baik.
1: Kenapa tak ada jumlah khusus, Zira? Kerana dia bergantung kepada pendapatan suami. Walaupun suami itu muka dia T20.
0: Okay.
1: Tapi dompet dia B40.
0: Muka tak boleh memberi makan.
1: Muka dia tu nampak kaya.
0: Betul.
1: Tapi dompet dia sederhana.
0: Sederhana.
1: Jadi jangan hukum lelaki tu dengan muka dia.
0: Betul.
1: Abang mampu banyak ni nak, ambillah banyak ni nak. Berapa abang boleh dapat? Abang boleh bagi kamu 500 sebulan. Termasuk duit dapur dan nafkah kamu. Umpama contoh, kata duit dapur lebih kurang 300, nafkah kamu 200. Alhamdulillah. Umpama contoh. Ataupun duit belanja. Istilahnya lah. Sebab ada istilah duit belanja. belanja sebab nafkah ini sebahagiannya rungkaikan sebagai penginapan maupun contoh makan minum dan pakaian,
0: keperluan.
1: Betul, keperluan kan. Cuma inilah yang abang bagi nafkah dan duit belanja untuk kamu, cukup. Tapi suami saya kaya Ustaz, dia bagi saya Alhamdulillah Allah Muhammad allowance sebulan RM1,000 umpama contoh, dan juga allowance kecantikan RM700 kata dia. Dia nak bagi kulit saya tegang macam telur contoh. Dan dia juga bagi saya allowance Ustaz. Dia kata kalau setiap bulan saya dapat turunkan berat badan saya, dia akan bagi RM1,000 umum contoh. Dia kata
0: up lagi.
1: Dia nak up lagi sebab dia nak bagi saya kekal cantik. Itu rezeki kita.
0: Masya
1: jadi
0: Allah.
1: Kita bersyukur dengan apa hendaknya. Kita memberi dengan semampu kita.
0: Itu dia. Baik, kita nak sentuh juga mungkin sekejap lagi bab nafkah ni Ustaz kan. Yeah. Baik, jadi Ustaz, kita nak bercerita pula macam mana kalau suami yang suka mendera isteri ni. Mungkin dia dah kata kita beli beras dia. Jadi kita ada hak nak pukul isteri kita ni. Jadi macam mana
1: keadaan
0: tu? Silakan Ustaz.
1: Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Apabila kita berbicara tentang memukul isteri ataupun apabila kita menceritakan tentang apa perkara yang kita buat kepada isteri kita, dia dalam agama dia ada satu proses namanya takdib. Takdib ni apa? Takdib ni adalah disebut sebagai pukulan mendidik. Bolehkah kita pukul isteri? Harus. Aduh. Sabar dulu.
0: Dah suka dah ni.
1: Oh, dah suka dah. Menggeletar dah lah. Mana? Subhanallah. Sabar dulu. Penggeletar. Oh, Alhamdulillah. Ada juga penceramah cakap harus. Sabar dulu. Dengar IJAS ini sampai habis. Entah jawab anak soal. Senang betul kerja yang soal tu. Jadi yang susahnya yang jawab.
0: Okay.
1: Jadi yang nak jawab ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam agama Zira, dia ada namanya takdib. Iaitu pukulan ini, Allahumma ala Muhammad, berlaku dengan syarat yang pertama selepas nasihat. Abang dah nasihat dah kat kamu. Mulut abang dah berbuih dah. Bukan mulut abang berbuih je, hidung pun berbuih. Kalau boleh, semua dah berbuih dah. Bercakap dengan kamu ni penat, berbuih. Telinga abang kamu tak berubah lagi Zira. Contoh-contoh. Bukan Zira. Baik. Contoh orang lain.
0: Bukan saya.
1: Bukan.
0: Saya soleha Ustaz.
1: Yelah. Jangan nampak macam terasa. Jadi contoh lain. Soleha. Okay. InsyaAllah. Yang kedua. Lepas kita dah tidur berasingan.
0: Baik.
1: Tidur berasingan. Kita tidur berasingan. Dia lagi suka.
0: Lah rupanya.
1: Kenapa? Katil besar dekat dia. Tak ada orang kacau. Dia berdengkur. Oh, dia lagi suka.
0: Lagi ya Allah. Luas tempat
1: lagi
0: dia.
1: Lagi luas. Ya Allah. Suka main. Buka. Macam apa? Tepuk bintang. Yeah. Rompak bintang. Oh, dia kata. Oh. Nampaknya nasihat tak makan, tidur berasingan tak makan, maka kita akan ambil simbolik dengan memukul isteri kita. Ada beberapa perkara yang mesti kita terangkan. Rasulullah Muhammad, kita pukul umpama contoh dengan antara kaedah yang kita boleh pakai adalah menggunakan kain saja. Guna kain dan memukul dalam keadaan yang lambang abang minta maaf ini. Abang tak setuju. Dia macam menekap je kain tu. Bukanlah macam tap, sebab kain pun boleh buat sakit juga.
0: Betul.
1: Jadi kita macam seolah-olah minta maaf ya, ini tanda abang mendidik kamu. Jangan pula isteri kata tak sakit pun.
0: Tak mencabar pun.
1: Jadi ini perkara yang tidak diizinkan dalam agama lah. Sebab apa? Dalam sunnah Allah Muhammad, kita tak nak ada nusyus. Zaman sekarang isteri ada juga yang bertindak nusyus, umpama contoh. Jadi apabila isteri nusyus, di situ pukulan yang ringan tidak mencederakan itu dibenarkan kalau isteri itu nusyus. Boleh ke Ustaz? Boleh. Apa contoh dia Ustaz? Umpama contoh adalah dia enggan melayani suaminya di tempat tidur dia tanpa sebab syarak. Dia tak nak melayani. Antara contoh lagi adalah dia membawa orang yang tidak diizinkan oleh suaminya masuk ke dalam rumah. Itu perkara yang boleh bawa kepada keburukan. Tetapi dalam bab pukul itu harus dengan maksud takdib sesuai dengan kesilapan isteri itu. Namun haram pula dia pukul Allahumma ala Muhammad isterinya itu, khususnya pukulan yang ada sifat menyakitkan, ada sifat mendera, ada sifat meninggalkan kesan. Dan tak lokek untuk kita sebutkan lagi bahawa dilarang untuk pukul bahagian khususnya muka isteri. Sunnah Allah Muhammad. Dalam bahasa lain minta maaf ya, sepak, tampar muka isteri, jangan. Apatah lagi dia grip tengkuk isteri dia.
0: Allah.
1: Itu dah macam
0: wrestling.
1: Okay, jadi kita begitulah dalam sunnah Allah Muhammad. Tetapi Ustaz, saya dah lalui banyak perkara Ustaz. Katalah seorang isteri kata, saya dah lalui apa yang suami saya buat, apa tindakan saya boleh buat? Antara tindakan kepada isteri yang saya cadangkan adalah, kalaulah pukulan suami itu sehingga menyakitkan, maka
0: mencederakan
1: dia, sunnah Allah Muhammad, dan memberikan kesan yang beban kepada dia, isteri itu dia berhak untuk menuntut perpisahan pada saat ketika itu. Tetapi saya cadangkan, kalau ada ruang untuk hubungan itu diselamatkan, selamatkan hubungan tersebut. Baik. Saya sedih sebenarnya, Zira, bila saya dengar akhbar ada yang kahwin sampai 9 kali dan hasil daripada perkahwinan itu berapa ramai isteri dia koma sebab dia pukul. Allah. Ini logik apa lelaki begitu?
0: Mungkin mental, Ustaz, kan?
1: Mental tu satu. Saya ingat sifat baran. Saya ingat sifat ego untuk dihormati. Ataupun yang lebih beban, karakter psikologi yang menakutkan, narsistik. Iaitu sifat yang dia masukkan dia betul. Saya beritahu, narsistik, tolong ya, kaum muslim, kaum muslimah ataupun perempuan di luar sana, jangan senang cakap suami kita ada prinsip dia narsistik. Tak. Narsistik ini, dia kena ada juga diagnose daripada psikiatri. Umpama contoh, betul ke dia ni narsistik? Dan perempuan pun ramai yang narsistik. Betul. Jadi, jangan pukul isteri kita, kerana saya dah terangkan tadi hukum-hukum. Ada yang diizinkan, ada yang diharamkan, dan ada tindakan yang boleh memberikan kesan Zira.
0: Masya Allah, itu dia. Dan kita nak sebelum berehat ni, Ustaz, kan? Nak sentuh sikit. Narsistik ni, adakah dia sedar dia tu narsistik ataupun dia tak sedar, Ustaz?
1: Baik, kebanyakan orang yang ada sifat narsistik ni, dia pertamanya dia beranggapan setiap tindakan dia tindakan terbaik.
0: Baik.
1: Keputusannya wajib ditaati.
0: Okay.
1: Dan dia akan hancur perasaannya kalau pendapatnya tidak didengarkan. Baik. Jadi oleh kerana itu, kita sebut sebagai narsistik ni dia NPD. Dia NPD. Dan dia tak perasan dia narsistik. Dia perasan apa? Dia perasan dia buat yang terbaik.
0: Baik.
1: Dia perasan apa? Dia perasan dia cinta. Dia perasan apa? Dia perasan dia berkorban.
0: Baik.
1: Okay, Zira. Kita rasa dia kejam, tapi dia rasa dia sayang. Sebab itu NPD ni ataupun narsistik ini, orang ini kena tolong, kena dapat kerawatan, jumpa dengan pakar.
0: Rasanya kena buat satu slot khas tu, Ustaz. Sebab ramai sekarang ni manusia narsistik. Sangat seram. Baik, Ustaz, kita nak berehat sebentar. Kita akan sambung lagi. Sangat menarik topiknya, dah makin hangat ni. Tapi tak apa, kita nak rehat sekejap. Jadi jangan ke mana-mana, saudara, kita kembali selepas ini.
2: Kau dah cakap jangan buat lagi, tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke?
3: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Kembali bersama EJAS Entah Jawab Ana Soal. Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan Ziraj dan juga Ustaz Fuad dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Kalau minggu lepas kita fokus anak-anak remaja ke Ustaz kan?
1: Yeah.
0: Hari ini kita fokus dewasa pula, perkahwinan. Jadi kita nak sambung lagi soalannya, walaupun kita dah dapat dua soalan daripada pendengar, tak apa kita simpan dulu ya. Jadi Ustaz, macam mana agaknya kan contoh yang baik kita boleh ambil cara layanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap isteri-isteri isterinya yang mungkin kita boleh jadikan sebagai panduan? Sebab Nabi isterinya ramai kan Ustaz?
1: Betul.
0: Jadi macam mana agaknya? Silakan.
1: Nabi SAW itu mengamalkan poligami dan juga monogami. Okay. Itu kita kena faham. Poligami dan
0: monogami.
1: Bukan politeknik. Eh? Itu okay.
0: Itu lain.
1: Apatah lagi poliklinik.
0: Alamak.
1: Itu lain. Eh?
0: Lagi jauh.
1: Jadi antara perkara yang saya suka untuk lihat perkongsian yang Nabi bagi. Sebab dalam banyak-banyak hubungan cinta Nabi dengan pasangan Nabi, Nabi diuji banyak.
0: Okay.
1: Antara dua isteri paling popular Rasulullah ketika mana bermonogami sudah tentu Khadijah.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi ketika mana selepas yang Nabi berada pada era poligami sudah tentu Sayyidatina Aisyah. Okey. Jom kita refleksi sekejap bagaimana Nabi melayan isteri dia. Subhanallah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat keadaan isterinya iaitu Khadijah yang begitu cukup luar biasa meletakkan pengorbanan kepada agama, maka Nabi selalu memuliakan Khadijah dengan mengangkat dan memuji Khadijah kerana perempuan itu suka dengan pujian. Kebiasaan Nabi memuji Khadijah sehingga menyebabkan pasca Khadijah meninggal dunia pun seringkali Nabi terpuji Khadijah di hadapan isteri yang lain.
0: Masya Allah.
1: Maknanya, pujilah isteri. Salam Muhammad. Sebab kalau kita tak puji isteri kita, saya takut isteri kita, dia buka chat GPT, dia suruh chat GPT puji diri dia. Subhanallah. Tolong puji saya.
0: Oh,
1: dia tengah gambar, cantik tak? Chat GPT pula, dia pandai romantis. Jadi, itu jangan macam itu. Sebab ada orang begitu tau, para pendengar yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Bukan itu sahaja. Aisyah. Oleh kerana Nabi kahwin dengan Aisyah, isteri yang muda, umpama contoh. Aisyah, ada satu fakta menarik. Aisyah tidak mengandung.
0: Oh.
1: Aisyah tidak mampu berikan anak ataupun perkataan itu dengan lebih tepat.
0: Okay.
1: Walaupun Aisyah adalah isteri yang kahwin dengan Nabi daripada saat remaja dewasa. Saya istilahkan remaja dewasa.
0: Mm-mm.
1: Kerana dia matang pada saat ketika itu. Tapi dia tak dapat anak. Nasab tak turun melalui Sayyidatina Aisyah. Tetapi romantisnya Nabi dengan Aisyah, ni mungkin boleh bagi contoh kepada rakan-rakan yang tak dapat anak ni kan.
0: Mm-hmm.
1: Nabi banyak spend masa dengan Aisyah dengan main lari-lari. Umpama contoh. Makan sama-sama. Macam tu juga kepada rakan-rakan pasangan yang belum ada rezeki anak. Pergilah naik bukit. Pergilah naik gunung. Pergilah. Naik ke laut, nak naik banana boat Allah SWT Muhammad ataupun boat pisang Pastikan naik boat pisang, bukan pisang. Itu lain pula.
0: Maknanya pergi honeymoon lah dengan
1: pergi
0: isteri.
1: Pergi honeymoon.
0: Yeah.
1: Boleh pergi honeymoon, boleh. Honeystar boleh. Ya. Apa-apa honey yang boleh. Honeydew pun boleh. Jadi silakan pergi nikmati. Dan bukan itu sahaja, Allah SWT Muhammad pernah suatu ketika Nabi apabila tengok Aisyah itu sedang sakit, istilah kita apa, senggugut perempuan haid kan,
0: Rasulullah
1: Allah Muhammad, maka Nabi pada saat ketika itu menyediakan bekas minuman untuk isteri dia. Dia tahu isteri dia tak apa-apa sehat. Rasulullah Allah Muhammad, bermaksud di sini kita tengok Nabi ada proses khidmat. Dan Nabi khidmat, tengok isteri sakit, buat. Macam itu kita suami, kalau isteri layan kita. Macam contoh kami laki-laki, kami bila demam, Zira, kami memang separuh nazak.
0: Betul lah, saya pun tak faham. Demam je pun
1: lelaki
0: saya pelik betul.
1: Ya, yeah. Lelaki kalau demam, kami dah macam separuh nazak.
0: Betul.
1: Kalau accident okey. Kalau accident
0: terbalik pula.
1: Terbalik. Kalau accident kita berdarah. Cuba tengok lelaki. Bang, berdarah bang, lebam. Oh, sikit je. Yeah. Sikit je.
0: Walaupun nitik air darah
1: tu. Oh, boleh ni. Ambilkan ke apa? Itu lelaki.
0: Yeah.
1: Tapi kalau demam,
0: Allah.
1: Tolong masuk pinggan abang. Itu Allah
0: teruk sangat
1: kan. Itu Allah je nak bagi proses. Macam tu juga bila isteri kita tengah uzur, khidmatlah untuk mereka. Mm-hmm. Saya tak cakap untuk orang lain lah. Saya pun cakap untuk diri saya sendiri juga. Mm-hmm. Saya pun takut juga isteri saya dengar. Nanti dia kata, abang tak buat pun. Jadi, saya buatlah untuk diri saya sendiri juga. Dan juga untuk kita semua, insyaAllah.
0: Itu dia. Jadi, kena layan isteri dengan baik. Tak perlu nak pukul-pukul tu kan. Pasangan hidup kita, Ustaz kan. Yeah. Baik, jadi tadi Ustaz ada sentuh pasal isu nafkah.
1: Yeah.
0: Zira nak tanyalah kan.
1: Yeah, Zira.
0: Zaman sekarang ni wanita berkejaya, Ustaz. Ada tu gaji isteri lebih tinggi daripada gaji suami. Jadi si suami ni pun ambil kesempatan. Dia tahu bini dia gaji banyak, jadi dia tak bagi nafkah. Bila isterinya minta, dia kata, gaji awak kan ada, pakailah. Macam mana tu, Ustaz, dari segi hukumnya tu? Silakan.
1: Allahumma salli ala Muhammad. Saya risau. Soalan-soalan ni macam banyak menyalahkan lelaki. Ya.
0: Bias,
1: subhanallah. Dan tak adalah sebenarnya soalan ni sebenarnya soalan masyarakat.
0: Betul.
1: Soalan-soalan ni adalah soalan masyarakat yang kita nak bagi tahu memang berlaku pada hari ini adalah terhadap proses itu berlaku. Tapi saya nak bagi tahu kenyataan awal. Laki-laki kalau pendapatan isteri lebih tinggi daripada kami, kami rasa rendah diri. Demi Allah saya sebut. Kalau pendapatan isteri lebih tinggi daripada kami, sangat rendah diri. Ada orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya 2,000 Ustaz. Saya doa ke Allah, ya Allah, tambahlah rezeki saya, tambahlah rezeki saya. Ustaz, isteri saya dapat lantikan 3,000 gaji dia, Ustaz. Dia kata, ni fakta kes saya bawa. Okay. Jadi, macam mana, saya tak tahu lah, Ustaz. Saya kadang-kadang nak bagi arahan dekat dia pun, saya nak bagi pendapat pun saya rasa segan, Ustaz. Saya rasa malu. Perkara pertama saya nak bagi tahu, saya nak sedarkan bahawa ada banyak laki-laki yang kenal siapa diri kami. Itu dulu. Kami kenal bahawa kadang-kadang kami tak ada. Dan dia kata, kamu ada simpanan? Tak ada, Ustaz. Dahlah, isteri saya lebih pendapatan. Habis simpanan saya, Ustaz. Saya memang bagi je, Ustaz. Dapat keluar. Dapat keluar. Kata Rabbani, pergi tak kembali.
0: Pergi selamanya.
1: Pergi selamanya. Kata Rabbani. Pergi tak kembali. Allahumma salli ala Muhammad. Lagu tu memang betul-betul terjadi. Tetapi ingat, isu yang lebih membebankan adalah dalam konteks suami ada pendapatan yang baik dan juga isteri ada pendapatan yang baik. Yang ni yang saya nak cakap. Okay. Yang ni yang kita nak tegurkan. Yang kita sama-sama nak perbaiki antara satu sama yang lain. Apabila isteri ada pendapatan yang baik dan suami juga ada pendapatan yang baik, suami tetap wajib memberi nafkah. Khususnya nafkah zahir.
0: Baik.
1: Makan dan juga minum. Dalam rumah tu, lelaki dia kena cukupkan apa makan minum yang isteri dia nak. Allahumma salli ala Muhammad. Dan minimum pada sebagian pendapat ulama adalah 2 kali makanan berat. Itu minimum. Okay. Minimum 2 kali makan berat. Tapi kalau dia bagi 5, itu memang dahsyat. Dahsyat. Memang luar biasa. Apa yang tak ada, kita memang tak kaya. Tetapi dalam peti ais kita ada daging.
0: Baik.
1: Kita memang tak kaya, dalam peti ais kita ada ayam, ada ikan. Itulah kaya sebenar. Kalau isteri bekerja, suami kena tetap bagi pakaian.
0: Baik.
1: Suami kena tetap bagi tempat tinggal. Ini ya, khususnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dan isteri bekerja, dia tidak jadi satu alasan untuk suami lepas tangan. Sebab apabila Allahumma salli ala Muhammad, lepas tangan itu berlaku, maka di situ adalah keadaan yang boleh membebankan. Namun, apa dia? Namun, namun ada satu frasa yang mengizinkan untuk suami itu tak bagi nafkah itu.
0: Okay.
1: Dengan syarat satu-satu ni. Nafkah itu boleh jadi gugur jika isteri itu redha dan izin untuk dia tidak menerima nafkah tersebut. Kemudian saya kata, bang, kita kerja bagus, bang. Tapi abang tahu syarikat saya bagi rumah banglo untuk kita duduk. Maka kita duduk di sini, maka abang tak payahlah cari rumah lain. Jadi di situ hal keadaannya. Tetapi ingat, apabila kita berkira dengan isteri kita, maka rezeki kita lebih sempit. Saya nak cukupkan dengan satu doa yang pernah malaikat doakan. Saya nak beritahu dalam hadis Muslim sebut, tak ada satu hari pun hamba tu masuk pagi tu kecuali akan turun dua malaikat. Dua malaikat akan turun setiap pagi. Apa tu? Pertama tu malaikat tu akan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wahai Allah Ta'ala, berikanlah untuk orang yang bersedekah itu gantiannya. Termasuk sedekah pada isteri paling afdal dan keluarga. Tetapi ada satu lagi doa. Sebab ada dua malaikat turun kan. Satu malaikat tu sebut lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah untuk orang yang menahan hartanya kebinasaan, kerosakan. Jadi suami yang pemurah, insyaAllah rezeki lebih banyak dapat. Tetapi suami yang mungkin terlalu ketat untuk memberi, walaupun dia mempunyai mempunyai, maka saya bimbang nanti ada kebinasaan seiring dengan apa yang didoakan oleh malaikat itu tadi.
0: Masya Allah, itu dia. Jadi dengar ya para suami, macam itu. Walaupun isteri itu gaji tinggi, kena bagi juga.
1: Kena bagilah.
0: Walaupun RM50 Ustaz.
1: Walaupun saya pernah ada kes yang pernah kes sampai pada saya RM10. Saya tanya, kamu redha? Saya redha. Saya pusing belakang nak menangis air mata saya tu. Ada Allah lagi perempuan yang macam ni. Subhanallah. Baik. Subhanallah. Memang tak semua perempuan materialistik.
0: Betul. Termasuk saya Ustaz.
1: Subhanallah. Betul. InsyaAllah. Amin.
0: Nak puji diri je Ustaz.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik Ustaz. Kita dah di segmen terakhir ni, kita dah dapat dua soalan daripada dengar. Tapi tak apa, kita nak berehat sekejap. Kita nak redakan pada suami yang tadi kata, alamak, kena bagi juga nafkah ni.
1: Saya pun rasa panas ni.
0: Okey, jadi jangan ke mana-mana saudara, kita kembali selepas ini.
2: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kembali bersama EJAS yang tak jawab anak soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama dengan Zira dan juga Ustaz Fuad dalam ruangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Jadi kita dah segmen terakhir Ustaz, kita nak meraihkan soalan pendengar. Yang pertama kita terima daripada Puan Haliza dari Kuala Lumpur, katanya, Assalamualaikum Ustaz.
3: Ya, salam telurkatu.
2: Baik, apakah hak seorang isteri dalam Islam jika didera oleh suaminya Ustaz? Allahu Akbar. Macam mana Ustaz kita bantu Puan Haliza ni, silakan.
3: Subhanallah. Apabila Puan Haliza ni tanya kepada kita, apakah hak seorang isteri dalam Islam jika dia didera oleh suaminya? Ini adalah satu perkataan yang ataupun satu keadaan yang membimbangkan kita. Apabila berlakunya hak terhadap isteri yang sangat diabaikan, bukan kata isteri sahaja diabaikan hak dia, isteri yang diceraikan pun dalam tempoh iddah hak dia telah dicuri. Ini budaya yang berlaku. Saya akan terangkan dalam solat ala Muhammad daripada konteks Islam, bagaimana keadaan itu berlaku. Umpama contoh, rakan-rakan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila berlakunya keadaan yang membebankan kaum perempuan, ustaz saya dipukul, asal saya jumpa sahaja dia maka saya akan dipukul, saya akan diberikan kesakitan, saya akan diberikan penderitaan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi perkara pertama sekali adalah hak bagi seorang isteri itu, dia boleh keluar rumah untuk mendapatkan perlindungan dan itu tidak nusyus. Isteri keluar rumah tanpa kebenaran, hukum dia nusyus. Tetapi kalau isteri itu dia keluar rumah oleh kerana dipukul oleh suaminya sehingga menyebabkan dia berdarah dah. Takkan berdarah lah. Muka dah sengit dah.
2: Muka dah sengit.
3: Rahang dia tu dah longgar. Dia punya...
2: Tak apalah. Sayang punya
3: cinta. Saya tak nak keluar rumah nanti nusyus. Tak. Okay. Waktu itu, dia keluar rumah untuk mendapatkan keselamatan tidak nusyus. Tolong. Kenapa saya cakap ini poin pertama, Zira? Sebab banyak perempuan, dia takut lagi keluar rumah sebab ditakutkan dengan istilah ini. Betul? Kamu keluar rumah, kamu nusyus. Padahal dia dah lebam dah dalam rumah ni.
2: Betul.
3: Dia dah patah riuk dah dalam rumah ni. Keluar je, Kak. Akak keluar sahaja, pergi dapatkan perlindungan. Allahumma salli ala Muhammad, akak pergi balai polis.
2: Betul.
3: Jangan pergi JPAM pula.
2: Salah tempat.
3: Kadang-kadang emosi tu dia salah tempat.
2: Dia tak boleh nak fikir.
3: Sampai kat tu, tolong saya, cik nak saya tanggap apa. Salah tempat. Itu JPAM. Pergi PDRM. Allah SWT Allah Muhammad. Pergi PDRM.
2: Baik.
3: Jadi itu perkara berlaku. Yang keduanya, Walaupun dalam konflik, suami semula tetap wajib berikan nafkah, makan, minum. Walaupun dalam konflik, tetap wajib berikan tempat tinggal, tetap berikan keperluan asas. Kalau dia tak beri, Allahumma salli ala Muhammad, sedara boleh buat aduan kepada pihak mahkamah.
2: Baik.
3: Sekarang ni mudah, minta tolong mahkamah saja untuk bantu kita menyelesaikannya. Ketiga, kita boleh untuk pergi tuntut fasakh, umpama contoh. Tuntut perpisahan dan buktikan bahawa antara sebab saya boleh tuntut fasakh apa dia? Saya dipukul, didera mental saya, tak diberikan nafkah, suami berakhlak buruk. Contoh dia apa? Suami berakhlak buruk. Minum arak. Main judi. Dalam surat Alam Muhammad. Ataupun suami berkawan dengan perempuan jahat. Kita ada bukti. Kita ada screenshot. Ataupun tangkap layar dengan izin. Kan? Saya ada screenshot Ustaz. Saya ada tangkap layar dengan izin. Itu semua bukti dekat mahkamah. Baik. Saya tak suruh kita melawan suami kita semua. Tidak. Sebab saya juga suami. Saya tak nak isteri saya. Saya tak nak isteri saya tidak menghormati saya. Tetapi dalam surat Alam Muhammad, kalau kita dua-dua jaga hak kita masing-masing, kita akan selamat. Untuk isteri, saya nak pesan sikit. Tolong bila suami marah, jangan jawab. kebanyakan masalah jadi lebih beban bila akak-akak jawab. Bila akak-akak jawab, bila ibu-ibu jawab, bila ibu-ibu dah nampak dia marah, bagi peluang dia marah sekejap. Baik. Lelaki ni habis ribut taufan dia, selesai dah. Mm-mm. Tapi bila kita bagi lagi, cocok lagi, cocok lagi, dia takkan nak kalah. Jangan, ceraikan saya. Ceraikan saya.
2: Kita mencabar dia.
3: Jangan cabar dia. Biar je dia. Dia tengah beta, umpama contoh istilahnya. Maka biarkan dia dulu. Sebab saya tengok kebanyakan kes lebih teruk, Talak tiba-tiba keluar sebab emosi yang bebankan. Baik. Bukan talak tiga tu sebab tu. Jadi jaga hubungan kita elok-elok, InsyaAllah kita akan bahagia, Zira.
2: Itu dia. Semoga memberi manfaat Puan Haliza dan dipermudahkan segala urusan dia. Ya. Baik. Amin. Dan soalan terakhir, Ustaz. Yes. Daripada Encik Ahmad daripada negeri Selangor. Dia katanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah nasihat kepada suami agar tidak menyalahgunakan kuasa dalam rumah tangga? Ni macam untuk diri dia juga ni.
3: Josh, kita judge. Subhanallah. Tak adalah. Dia sebenarnya yang saya nak kongsikan kepada kita semua, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah ada satu sahabat Nabi namanya Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan ini, dia adalah seorang lelaki yang sangat lembut dan pemalu. Sifat dia pemalu. Baik. Sonok tau kalau dapat suami yang pemalu ni, Sayyidina Muhammad. Dan dia jaga isteri dia, umpamanya Ruqayyah itu, Allah Subhanahu Muhammad, dalam keadaan yang sangat baik. Dia jaga isteri dia dalam keadaan yang cukup muliakan isteri dia. Dia menganggungkan isteri dia. Dia memuji isteri dalam keadaan cukup baik. Dan dia sama sekali tidak menggunakan kuasa vetonya dalam rumah tangganya untuk melaksanakan apa-apa tindakan kepada ahli keluarganya. Dia minta pendapat. Maka sebab itu, untuk suami, supaya kita tak salah gunakan kuasa dalam rumah tangga, Alhamdulillah Muhammad, perkara yang pertama sekali adalah nasihat saya adalah jaga solat kita. Sebagai lelaki, kita adalah termometer dalam hubungan. Kita yang kawal suhu hubungan, Alhamdulillah Muhammad. Oleh kerana itu, isteri pada waktu emosi mereka, maka Sallallahu Muhammad, waktu itu juga akan membebankan perasaan kita. Saya nak bagi tahu, tolonglah orang perempuan. Orang perempuan ada emosi, orang lelaki-lelaki pun ada emosi. Maka oleh kerana itu, Sallallahu Muhammad, kawal dan tetaplah setia seperti mana Ja'far bin Abi Talib itu setia dengan Asma. Dan dengan kesetiaan yang berlaku, walaupun susah, walaupun terpaksa berhijrah, walaupun kita mengalami derita dalam kehidupan, tetaplah kekal istiqamah. Yang keduanya, jangan berikan ugutan kepada isteri kita. Kamu ni kenapa? Kamu nak masuk syurga ke tak nak? Kamu tu syurga kamu kat mana? Kaki abang. Macam tu. Isteri dia balas balik. Takkan syurga bau haram, kata dia. Ya Allah, ya Tuhan. Abang, takkan syurga bau macam ini, abang? Kata dia kan.
2: Bau kaki.
3: Bau kaki, abang. Tak. Kamu, marahlah lelaki dia. Apa kamu ingat kaki kamu tu murni sangat, kata dia. Abang, janganlah macam tu. Yeah. Kalau suami dia dah mula macam tegang sikit, ngalahlah.
2: Yeah.
3: Saya percaya, saya tak adalah Sayyidina Muhammad terlalu panjang usia perkahwinan saya. Tetapi saya telah melepasi 5 tahun awal usia perkahwinan yang mencabar, yang disepakati cabaran cukup luar biasa. Saya akui, senyap diam itu lebih banyak menyelamatkan daripada bersuara. Maka mudah-mudahan dengan senyap, dengan diam, perkahwinan kita lebih selamat, kita bahagia. Hidup ni tak panjang, maka kita nak kehidupan yang bahagia, InsyaAllah. Kita tak nak gagal kalau boleh. Tapi kalau tu takdir Allah, kita tak tahu nak buat macam mana. Namun, kita nak bahagia, kita nak happy, kita nak seronok dengan anak isteri kita. Dapat makan coklat strawberry kat Cameron Highland sama-sama. Dapat jalan-jalan, dapat tidur kat hotel kat bawah laut. Apa, Maldives pun contoh. Kita nak nikmati kehidupan. Jadi, cita-cita lah saya doakan yang semua nak bahagia ni, Allah Ta'ala bagi kebahagiaan, InsyaAllah.
2: InsyaAllah, MasyaAllah. Jadi, sedikit Ustaz, rumusan dan pesanan, nasihat kepada pendengar di luar sana untuk tajuk kita pada malam ini. Silakan.
3: Baik, Allah Assalamualaikum Muhammad, nasihat saya kepada diri saya dan kepada kita semua dalam rumah tangga ini, perkara yang paling utama adalah apabila kita memelihara komunikasi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bercakap, Nabi tak loket untuk cakap salah samarat sebanyak 3 kali. Memang begitu. Sebagai suami, kita lelaki-lelaki kita malas layan. Kadang-kadang orang perempuan tanya banyak kali, kita dah jawab dah. Ya. Saya lukis sekali dia tanya lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya.
2: Perempuan tak pernah salah, Ustaz.
3: Ya, subhanallah. Kita punya apa, sound man pun gelak kat luar sana tu untuk dia kata, "Betul lah, Ustaz. Dah jawab dah, Ustaz." Tapi dia tanya lagi, Ustaz, abang kat mana? Abang kat mana? Abang balik kau bapa? Abang balik kau bapa? Call-call tu salam tak sempat. Ah, kat mana? Zira gelap macam ada pengalaman.
2: Aduh, Allah. Terasa. terasa pula.
3: Terasa kan? Dia dah jawab tiga kali. Yeah. Kita laki-laki tak suka. Yeah. Tetapi Rasulullah, dia layan sampai cakap tiga kali dengan pasangan dia, tak ada masalah. Baik. Maka maknanya apa yang saya nak sebut adalah layan pertanyaan dalam keadaan yang baik, jaga komunikasi kita. Apabila kita jaga komunikasi itu, yang pertama, yang kedua, jaga ton kita. Ton bahasa rendah, jangan tinggi. Baik. Sebab kalau suara kita, ton kita tinggi, dia akan jadi tom-tombak.
2: Jadi meletup.
3: Meletup. Jadi jaga ton kita. Dan yang paling penting ketiga adalah jaga had kita. Jangan masuk banyak urusan adik-beradik pasangan kita. Sebab itu beban yang menakutkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita. Allah Ta'ala berikan kebahagiaan kepada kita, insyaAllah. Amin.
2: Masya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saudara. Demikian dulu rancangan EJAS. Entah jawab anak soal. Best sangat, Ustaz. Tajuk ya, ni kan. Ha, rasa macam tak cukup masa. Tapi tak apalah. Seperti biasalah, masa mencemburui kita. InsyaAllah ada rezeki kita. Jumpa lagi, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada malam ini. Ya. Dan Zira kembalikan kepada rakan penyampai di Konti. Silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zira kerana bersama kami dalam Entah Jawab Anas Soal. Oh, memang sangat terbaik sebenarnya. Tajuk yang dibawakan sebentar tadi, Luka Tanpa Suara. Alhamdulillah ulangannya dibawakan pada pukul 4.15 minit pagi tadi. InsyaAllah. Dan kita akan dengarkan Entah Jawab Anas Soal setiap hari Isnin 12.15 minit tengah malam, dan juga ulangannya seperti yang diperdengarkan kepada saudara pada pukul 4.15 minit pagi, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Zaufan dan juga Nazri Johani, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tamadu Islam akan bersama kita 5.15 minit pagi.

Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana memindai dibawakan oleh Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama dengan saya, Ustaz Syarizan Daud. Dalam kita mempelajari dan mengingati sejarah-sejarah lampau, kita ingin menguatkan kehidupan kita hari ini yang lemah. Kita ingin mendapatkan motivasi-motivasi semangat-semangat kegemilangan Islam pada zaman lampau, supaya kita pada hari ini tidak ditindas, kita pada hari ini bersemangat untuk mengembalikan kegemilangan. Seterusnya kita menggilap semula sinaran-sinaran kilauan-kilauan kegemilangan kekuasaan Islam satu masa dulu. Sesedari semua, kejayaan umat Islam yang kita bincang dalam episod yang lepas menguasai timur dan barat itu sehingga akhirnya menjadikan Islam itu menjadi satu contoh dalam pembinaan tamadun barat, bagaimana kuasa Eropah, pemerintahan Eropah akhirnya mengambil Islam sebagai inspirasi dalam hidup mereka sehingga akhirnya mereka membina sebuah tamadun yang hebat daripada zaman gelap kepada zaman pertengahan ataupun zaman perubahan. Sekalipun begitu, Islam yang begitu bersinar ini, kejayaan itu tidak bertahan lama, ini terutamanya di sebelah barat. Maka ia mengundang rasa iri hati barat, lalu berusaha masyarakat barat, terutamanya kuasa-kuasa besar di Eropah, mereka berusaha untuk merampas kembali tanah-tanah daripada kekuasaan Islam. Jadi bayangkan kejayaan yang dicapai telah menggamit kedatangan tentera musuh yang merancang daripada awal lagi, iaitu semenjak penguasaan Islam di Andalusia, di Spanyol. Jadi sikit demi sedikit, bibit-bibit kelemahan pemerintahan kerajaan Islam dan kewujudan wilayah-wilayah kecil di Andalusia, semuanya menjadi sebab yang dicari bagi Eropah merampas semula wilayah-wilayah Spanyol ini. Dan itulah yang berlaku. Pencapaian masa lampau umat Islam yang membanggakan dunia sehingga ke hari ini, hampir 14 abad Islam menguasai pentas dunia. Pembangunan yang dicapai dalam aspek keilmuan, seni bina, sains, teknologi dan sebagainya tidak dapat ditandingi pada waktu tersebut. Semua ini menunjukkan Islam sangat hebat, tetapi kehebatan itulah dikuasai semula oleh masyarakat Eropah, khususnya kuasa-kuasa besar Eropah, Inggeris, Kristian dan seumpamanya. Jadi pada zaman kini kita tengok perlumbaan ketamadunan sangat sengit. Sejarah moden menyaksikan pertumbungan perang dingin antara blok timur dan barat, di mana telah memberi kemenangan kepada blok barat. Oleh kerana barat mendominasi dunia pada hari ini, maka sasaran baru perlu diwujudkan oleh barat untuk menguasai dunia. Lalu secara tak langsung, mereka menyerang kawasan timur dengan berlakunya peristiwa 9/11 11 September pada tahun 2001. Mana Amerika menjadikan propaganda untuk menyerang Islam di timur dengan berlakunya 9/11. Selepas itu tak lama selepas itu, pada tahun 2005, lebih kurang dalam 4-5 tahun lepas tu, pada 7 Julai London pula digemparkan dengan letupan di underground, apa dia punya kereta api bawah tanah, yang juga dikaitkan dengan terorisme ataupun pengganas daripada Islam. Ini semua adalah bagaimana barat cuba untuk menguasai semula timur setelah mereka menguasai semula barat. Mereka mengambil balik Andalusia, mereka mengambil balik Osmaniyah, mereka mengambil balik semua ketamadunan atau kegemilangan Islam di barat. Akhirnya mereka cuba untuk menguasai kegemilangan Islam di timur, dan akhirnya apa yang berlaku dalam negara-negara Arab di timur pada hari ini. Detailnya tentang negara Arab di timur, insyaAllah kita akan bincang dalam episod yang seterusnya. Teruskan bersama dengan saya, Ustaz Syarizan Daud. Saya undur diri dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, alhamdulillah, 5.19 minit pagi di waktu yang kedua terusan Amri edisi hari ini. Kita bawakan untuk sama-sama dengarkan tamadun Islam. Sebentar tadi, iri hati kuasa barat pada Islam. Kita akan juga dengarkan 5.30 minit pagi nanti Kalamullah, Surah Al-Qamar ayat 40 hingga 46, dan juga Kalamullah 5.40 minit pagi nanti juga akan bersama kita Halaqah Hadis, sebenarnya akan bersama kita insyaAllah orang alim, hidupnya barakah. Itu perkongsian yang akan dibawakan pada pagi ini, semuanya untuk ibrah terbaik untuk kita ambil insyaAllah, untuk panduan dan juga manfaat kita semua. Teringatkan munajat 2.0 Amin Wali dan juga Ustaz Aisyah Qushayi. Salam FM, salam untuk semua.

حسبنا الله ونعم الوكيل. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung.

0: aku kagum dengan suatu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
3: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
4: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
5: Menghalang suaminya nak berpoligami.
4: Tak biasa untuk membantahnya.
6: Ha? Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni. Hati-hati, Ustaz.
7: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 40 hingga 46.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
0: Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an itu peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
1: Walaqad jaa'a aala fir'aunan nuzur.
0: Dan demi sesungguhnya, Fir'aun dan kaumnya telah didatangi rasul-rasul pemberi amaran.

0: fizzubur.
1: Adakah orang-orang kafir kamu, wahai kaum musyrik Mekah, lebih baik kekuatan, kekayaan dan kehandalannya daripada kaum-kaum kafir yang tersebut itu? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam kitab-kitab suci tentang kebebasan kamu dari azab?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Mereka tidak mempunyai sebarang bukti, bahkan mereka akan berkata dengan angkuhnya, kami satu kaum yang bersatu, yang sudah tentu dapat membela diri.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari.
0: Balissa'atu maw'iduhum wassa'atu adaha wa amar.
1: Bukan kekalahan itu sahaja, bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya. Dan azab seksa hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Baik, Alhamdulillah, itu dia kita dengarkan sebentar tadi kalamullah. Dan kita nak kongsikan pada pagi ini, Alhamdulillah, Malaysia sekali lagi mengharumkan nama negara apabila merangkul anugerah Labbaitum 2026 dan mengekalkan Diamond Award buat kali kedua berturut-turut, iaitu pengiktirafan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Lebih membanggakan, ini merupakan tahun kelima berturut-turut Lembaga Tabung Haji TH menerima anugerah Labbaitum, membuktikan kecemerlangan pengurusan haji Malaysia terus diberi pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Kejayaan ini adalah hasil usaha bersama seluruh warga tabung haji, petugas kesihatan, agensi terlibat, jemaah haji Malaysia serta sokongan rakyat Malaysia. Daripada jutaan umat Islam dunia yang menunaikan haji setiap tahun, Malaysia terus menjadi penanda aras pengurusan haji bertaraf dunia. Tahniah kita ucapkan kepada Malaysia. Dan jom kita nak dengarkan sekarang ini daripada Munshi Aqsa, Man Ana, Siapalah Aku. Dan untuk makluman serta panduan kita bersama juga masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.49 pagi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Pintar.

0: dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Waman hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang keempat di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk orang alim itu hidupnya adalah barakah. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulul faqihu fid din in ihtija ilayh nafa' wa in istughniya anhu aghna nafsah. Rawahu Razin. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik ialah orang yang alim. Jika ia diperlukan, maka ia akan memberi manfaat bagi orang lain. Dan jikalau ia tidak diperlukan, maka ia mencukupkan dirinya sendiri, yakni tidak menyusahkan orang lain. Pengajaran hadis yang pertama sekali berkaitan dengan integriti ilmu. Seorang yang alim sebenarnya tidak mengejar populariti. Dia hanya muncul untuk berkhidmat kerana Allah, bukan untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua, sifat kemuliaan diri yang ada pada diri dia, sifat izzah. Ulama menekankan sifat aghna nafsah, iaitulah mencukupkan diri sebagai tanda kemuliaan. Seorang ahli agama, orang yang alim, tidak boleh menjadi beban kepada masyarakat ataupun mengemis untuk mendapatkan perhatian dan juga harta. Kesimpulan yang ketiga ataupun pengajaran hadis yang ketiga, keseimbangan daripada segi sosial. Orang yang alim, dia menjadi orang yang aktif, menjadi ubat dan juga penyelesaian di saat masyarakat memerlukan keperluan untuk menguatkan diri mereka dalam persoalan agama. Dan orang alim, apabila dia menjadi fasif, dia pasif, dia tidak aktif, maka sendulah masyarakat itu. Dan marilah sama-sama kita memanfaatkan. Jangan kita biarkan kebenaran berlalu tanpa perubahan. Kerana hidayah Allah Ta'ala itu bermula dengan niat dan disempurnakan dengan amal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
2: Hashtag penyiaran.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Doa mohon bantuan Allah.

0: Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau katakan.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Boleh dengarkan kami di Lembah Kelang frekuensinya 91.1 dan juga dengarkan kami di Melaka 102.5. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah juga untuk kita semua. Hari bercuti lagi sempena dengan cuti umum pada hari ini, alhamdulillah. Dan semoga kita semua dalam rahmat, limpahan kasih sayangnya, insyaAllah. Dan walaupun mungkin hari ini ada yang masih lagi bercuti di kampung halaman dan juga sebagainya, insyaAllah kita boleh manfaatkan cuti-cuti kita untuk kita bersama mengeratkan silaturahim bersama keluarga, khususnya kan mungkinlah ada yang pantai-pantai peranginan contohnya kan, untuk kita sama-sama meluangkan masa bersama keluarga, menjayakan aktiviti-aktiviti, ada yang buat hari keluarga lah dan juga sebagainya saya nampak kan. Jadi insyaAllah kita dapat gunakan masa yang ada, tak adalah kita buang dengan perkara yang tak bermanfaat, betul tak? Jadi kita isi dengan perkara yang terbaik. Semoga ianya sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dipermudahkan segalanya. Kita nak bawakan saudara selepas ini untuk kita dengarkan daripada UNIC dan juga Anik Muhai serta Naufal Isa, Jom Solat. Sebelum itu jom kita selawat Nuril Anwar bersama Ikhwan Fatana, Furhan Expose dan juga Ahmad Fadlin. Salam FM, salam untuk semua.

Aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

dan juga kemampuan industri. Kita akan bawakan saudara seketika nanti di laman portal berita.rtm.gov.my. Ini dia HUT, tanpa hidayah. Salam FM, salam untuk semua.

Okay, baik, jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama kita tinjau di laman portal berita.rtm.gov.my. Yang pertama kita kongsikan Datuk Seri Khalid Nordin suarakan kebimbangan amalan double standard kuasa besar. Seterusnya juga tabika kemas Serabang musnah terbakar. Kita doakan yang terbaik ya, di mana kebakaran yang berlaku pada petang Sabtu, di mana tabika tersebut musnah 100% dalam kejadian kebakaran tersebut. Seterusnya juga, orang ramai sambut baik Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Lebih 400,000 pendidik manfaat program baucer buku Guru Madani. Seterusnya juga, penjimatan belanjawan 2027 perlu dilengkapi reformasi struktur ekonomi. Operasi SAR Just Linda diteruskan beri tumpuan rakaman perkhilatan. Kita doakan yang terbaik insyaAllah untuk Just Linda, seorang wanita yang masih lagi tidak ditemui di Gunung Batu Putih kerana terlibat dalam ekspedisi mendaki gunung dah sejak seminggu yang lalu sebenarnya. Kita doakan yang terbaik, moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan ya, dan semoga beliau dijumpai oleh pasukan-pasukan yang bersama-sama untuk menyertai operasi mencari dan juga menyelamat beliau di Gunung Batu Putih insyaAllah. Dan seterusnya juga, sambutan Pesta Keamatan Hari Gawai meriahkan KLIA. Dan kita bawakan juga kepada saudara untuk pagi ini, penipuan dalam talian platform sedia media sosial diarah sahkan identiti pengiklan bermula 1 Jun nanti. Sponsored advertisement hari ini sebenarnya kena menggunakan kad pengenalan kita insyaAllah. Tadi saya dah baca juga sebenarnya. Dan kita kongsikan juga, orang ramai dinasihat tidak panik bunyi letupan meriam di Putrajaya pada 3 dan 5 Jun. Ini kenapa ni sebenarnya ? Okey, kita kongsikan sedikitlah di mana kita dinasihatkan supaya jangan paniklah penduduk-penduduk Putrajaya ini kerana ada pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena istiadat Perbarisan Mengarak Panji-Panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Prison 1 di mana 2 das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raktai bermula 8.30 pagi pada Rabu ini 3 Jun, manakala acara sebenar iaitu Jumaat 5 Jun sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama insyaAllah. Nidaul Islam akan bersama kita 6.30 minit pagi, Bersahabat dengan Al-Muq, tajuk yang baik untuk sama-sama kita dengarkan insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Datuk Sheila Majid. Kumohon, Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'min. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat. Mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah, ya, kita sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah, ya. Yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah, ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah daripada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita, ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last kali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sia-sianya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, ya, kakak, adik, ya, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Baik, jangan lepaskan peluang menghadiri Majlis Ilmu Madani yang menghimpunkan kepimpinan, ilmu dan hikmah dalam satu majlis yang penuh bermakna. Ayo sama-sama mengimarahkan Majlis Ilmu Madani bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, serta tokoh-tokoh ilmuwan yang dihormati seperti Sheikh Muhammad Haidara Al-Jilani dan juga Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Rebut peluang untuk menimba ilmu, menyuburkan jiwa dan menyeratkan ukhuwah dalam suasana yang penuh keberkatan. Kehadiran saudara-saudari menjadi sebahagian daripada usaha membina masyarakat berilmu, berakhlak dan juga bertamadun. Ilmu dismai, ummah diperkasa, Malaysia dimuliakan. Jom kita nak sama-sama jemput hadir ke Majlis Ilmu Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 4 Jun 2026. Iaitu bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Khamis ini, pada pukul 6 petang hingga 9.30 malam di Masjid Al-Sultan Abdullah, Menara Merdeka 118 Kuala Lumpur. Boleh bawa anak-anak, cucu sekolah kan? Boleh bawa ahli-ahli keluarga, insyaAllah kita terus imarahkan Majlis Ilmu Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jom kita dengarkan daripada Dizikir Isteri Solehah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sari Islam.
1: Baik muta'ah. Baik muta'ah bermaksud jual beli secara serah menyerah tanpa lafaz akad ijab dan kabul, seperti membeli sekilo gula dengan membayar harganya tanpa melapaskan ijab dan kabul.
0: #penyiaranjaki.
2: Sekarang ini 6.45 minit pagi. Ha, musim-musim cuti sebeginilah kan. Ha, kita masih lagi berbaki sehari untuk mereka yang mungkin merancang percutian. Adakah yang baru nak bercuti? Sebab mungkin memberi giliran kepada rakan-rakan untuk cuti terlebih dahulu, barulah nak sambung bercuti. Tadi saya dengar di rakan saya di Radio RTM ni jugalah, seorang sahabat DJ radio hebat jugalah kat sini, kata dia nak cuti seminggu. Ha, kan? Maknanya beri giliran kepada rakan-rakan lain untuk bercuti. Beliau bekerja dan kemudian nak cuti seminggu. Begitulah. Jadi ini sebenarnya ada yang nak mengembara ke luar negara dan juga sebagainya kan. Ini ada satu nasihat kepada pengembara daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Di mana sebelum perjalanan tu, semak situasi semasa negara yang akan dilawati. Pastikan tahap kesihatan diri dalam keadaan baik dan juga elakkan melawat negara ataupun kawasan yang terjejas Ebola. Ini kita kongsikan. Dan seterusnya, semasa di negara terjejas, elakkan kontak rapat dengan individu bergejala, elakkan sentuhan, darah, cecair badan, amalkan kebersihan tangan secara kerap dan kemudian elakkan kontak dengan haiwan liar seperti kelawar dan juga primat. Dan seterusnya, selepas pulang daripada Malaysia, pantau kesihatan diri selama 21 hari dan juga segera dapatkan rawatan jika mengalami gejala dan juga maklumkan sejarah perjalanan kepada petugas kesihatan. Kenapa mesej ini disampaikan kepada pengembara ni? Kerana risiko kepada orang awam di Malaysia adalah rendah. Jadi KKM sentiasa memantau dan juga memperkukuh kesiapsiagaan situasi sebeginilah untuk rakyat Malaysia dan juga untuk negara. InsyaAllah kita doakan yang terbaik kepada yang nak bercuti tu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kesihatan yang terus baik. Pergi baik, balik pun baik. Alhamdulillah. Sampai Malaysia pun terus baik selama-lamanya. InsyaAllah. Kita dapat bercuti kan. Healing-healing. Pergi ke tengok angin biru. Angin biru. Langit yang biru. Laut yang terbentang luas. Allahu Akbar. Kota-kota metropolitan yang besar, bangunan mencakar langit. Masya Allah. Hebat-hebat. Jom kita dengarkan daripada Shah Intim, Jenela Hafsyah. Dan utama 7 pagi akan bersama kita sebentar lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

Saujana mata memandang. Hanya itu ungkapan yang selayaknya diterima oleh Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah yang terletak di Bukit Celutong, Shah Alam. Kerana masjid yang siap sepenuhnya pada tahun 2013 syarat dengan nilai seni bina Melayu dan Asia Barat. Terutama sekali di bahagian Dewan Solat Utama, corak dinding diukir dengan motif songket, manakala mimbarnya bercorak geometri Islam yang menggambarkan ciri-ciri Islam bersama tradisi Melayu. Sementara kubah masjid, pintu, gerbang dan arca yang menghiasi ruang dalaman pula diadaptasikan daripada Masjid Asia Barat. Paling menarik apabila meneliti setiap pelan susun atur masjid, sama ada zon masjid mahupun zon komuniti. Kedua-duanya mampu memberi kesan pengalaman yang mengingat insan kepada tujuan kehidupan, iaitu beribadah kepada Allah Yang Esa. Setelah sedekad beroperasi, masjid yang dinamakan sepenuh Nenda Sultan Sharafuddin ini bukan sahaja menjadi tempat beribadat, hub komuniti setempat, tetapi turut menjadi pusat transit bagi mereka yang terkandas semasa banjir 2021 yang lalu. Inilah sebenarnya dituntut oleh agama, berbuat baik kepada semua insan sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesan yang buruk berbalik kepada kamu juga.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan selama mengutamakan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 saja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagipun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Saya menyambut baik lah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Niching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
7: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen kerajaan persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain terus menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu antikapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan Duhala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Luar negara, konflik di selatan Lubnan terus memuncak apabila tentera Israel menawan istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dalam perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Nahariya di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Eastern Beaufort di selatan Lubnan. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, Selatan Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Resolusi PBB. Di Myanmar, sekurang-kurangnya 50 orang maut manakala 70 lagi cedera dalam letupan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan. Menurut agensi berita Jerman, letupan berhampiran sempadan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan manakala hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Kumpulan Tentera Pembebasan Nasional Taang, TNLA, memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan akhir sekali sukan, Malaysia kembali menaiki podium Moto3 di pentas Grand Prix selepas hampir sedekat apabila pelumba muda negara Muhammad Hakim dari Shramli menamatkan perlumbaan Grand Prix Itali di Lita Mugello di tempat ketiga semalam. Kejayaan itu telah menjadi podium pertama buat pelumba berusia 18 tahun berkenaan selepas 7 pusingan musim ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah. Beliau berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada Hakim Danish sudah terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baru. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Cameron Highland 105.1.
1: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
2: 102.5 di Melaka.
0: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
4: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
7: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
7: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
7: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
0: Salam FM.
2: Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami mendengarkan lagu-lagu, nasyid dan ketuanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Bersama Ana Ismi Amri, selamat hari cuti juga kepada ramai sebenarnya yang bercuti ni. Panjang pula cuti sebenarnya hari raya Aidiladha hinggalah esok hari. Yang mungkin ada yang sambung lah Jumaat tu sepatutnya bekerja kan. Hari Sabtu mungkin ada yang bekerja juga. Tapi ada yang sambung cuti tu hinggalah esok ataupun hingga hari ini. Ataupun ada yang hari ini dah bekerja. Macam Amri, Alhamdulillah. Jadi kita bertemu pagi ini di pagi Isnin. Alhamdulillah. Tanggal 15 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 1 Jun 2026 Masihi. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala selalu dan juga dikurniakan kesihatan yang baik, sihat wal afiat insya-Allah kita doakan dan juga dilimpahi rezeki dan juga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dari segala masalah dan juga musibah insyaAllah. Jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil. Pagi ni sebenarnya mereka nak bawakan, penerbit-penerbit bawakan bersama dengan pelakon-pelakon hebat dalam keluarga Ustaz Akil ni. Selfie dalam masjid. Siapa yang suka selfie dalam masjid ni? Inilah masa ni untuk sama-sama kita dengarkan apa yang nak disampaikan dalam keluarga Ustaz Akil pada pagi ini.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
8: Basu, cuba tengok posting ni. Habis semua tempat.

0: Awak nak ambil gambar dalam tempat ibadah pula tu.
1: Hei, gambar kenangan lah kot, Anaf. Kau ni...
2: Apa maksud kenangan sangat lah? Ni kalau macam ni, masa solat ambil selfie lepas tu post. Eh, ini jadi lain daripada orang lain sangat ni.
1: Ish, janganlah melampau sangat lawak macam tu.
3: Tak apa, Aisyah. Gurau nak Anaf tu ada maksud dia.
2: Kan, Pak Su? Pak Su mu faham. Alah, Pak Su ni. Tak, saya geram tengok gelagat orang yang macam-macam ni. Macam tak menyempat-nyempat nak kongsi semua benda dekat medsos ni.
3: Masjid bukan tempat untuk menunjuk-nunjuk. Ia tempat kita sujud, bukan menunjuk. Dan menghadapkan Allah Subhanahu Wa Taala jiwa kita yang ikhlas ni. Seperti mana dalam surah Jin ayat 18 Allah sebut bahawa masjid, yakni tempat ibadah, adalah khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata.
1: Maksudnya kita kena jaga adab dalam rumah Allah macam tu. Jangan asyik nak bergambar sana sini sampai adab diabaikan.
3: Betul. Gambar berlebihan dalam masjid sangat tak sesuai. Apatah lagi sekarang apa? OOTD. Tak sesuai dalam masjid.
2: Itulah tu. Yalah, golongan macam ni memang anggap berkongsi aktiviti dalam masjid ni boleh mengajak orang ke masjid. Kononnya
3: kalau dalam masjid ataupun lebih tepat lagi lah, Pak Su rasa ruang sujud tu, ruang solat tu, simpanlah handphone. Tapi sekarang masjid kan lawa-lawa, jadi nak tunjuk keindahan masjid okey, tapi fokus kepada ibadah.
1: Alah bang, ada telefon selalu jadi leka lah jadinya.
3: Solatlah dengan khusyuk, zikir dengan tenang, iktikaf tanpa diganggu.
2: Tanpa gambar nanti orang kata mereka ni tak ke masjid, tak ada bukti katanya Pak Su.
3: Gambar bukan kayu ukur ke masjid ataupun tidak. Kesempurnaan melakukan ibadah di masjid adalah lebih penting. Apalah kita nak cari dengan kesukaan ataupun kegembiraan manusia. Pedulikan, tak payah ikut.
2: Itulah Ana faham Pak Su, tapi geram lah dengan geng-geng macam ni.
3: Tapi sebenarnya membawa telefon ke masjid tidaklah dilarang jika digunakan untuk tujuan baik, seperti untuk baca Quran di dalam aplikasi ataupun mencatat nota para penceramah.
1: Maknanya telefon tak salah lah
2: kan?
1: Betul.
2: Yang salah sekarang ni mereka yang menyalahgunakan telefon di tempat yang salah, di waktu yang salah.
1: Marah sangat.

Baik, balik bersama anda Ismail Amri, 7.22 minit pagi. Kepada saudara pagi ini yang mungkin sekarang ni berada di kampung halaman, santai-santai di rumah masing-masing sempena cuti umum. Semoga kita dapat manfaatkan waktu ataupun masa yang ada ni kan. Okey, sambil-sambil tu juga, hari ni kita kongsi-kongsilah informasi-informasi semasa untuk manfaat kita semua juga. Untuk panduan kita, untuk kita alert lah sebenarnya. Sekarang ni kita kena berhati-hati juga dengan SMS spy. Kena berhati-hati dengan SMS spy ni kerana ia adalah panggilan yang mencurigakan, boleh memancing saudara-saudari untuk muat turun aplikasi yang berbahaya. Jangan kan, kerana ia berisiko menyebabkan kehilangan wang dan juga data peribadi. Jangan klik, jangan muat turun dan segera laporkan jika ragu. Jadi kita kena peka dan juga berwaspada lah, sebab ada satu platform messaging tu kan, selalulah memang akan ada kadang-kadang rasanya macam kadang-kadang semula kita akan dapat message untuk kita tekan link dan juga sebagainya. Itu adalah salah satu tipu helah panggilan telefon yang mungkin melalui message yang mengarahkan kita untuk muat turun aplikasi, untuk tekan link dan juga sebagainya. Dan baru-baru ni saya dapat jugalah satu message tentang untuk dapatkan free data sebanyak beberapa ratus gig. Saya tak ingatlah, begitulah kan, seperti dengan Aidil Adha. Jadi kena tekan link tu. Saya nasihatkan penghantar tersebut supaya tidak menekan link tersebut, dan saya pun memang tak tekan lah kan. Takutlah pula nanti habis semua data-data yang ada dalam telefon bimbit kita tu, disedot semuanya. Allahuakbar kan. Lepas tu kita jugalah yang akan menyesal. Jadi sebelumlah kita berfikir untuk melakukannya, baiklah kita bertindak ataupun kita mengingati kembali lah. Mungkin ada panduan-panduan yang kita dengar, ataupun ada satu ciri-ciri ataupun kita dengar maklumat-maklumat keselamatan, antara ciri-ciri yang mungkin daripada panggilan, daripada message dan juga sebagainya yang dihantar kepada kita. Jadi kita kena sentiasa cakna dengan perkara tersebut supaya kita tak ragu-ragu lah untuk kita terus tekan je. Jangan begitu. Okey, kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Luatul Salam. Pada pagi ini kita nak dengarkan bahasa Turki. InsyaAllah Dr. T, apa yang nak ajar kita semua pagi ini? Jom kita dengarkan.

0: الكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, aku berlindung padamu daripada rasa sedih dan gelisah. Dan aku berlindung padamu daripada sikap pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung padamu daripada cengkaman hutang dan penindasan orang.
2: EJAS, Entah Jawab, Ana Soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
4: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Seperti biasa, Kak Beda kembali lagi. Mungkin ada yang tanya, apa agaknya Kak Beda nak membebel hari ni ya? Hari ni kan Kak Beda nak bercerita kan? Ish, agak panas sikit lah kan? Tapi Kak Beda nak tegur juga. Sebab apa? Sebab perkara ni makin berjadi-jadi. Setiap hari kita tengok berita, ada je keluar kes-kes macam ni. Apa itu? Skandal di tempat kerja. Nampak tak? Baiklah, Kak Beda bukan apa. Kalau kita tak tegur, tak cakap, benda nanti makin merebak-rebak. Sebab Kak Beda tengok benda ni dah jadi satu penyakit yang makin menjadi-jadi kat tempat kerja kan. Dia kerja masuk pukul 8 tapi semangat datang pejabat nak tengok si dia. Dia sanggup masuk ofis pukul berapa? Pukul 6. Pukul 6 pagi dek dah terpacak dekat ofis. Sebab apa? Nak tengok nanti si dia datang. Lepas tu bila masuk meeting dah tak fokus. Kerja dah lintang pukang. Bos suruh siapkan report. Tak siap-siap. Dia sibuk tunggu apa? Tunggu reply daripada kekasih hatinya. Dah sarapan ke belum? Amboi-amboi. Seronoknya bercinta kan? Sebenarnya bagi Kak Beda nak bercinta boleh. Tapi perlu pastikan orang tu bukannya suami orang ataupun isteri orang kan? Ingatlah wahai sayang-sayang sekalian, pejabat kita tu kan tempat untuk cari rezeki, bukannya lokasi drama cinta 40 episod. Nak bercinta boleh, tapi pastikan orang itu single. Awak single, dia pun single. Ha, senang. Ataupun dia tu bapa tunggal, awak ibu tunggal. Ha, senang. Kadang-kadang tu ada yang bagi alasan, alah Kak Beda ni bukannya apa pun, kita kawan-kawan kerja je. Nak berkawan boleh, tapi ingat setiap perkara tu ada batasnya. Jangan nak hard feeling sangat ya. Ya Allah, peninglah Kak Beda. Macam-macam kes sekarang ni kan. Macam baru-baru ni kita tengok berita. Ya Allah, laki orang dengan isteri orang kena tangkap kaluat. Allah, hai, sedihlah macam ni. Dan kita ni pun kenalah pandai jaga diri kan. Kalau kita tengok orang tu macam melebih-lebih dengan kita kan, kita janganlah layan sangat. Ini tidak, kita pun duk melayan, lama-lama dah tersangkut. Kan dah susah. Ingat pesan Kak Beda ni. Sebab apa? Sebab sekarang ni ramai yang lupa benda halal haram tu, semua dia tolak ke tepi. Ingatlah juga kita ni, janganlah nak kejar dunia sangat, kita kejarlah akhirat. Sebab apa? Kita pun tak tahu hidup kita berapa lama, betul tak? Jadi ustazah pula Kak Beda hari ini ya. Apa pun ingat, mula dengan gurauan, mula dengan emoji hati, mula dengan awak ni memahami saya. Lalas, jadi apa? Jadi awak jantung hati saya. Jangan macam tu ya. Baiklah Kak Beda rasa sampai tu dulu bebelan Kak Beda hari ini. Minta maaf ya kalau ada yang terasa. Seperti biasalah Kak Beda nak pesan. Kak Beda dia bukan nak mengata. Kak Beda nak nasihat je. InsyaAllah panjang umur. Rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Baik, alhamdulillah 7.49 minit pagi. Menandakan Amri pun dah sampai ke penghujung tugasan bagi edisi hari ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudari yang terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Dan alhamdulillah juga sebenarnya saudara pada pagi ini kita juga merafak sembah dan juga setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesejahteraan, keafiatan, berpanjangan serta melimpahkan rahmat dan keberkatan kepada Kebahaduli Yang Maha Mulia Tuanku dalam memayungi rakyat dan memimpin negara Malaysia tercinta. Dirgahayu Tuanku. Dari Salam FM, salam untuk semua. Alhamdulillah. Dan selepas ini saudara, kita akan bersama dengan rakan-rakan dari stesen Ash FM seperti biasa yang akan mengambil alih tugas bermula pukul 8 pagi. Jadi kita akan jumpa lagi esok di bahagian Salam 4 hingga 8 pagi bersama Amri. Ini dia sebagai penutup daripada Tufat Yassin dan juga Dian Sastra Wardoyo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: Cari ilmu ni tak kira umur tau. Belajar daripada dalam buaian sampailah ke liang lahat. Ini adalah tuntutan dalam Islam. Allah sayang orang yang cari ilmu. Tapi biar berguru dengan cara yang betul dan biar beramal dengan ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Ya, tambahlah ilmu. Kalau Allah nak bagi kita baik, Dia bagi petunjuk dalam hati kita, dan antara pintu petunjuk itu adalah ilmu. Dan satu daripada pintu untuk kita dapat hidayah dalam kehidupan kita ini ialah dengan ilmu yang kita pelajari.
1: Salam FM.
0: #penyiaranjakim.